0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada. termasuk di
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Di Agustus 2026, perjalanan wisatawan.
9: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan kepala negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wedabai sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya, kita ikuti Peta Cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
2: Pendengar, kita hadirkan kembali Peta Cuaca di edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Dengan petugas prakirawan pagi ini ada Mas Randy Luki yang akan menghadirkan kabar informasi cuaca terkini di hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Mas Randy.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan Mas Randy, kabar cuaca di pagi hari ini untuk pendengar RRI Kediri di seluruh wilayah Kediri Raya. Silakan Mas Randy.
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi pendengar RRI. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca tanggal 10 Oktober 2026 untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Secara umum untuk wilayah Kediri dan sekitarnya, untuk pagi hari cerah, dan untuk siang hari cerah berawan, dan untuk sore dan malam hari ada sedikit berawan. Kemudian untuk suhu maksimal di siang hari di 33 derajat Celcius, dan untuk dini hari minimumnya di 22 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan berkisar antara 52 hingga 90%, dan angin bertiup dari arah selatan dominan dengan kecepatan 20 sampai 30 km per jam. Kemudian bagi para pendengar yang ingin berlibur ke wilayah Batu dan Malang, harap berhati-hati karena hari ini ada potensi hujan lokal, namun intensitasnya ringan saja. Demikian, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Mas Randy, atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Mas Randy.
3: Terima kasih atas waktunya.
2: Baik, selamat pagi, Mas Randy.
3: Selamat pagi.
2: Ya, baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama perakiraan cuaca bersama perakirawan Randy Luki dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan dapat membantu informasi tersebut ya. Ini masih didominasi cuaca cerah berawan untuk wilayah Kediri Raya ya, dari Kediri, Kota Kabupaten, kemudian juga Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Jombang, ini juga sama dengan kisaran suhu 20 hingga 33 derajat Celcius pada siang hari, pada malam hari di suhu 22 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan kelembapan 52 hingga 90%. Dan tadi ada himbauan juga mengingat ini sudah masuk di akhir pekan yang biasanya erat kaitannya dengan agenda liburan. Ini tadi juga ada potensi terjadi hujan intensitas sedang begitu ya di wilayah Batu dan sekitarnya. Ini sehingga bisa dipersiapkan untuk para wisatawan yang mengarah ke arah Batu atau Malang. Ini mungkin untuk pengendara roda 2 bisa mempersiapkan perlengkapan begitu ya, seperti jas hujan. Kemudian juga bagi pengendara roda 4 juga jangan lupa mempersiapkan payung. Ini karena ada prediksi hujan walaupun dengan intensitas sedang di wilayah Batu, Malang dan sekitarnya untuk hari ini. Baik pendengar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri pagi sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan kabar-kabar terkini dan teraktual yang akan kita update kembali ke ruang dengar Anda di kesempatan hari ini edisi akhir pekan 10 Oktober 2026.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ayah. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ngeramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasi banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

0: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Ayah, lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya, ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
2: Hari ini.
3: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
1: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
3: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
2: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
1: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini mendengar edisi spesial akhir pekan hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah yang setia menemani Anda sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, dengan program-program menarik yang kembali kita hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Saya ingin menyapa Anda terlebih dahulu, selamat pagi untuk Anda dimanapun berada, dimanapun suara kami dapat Anda dengar, dapat Anda jangkau, baik melalui frekuensi 100,2 MHz di radio analog Anda, atau juga melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital untuk Anda pendengar di seluruh wilayah Kediri, baik kota maupun kabupaten. Kemudian di seluruh wilayah Kediri Raya, dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan juga Jombang yang juga turut saya sapa di pagi hari ini, dan juga seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Kediri dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, yang saat ini mungkin sedang membersamai perjalanan Kediri pagi ini di Pro 1 RRI Kediri. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat semuanya ya. Sehat jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir, dan batin. Dengan berbagai rencana, berbagai dinamika kehidupan yang ada, mudah-mudahan kita tetap bertahan dalam kondisi baik, menjadi pribadi yang baik, mewujudkan karya-karya yang terbaik juga walaupun di akhir pekan begitu ya. Tanpa terkecuali hari ini di hari ke-10 bulan Oktober 2026. Baik pendengar, beragam kabar terkini dan teraktual seputar Kediri, baik itu kota maupun kabupaten, siap kita update kembali mengiringi perjalanan Kediri pagi ini dalam program Kediri Menyapa Pagi. Kita akan hadirkan juga nanti update kabar terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter yang hadir dan juga bertugas di pagi hari ini. Ada rekan reporter Ayu Cid, ada rekan reporter Anne Kusuma ya. Kemudian juga ada rekan reporter Cantia Gedia atau Cantianov yang nanti juga akan coba kita hubungi untuk memberikan informasi-informasi terkini lewat sajian report on the spot bersama rekan-rekan reporter tentunya. Dan pendengar, yang pasti beragam informasi-informasi yang sudah dikemas oleh rekan-rekan reporter RRI Kediri, baik dari rekan reporter Anne Kusuma dan juga rekan reporter Cantianov, ini nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan Kediri pagi ini. Anda juga boleh turut bergabung untuk menambahkan informasi-informasi menarik versi Anda yang Anda ketahui, yang tentunya perlu diupdate ke ruang dengar kita bersama. Anda juga boleh bergabung lewat jalur on air yang sudah kita buka di 0812 346 289, kemudian juga di nomor 0857 2535 2550, atau juga di nomor on air 0354 310 1108, sampai nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita.

Pendengar, di tengah kesuksesan Perum Bulog mencetak rekor sejarah pengadaan beras nasional yang tembus di angka 4.115.014 ton atau 102,88% dari target 4 juta ton, Perum Bulog Kantor Cabang Kediri terus berfokus menuntaskan target penyerapan daerah sebesar 73.489 ton setara beras pada tahun 2026. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Kediri, Harisun, menyatakan pihaknya secara aktif ini masih mengoptimalkan penyerapan hasil panen di wilayah kerjanya guna memperkuat cadangan pangan pemerintah. Hingga saat ini pihaknya masih menyerap hasil panen petani dari wilayah Kediri, Nganjuk, dan sekitarnya. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengapresiasi dari kerja keras seluruh jajaran di daerah yang turut mengawal penyerapan pangan nasional. Dengan dukungan Presiden, kemudian juga kementerian terkait, Badan Pangan Nasional, TNI, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta berbagai pihak lainnya yang juga menjadi bagian dari upaya pencapaian target pengadaan nasional, maka angka tersebut dicapai dengan baik dan juga berprestasi. Namun kendati demikian, pendengar, pencapaian target daerah masih berproses karena data real dan persentase penyerapan Bulog Kediri belum dirinci secara terbuka. Di sisi lain, sisa waktu hingga akhir tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi operasional kapasitas pengundangan, kapasitas pergudangan ya, dan juga kualitas hasil panen ini tetap menjadi perhatian hingga akhir tahun. Dan Bulog Kediri pun berkomitmen menjaga kelancaran distribusi serta kesejahteraan petani lokal melalui optimalisasi penyerapan gabah ya, yang memang ini terus dilakukan begitu supaya target penyerapan ini juga terus untuk pengadaan beras nasional bisa terjangkau sesuai dengan target yang sudah dirumuskan. Masih ada beberapa kabar-kabar terkini dan teraktual, pendengar, yang siap kita update kembali. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di perjalanan Kediri pagi ini dalam program Kediri Menyapa Pagi. Kita bergeser ke kabar berikutnya pendengar. Dua pasangan kekasih ini ya di Kediri Jawa Timur yang nekat menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri dengan motif takut kehamilan di luar nikah ini diketahui oleh pihak keluarga. Keempatnya pun ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif mengatakan kasus pertama melibatkan sepasang kekasih berinisial TW 23 tahun dan DA 22 tahun. Peristiwa ini bermula saat TW melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi rumahnya yang ada di Desa Tunglur, Kecamatan Badas pada Sabtu dini hari 3 Oktober 2026 kemarin. Khawatir tangisan bayinya terdengar oleh orang di rumah, TW ini langsung membekap mulut dan hidung bayi tersebut sesaat setelah lahir hingga meninggal dunia. Sehari kemudian, kekasihnya berinisial DA membawa jasad bayi tersebut untuk dikuburkan secara diam-diam di belakang sebuah rumah yang ada di kawasan Desa Gedang Sewu di Kecamatan Pare. Dan pendengar disampaikan bahwa polisi pun ini menjerat TW dan DA dengan pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 80 ayat 3 dan 4 Jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sementara itu mendengar kasus kedua melibatkan pasangan muda berinisial AW 20 tahun dan RGP 20 tahun. Kasus terbongkar setelah warga menemukan janin laki-laki berusia sekitar 5 bulan di tepi jalan Dusun Kunir di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan, AW diketahui sengaja mengonsumsi obat penggugur kandungan demi menutupi kehamilannya. Setelah janin keluar, pasangan yang mengaku belum siap menikah tersebut sempat menyimpan janin tersebut ini sebelum akhirnya membuangnya di tepi jalan. Dan menyikapi dua tragedi tersebut, Latif mengimbau masyarakat khususnya generasi muda agar lebih berhati-hati dan juga menjaga pergaulan agar tidak mengambil keputusan yang berujung pada tindak pidana fatal. Dan pendengar, hal tersebut juga turut disampaikan secara tegas begitu ya oleh Latif bahwa untuk menghadapi persoalan maka jangan sampai mengambil jalan pintas yang melanggar hukum. Pendengar, masih ada banyak kabar-kabar menarik dan juga terkini teraktual yang siap kita update kembali untuk Anda di perjalanan Kediri pagi ini. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi chatan sama siapa sih, La? Serius amat ekspresinya. Kakak ikutan tegang loh lihatnya.
1: Ini loh, Kak. Aku lagi ikut ramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih, Kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasib banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar tampil dominan di kandang sendiri ya, Persik Kediri ini akhirnya sukses memutus tren positif Madura United. Macan Putih menang meyakinkan 2-0 atas Laskar Sapi Kerap dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027 yang digelar di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam kemarin 9 Oktober 2026. Dua gol kemenangan Macan Putih diborong oleh penyerang asing Eduardo Barbosa pada babak pertama. Dan brace tersebut ini memastikan Persik mengamankan 3 poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri. Sejak peluit awal dibunyikan, Persik Kediri langsung mengambil inisiatif serangan dan juga tampil menekan. Pola permainan agresif ini membuat lini pertahanan Madura United kesulitan mengembangkan permainan. Tekanan tuan rumah langsung membuahkan hasil pada menit ke-9. Eduardo Barbosa berhasil memanfaatkan peluang dan membawa Persik unggul 1-0 yang disambut dengan riuh Persik Mania di tribun Stadion Brawijaya. Tidak mengendurkan serangan pendengar, Persik kembali mengamankan keunggulan pada menit ke-25. Lagi-lagi Eduardo Barbosa mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa timnya unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres ini menilai kemenangan tersebut ini pantas diraih anak asuhnya. Menurutnya timnya mampu menjalankan rencana permainan dengan baik terutama pada babak yang pertama dan permainan berjalan normal dan juga pihaknya ini menjalankan rencana permainan dan bermain dengan sangat baik dan pihaknya juga cukup bangga pada akhirnya 2 gol berhasil dicetak dalam pertandingan yang memang sesuai dengan harapan. Situasi pertandingan berubah menjelang akhir babak pertama setelah permainan dari Madura United, Dimitar Miktov. Dimitar Miktov ini mendapatkan kartu merah ya, dan juga dari wasit ini yang memperoleh kartu merah. Dan juga sempat kehilangan satu pemain yang membuat pada akhirnya Laskar Sapi Kerap ini harus bermain hanya dengan 10 pemain saja. Bermain dengan 10 pemain, Madura United kemudian lebih banyak bertahan pada babak kedua untuk mencegah Persik menambah keunggulan. Pertahanan rapat yang diterapkan tim tamu cukup menyulitkan tuan rumah. Marcos mengakui Persik tidak mampu menciptakan banyak peluang pada babak kedua walaupun unggul jumlah pemain. Ia pun mengubah pendekatan permainan dengan menempatkan 4 pemain di lini belakang berbeda dari skema 3 back yang digunakan pada babak pertama. Masih ada kabar-kabar terkini dan teraktual kembali pendengar yang kita akan lanjutkan nanti di perjalanan Kediri pagi ya, pada pukul 9 dengan merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir, masih ada ragam informasi-informasi juga dari Kediri Raya yang akan kita update bersama di kesempatan kali ini di agenda hari ke-10 di bulan ke-10 2026. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mau berapa lama lagi tuh main game online-nya? Tuh coba sesekali lihat di teras pagar rumah tuh ada apa?
1: Emangnya kenapa ya? Gak ada apa-apa kok, cuma ada Pak Sultan aja yang bersih-bersih taman.
0: Bukan Pak Sultannya, Ra. Coba lihat sampah yang dia bawa, banyak banget. Plastik sama botol bekas sampai berjatuhan di mana-mana. Kan jadi kotor lagi.
1: Ya kan, itu udah jadi tugasnya Pak Sultan ya. Kalau masih kotor, nanti pasti disapu lagi sekalian mau sampah-sampah yang jatuh.
0: Ra, lingkungan di mana kita tinggal bukan menjadi tanggung jawab satu orang saja. Biasakan peka dengan kondisi sekitar. Kamu ini sudah SMA loh. Masa gitu aja harus dikasih tahu?
1: Aura paham ya, tapi masalahnya kan yang bikin kotor bukan Aura. Masa harus Aura juga yang tanggung jawab membersihkan?
0: Kalau prinsipnya kayak kamu semua, harus nunggu yang bikin kotor, yang mengambil sampah, lama-lama lingkungan kita tenggelam sama sampah. Itulah pentingnya kepedulian.
1: Kepedulian tidak butuh alasan yang besar.
0: Iya, hanya butuh hati yang peka. Ayo, peka terhadap lingkungan sekitar.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri pagi ini pendengar untuk edisi spesial akhir pekan hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Kita memasuki segmen Kediri Menyapa Pagi yang siap kita lanjutkan kembali hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Billy Anugrah yang siap mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya. Kalau tadi sudah kita hadirkan dari kota dan juga Kabupaten Kediri, kita hadirkan kabar-kabar dari seputar Karesidenan Kediri sesaat lagi dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang akan kita update bersama hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami pendengar di 0354 310 1108 untuk berbagi informasi, berbagi kabar, berbagi apapun itu ya, agenda-agenda menarik yang ada di sekitar Anda, boleh Anda share ke ruang dengar kita bersama di kesempatan kali ini di 0354 310 1108, atau Anda juga boleh bergabung ya di jalur WA kami. Masih di nomor yang sama di 0812-34600-289. Anda juga boleh berbagi kabar hari ini mengenai informasi cuaca, informasi traffic, atau info kemacetan, atau agenda-agenda apapun yang Anda rasa perlu untuk kita ketahui bersama di 0857-2535-2550. Dan tentunya masih melaju di perjalanan ke diri pagi ini.

0: Mau berapa lama lagi tuh main game online-nya? Tuh coba sesekali lihat di teras pagar rumah tuh ada apa?
1: Emangnya kenapa ya? Gak ada apa-apa kok, cuma ada Pak Sultan aja yang bersih-bersih taman.
0: Bukan Pak Sultannya, Ra. Coba lihat sampah yang dia bawa, banyak banget. Plastik sama botol bekas sampai berjatuhan di mana-mana. Kan jadi kotor lagi.
1: Ya kan, itu udah jadi tugasnya Pak Sultan ya. Kalau masih kotor, nanti pasti disapu lagi sekalian mau sampah-sampah yang jatuh.
0: Ra, lingkungan di mana kita tinggal bukan menjadi tanggung jawab satu orang saja. Biasakan peka dengan kondisi sekitar. Kamu ini sudah SMA loh. Masa gitu aja harus dikasih tahu?
1: Aura paham ya, tapi masalahnya kan yang bikin kotor bukan Aura. Masa harus Aura juga yang tanggung jawab membersihkan?
0: Kalau prinsipnya kayak kamu semua, harus nunggu yang bikin kotor, yang mengambil sampah, lama-lama lingkungan kita tenggelam sama sampah. Itulah pentingnya kepedulian.
1: Kepedulian tidak butuh alasan yang besar.
0: Iya, hanya butuh hati yang peka. Ayo, peka terhadap lingkungan sekitar.

0: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih melaju kembali dalam perjalanan Kediri pagi ini di program Kediri Menyapa Pagi pendengar untuk edisi hari ke-10 ya di bulan Oktober 2026 yang tentu saja masih melanjutkan kembali program Kediri Menyapa Pagi di program 1 RRI Kediri Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita hadirkan kabar terkini pendengar, ratusan juru parkir yang dibina oleh Dinas Perhubungan Tulungagung kini bersatu sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Para juru parkir ini bahkan diberikan upah menggunakan APBD dan dikonfirmasi oleh Kabid Prasarana dan Perparkiran Dishub Kabupaten Tulungagung, Mahendra Sulistiawan, bahwa jumlah jukir resmi yang terdata saat ini sebanyak 101 orang. Mereka bersatu sebagai P3K paruh waktu di bawah binaan Dishub Tulungagung dan dikarenakan berstatus P3K paruh waktu, mereka tentunya mendapatkan gaji setiap bulan dari Pemkab Tulungagung. Secara rinci pendengar, para jukir ini mendapatkan gaji sebesar Rp750.000 setiap bulannya dan meski terkesan kecil, namun besaran gaji yang diberikan ini disesuaikan dengan kemampuan daerah. Mengingat sebenarnya pada aturan perparkiran ya, ini tidak mengatur secara spesifik terkait dengan juru parkir. Hanya saja juru parkir yang sudah berstatus P3K paruh waktu berpotensi bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, namun Dishub tidak bisa melakukan penambahan jukir meskipun jukir yang dipunyai ini belum mencakup seluruh wilayah. Disampaikan kembali oleh Mahendra pendengar, jika keberadaan juru parkir pada tepi jalan umum ini hanya bertugas untuk penataan kendaraan. Mereka bukan sebagai tempat penitipan, sehingga apabila ada barang yang hilang atau raib, ini tentu bukan menjadi tanggung jawab mereka. Masih ada kabar-kabar lain yang akan kita update kembali pendengar di perjalanan Kediri pagi ini dalam program Kediri Menyapa Pagi yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda. Dan perjalanan kita saya nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih ada informasi lain dari Blitar, kemudian dari Trenggalek yang siap kita update kembali untuk Anda di perjalanan Kediri pagi di edisi spesial akhir pekan 10 Oktober pagi ini.

Ya, ada GAC ya dengan Cinta Kita. Ini sudah mengantarkan kita di menit 50 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, rupanya pelestarian lingkungan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ini menarik perhatian delegasi dari Korea Selatan. Selain mengapresiasi kebijakan perlindungan kawasan pesisir dan juga hutan mangrove, delegasi dari Korea Selatan tersebut ini mengundang Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau yang akrab disapa dengan Gus Ipin untuk menghadiri konferensi internasional di China pada akhir Oktober 2026 mendatang. Delegasi yang terdiri dari dua pengajar John Book National University dan juga seorang agen tersebut ini berkunjung ke Trenggalek dijadwalkan pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2026 kemarin. Dipimpin oleh Profesor Kyung Yeon Moon, rombongan tersebut ini menilai Trenggalek memiliki potensi alam serta gagasan pembangunan daerah yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Saat berada di gedung Smart Center Trenggalek, disampaikan oleh Kyung Yeon bahwa ia sangat terkesan dengan kondisi Trenggalek yang dinilainya damai dan ramah lingkungan. Dan tidak hanya itu pendengar, ia juga mengira bahwa Trenggalek memang adalah salah satu wilayah terindah yang pernah ia kunjungi dibandingkan daerah-daerah sebelumnya yang pernah ia eksplor dengan beberapa tim. Dan pendengar ya juga turut mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Trenggalek di bawah kepemimpinan Gus Ipin, terutama upaya menjaga kawasan hutan mangrove dan juga wilayah pesisir pantai. Menurut Kyung Yeon, perlindungan kawasan pesisir ini merupakan gagasan progresif yang dapat menunjukkan bahwa inovasi pelestarian lingkungan tidak hanya dapat diterapkan di tingkat nasional, tetapi juga oleh pemerintah daerah setempat. Pendengar masih terus melaju di perjalanan ke diri pagi ini ya, yang tentunya masih kita hadirkan dengan program Kediri Menyapa Pagi di edisi spesial akhir pekan hari ini.

Hadir di studio Pro 1 RRI Kediri. Ada dua narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Ari Bawani, SPD, penilik PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan juga narasumber yang kedua ada Ibu Enda Rosiana, SPSI, dari Guru BK SMP Negeri 2 Pare. Baik, terima kasih atas kesetiaan Anda mengawal perjalanan Kediri Pagi sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya, Willy Anugrah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selamat berakhir pekan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Perjuangan hak difabel senantiasa akan terus berubah mengikuti dinamika pergerakan zaman yang berkembang.
1: Untuk mengetahui opini publik seputar hak-hak difabel yang diharapkan lebih komprehensif di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dengarkan suara masyarakat dari perwakilan akademisi.
2: Resolusi pergerakan kaum difabel ini ditandai dengan hadirnya sekolah inklusif yang tidak hanya bisa dirasakan anak dengan kebutuhan khusus, melainkan juga siswa pada umumnya. And the most precious part dari sistem pendidikan inklusif ini adalah interactions antara anak disabilitas dengan non-disabilitas, sehingga adanya bonding di antara mereka guna 1. Memperkaya pengalaman dan 2. Meningkatkan intelektualitas mereka. Pendidikan inklusif tentu memiliki banyak sekali manfaat. But ekosistem yang tercipta di dalam our education system nampaknya belum dapat sepenuhnya mengakomodasi pendidikan inklusif. Selama ini ada misconception dari sistem pendidikan Indonesia tentang siswa dengan disabilitas yang masih selalu focus on what they can't do, bukan pada what they are able to do. Potensi mereka, kekuatan mereka sebagai individu. Tapi saya rasa we have to be optimistic. Apalagi saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan evaluasi dan pembenahan di sana-sini untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang lebih baik.
3: Undang-undang disabilitas ini ternyata masih belum dapat terimplementasi secara penuh. Peluncuran peraturan pelaksanaan penerus dari undang-undang disabilitas ini masih terbilang sangat-sangat parsial. Nah, dengan situasi yang seperti ini, tentu saja para difabel di tanah air ini sangat rentan menjadi korban tindak diskriminasi. Selain itu, hal ini menjadikan para difabel itu sulit untuk mencapai potensi tertingginya di masyarakat. Dan kita berharap dalam penanganan para difabel ini, dari tahun ke tahun itu akan menjadi lebih baik. Dan para difabel di Indonesia ini akan menjadi masyarakat-masyarakat yang berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan tanah air kita.
4: Saya sangat mengapresiasi adanya Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember ini. Seringkali orang membicarakan jumlah penyandang disabilitas seakan-akan hanya soal angka saja. Sebagai sesama manusia, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan keberadaan mereka.
5: Saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas bukanlah orang yang mengharapkan belas kasihan, tapi mereka butuh ada yang kesempatan untuk bisa menunjukkan kualitas dan kemampuan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka menyimpan banyak sekali potensi yang bisa digali. Allah telah merencanakan sesuatu yang sangat baik bagi diri kita masing-masing. Jangan patah arang, percaya dirilah, terus bekerja keras dan berinovasi dalam setiap bidang yang kita tekuni.
0: Revolusi industri 4.0 menjadi momentum yang tepat untuk sedikit banyak kembali merefleksikan arah perjuangan baik sebagai kelompok difabel maupun para penggiat isu difabel dimanapun berada.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Koma 2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini ya. Edisi di akhir pekan hari Sabtu, kalender 10 Oktober 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi siang hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya. Yang sedang menikmati akhir pekan Anda, mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas ya bagi pendengar semuanya ya. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Dalam program Kediri siang ini kita mau masuk ke penyajian ruang publik ya, ruang disabilitas, yang nantinya kita akan berdialog live studio bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Aribawan SPD selaku dari penilik PNF Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, dan juga ada Ibu Endah Rosiani SPSI ya selaku guru BK dari SMPN 2 Pare, yang akan mengangkat topik yaitu home visit saat guru datang menjemput harapan. Mendengar semua bisa berinteraksi ya dengan Bu Endah dan juga Bu Ari nantinya ya, melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Di penghujung mikrofon sudah ada Bu Endah dan juga ada Bu Ari. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Bu Endah, Bu Ari? Semangat ya.
2: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Semangat ya. Meminta waktunya di akhir pekan panjenengan berdua yang mungkin sedang bercengkrama bersama dengan keluarga, tapi baik, minta waktunya 1 jam aja untuk kita berdialog, mungkin mengedukasi Bu ya kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih ruang disabilitas itu ya. Oke, baik Bu Ari dan juga Bu Endah, kita akan baik berdialog terkait dengan home visit ya, guru datang menjemput harapan. Nah, saya ingin mau minta dari sudut pandang panjenengan berdua nih, Bu Endah dan juga Bu Ari. Bagi banyak orang tua nih, memiliki anak istimewa adalah ujian berat mungkin Bu ya. Kita harus menyadari hal itu. Bahwasanya seringkali mereka memilih, mungkin dalam tanda kutip, menyembunyikan anaknya ya di rumah. Apa yang pertama kali Bapak atau Ibu yang rasakan saat menemukan kondisi di lapangan? Mungkin dari segi Bu Endah dan juga Bu Ari mungkin berbeda. Iya, saya dari Bu Ari dulu deh.
3: Iya, selamat pagi semuanya.
1: Pagi, Bu Ari.
3: Iya, untuk orang tua yang biasanya mohon maaf memiliki anak-anak istimewa seperti itu, tidak semua orang tua bisa menerima dengan baik kondisi putra-putrinya. Dan kita, istilahnya yang mereka butuhkan mungkin saat ini adalah penguatan, motivasi, support lah dari orang-orang terdekat, baik itu dari keluarga. Jadi untuk orang tua yang memiliki anak-anak istimewa itu jangan ditinggal, jadi justru kita rangkul.
1: Dirangkul,
3: betul. Dengan adanya itu berarti mereka akan paham, oh ternyata saya tidak sendiri, dan memang anak saya tidak memiliki kekurangan. Mereka normal dan mereka memang memiliki keistimewaan. Dan itu keistimewaan dalam bentuk apapun harus kita kita layani dengan baik, terutama terutama untuk masalah pendidikannya. Gitu.
1: Oke, baik. Kalau Bu Endah sendiri seperti apa Bu Endah? Bu Endah mungkin punya sudut pandang yang berbeda, soalnya kan berada di satu pendidikan di SMP 2. Itu seperti apa Bu Endah?
4: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya berbeda Mas Ariel, karena saya kebetulan di lembaga formal ya. Oke, tantangannya tapi sama kok sebenarnya, yaitu bagaimana supaya orang tua ini mau menerima keadaan putra-putrinya seutuhnya. Karena setiap anak ini sebenarnya mereka itu punya kelebihan pastinya, dan itu bukan kekurangan sebenarnya, itu karena perbedaan saja, individual differences gitu. Nah, ini bagaimana tugas kita meyakinkan, memotivasi, juga mengarahkan mungkin ya Mas Ariel ya, supaya orang tua ini tidak sebelumnya udah denial gitu ya. Kalau kita salah komunikasinya bisa jadi denial nanti Mas yang ada. Jadi supaya gimana sama-sama merasa, oh iya ternyata anak saya dipahami memahami ternyata anak saya ini istimewa, bukan anak yang kurang gitu ya. Nah ini memang tugas kita, PR kita seperti itu.
1: Oke, baik. Nah tema kita di pagi hari ini kan menjemput harapan, Bu ya.
4: Betul.
1: Bukan memberi kasihan gitu.
4: Betul.
1: Setuju ya Bu Ari ya?
4: Betul.
1: Oke.
4: Setuju.
1: Ada harapan apa harapan sebenarnya Bu yang masih dimiliki oleh anak-anak istimewa dan juga orang tuanya nih Bu, dari Bu Ari sendiri?
3: Harapannya pasti setiap anak memiliki mimpinya sendiri. Mm-mm. Dan kita paling tidak untuk memahamilah mimpi apa yang mungkin bisa kita bantu wujudkan. Mm-mm. Paling tidak untuk bagaimana dia melanjutkan sekolahnya dulu. Mm-mm. Gitu kan, mungkin terkendala. Dan kendala ini kita banyak sekali faktor yang istilahnya mereka terkendala. Mm-mm. Salah satunya itu bagaimana dia melanjutkan pendidikannya, itu yang paling penting. Mm-mm. Kemudian biar dia nanti pelan-pelan dia akan mampu untuk mewujudkan semua mimpinya itu. Iya, saya kira itu.
1: Kalau Bu Enda mau menambahkan mungkin.
4: Iya, sebenarnya sama. Bagaimana mereka itu mewujudkan mimpi-mimpinya dan bagaimana mereka mengembangkan positif potensi dia yang sebenarnya belum tergali. Nah, untuk perbedaan cara belajar atau apa yang mungkin, nah ini tugas kita memang Mas Ari dan orang tua. Semakin kita bisa bekerja sama dengan orang tua, semakin bagus sebenarnya nanti hasilnya.
1: Kolaborasi antara guru dan juga orang tua itu yang menjadi peran pokok bagi anak.
4: Iya,
1: terutama bagi teman-teman yang istimewa ya Bu.
3: Paling tidak untuk memberikan bahwa anak itu harus paling tidak mandiri. Jangan tidak selamanya dengan orang tua, karena memang keterbatasan itu yang dimiliki anak. Paling tidak kita bisa membuat, bukan membuat, paling tidak memberikan bagaimana anak agar mandiri. Gitu aja.
1: Baik, Bu Endah dan juga Bu Ari, apa nih Bu stigma terbesar di masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Kediri ya, tentang anak istimewa yang membuat mereka mungkin sulit untuk mendapatkan pendidikan, Bu Ari?
3: Karena tidak masih belum semua masyarakat mungkin menerima anak istimewa. Jadi ketika ada anak istimewa, mohon maaf, misal bersekolah di sekolah formal, ada satu anggapan dari orang tua yang lain, kenapa dia sekolah di situ, harusnya sekolah di ini gitu. Jadi memang yang perlu kita istilahnya luruskan adalah mindset tentang apapun kondisinya, anak tetap harus terlayani pendidikannya, terutama dan memiliki hak yang sama, terutama dalam pendidikan. Gitu.
1: Oke. Baik, Bu Endah.
4: Iya. Gih, Mas Aril, ini yang masih menjadi PR bagi kami adalah bagaimana semua elemen di sekolah itu memahami bahwa anak-anak ini, anak-anak istimewa ini juga punya hak untuk belajar gitu ya. Terus bagaimana kita juga bisa istilahnya menerima individual differences-nya ini. Nah, ini nanti kita carikan solusi. Lah, kebanyakan dari kita sendiri, kadang Bapak Ibu guru itu masih belum paham. Maksudnya masih istilahnya denial. Kenapa anak seperti ini harusnya enggak di sini? Karena ini mengganggu pembelajaran. Nggih. Yang kedua, kita enggak bisa apa-apa. Kita apapun yang kita lakukan enggak akan membuat anak ini lebih maju. Percuma anak ini di sini. Yang kedua, yang pertama jadi sebenarnya mindset lingkungan di sekolah sendiri.
3: Betul.
4: Elemen-elemennya itu juga perlu dipahami. Terus yang kedua dari orang tua ini juga kuncinya. Kalau selama orang tua ini bisa diajak kerjasama dan memahami, mau menerima individual differences anaknya ini akan sangat mudah sebenarnya kita nanti memberikan layanan.
1: Daripada orang tua yang tidak mendukung dari rumah.
4: Betul.
1: Sehingga guru di sekolah juga
4: merasa sendiri gitu. Sedangkan di sekolah sendiri mungkin fasilitasnya juga
3: terbatas.
4: Ya. Jadi kita memang persoalannya di situ.
1: Oke.
4: Kebanyakan Mas Arilal.
1: Home visit berarti ada harus datang ke rumah. Nah,
4: baik, betul.
1: Ini dari dua sudut pandang berbeda.
4: Yeah.
1: Ibu dari apa? Guru BK dan BK. Dari PNF dan Bu Ari gitu. Nah, manfaat dari home visit ini seperti apa sih? Saya mau tahu dari sudut pandang keduanya ini. Jadi Bu Ari itu dulu.
3: Home visit kalau manfaatnya sangat bermanfaat dan itu perlu, karena memang home visit itu bukan sekedar kunjungan ke rumah saja. Bukan sekedar kita melihat anak bagaimana keluarganya ndak, tapi itu adalah suatu langkah kita untuk memahami, juga melakukan suatu pendekatan, menguatkan, memotivasi, biar nanti kita sama-sama lah dengan keluarga itu bisa menemukan solusi yang paling real lah, paling untuk anak ini bagaimana. Karena memang mungkin anak mengalami kesulitan dan mungkin dengan dari anak, orang tua dan kita datang itu bisa memberikan solusi yang paling mungkin untuk anak. Apalagi kan kalau kita home visit itu kan suasananya juga lebih homey gitu kan, lebih akrab, lebih santai. Gimana nanti terpenting ketika home visit itu tujuan utamanya adalah bagaimana tentang keberlanjutan pendidikan anak. Itu aja kita kita fokus di situ. Bang, tetap meskipun kita istilahnya mungkin di rumah ya kan, tetap kita memberikan suatu layanan yang terbaik untuk anak-anak itu untuk melanjutkan pendidikannya.
1: Gitu. Siap. Kalau dari sudut pandang Bu Enda sendiri, home visit itu seperti apa sih Bu manfaatnya?
4: Baik, dari sudut pandang guru BK ya, di mana sebenarnya home visit ini adalah hak, bukan hak dari setiap anak ya Mas Aril ya. Setiap anak itu sebenarnya home visit ini sebenarnya red carpet bagaimana supaya antara sekolah dan pihak orang tua itu lebih dekat. Di situ karena kita bisa curhat, orang tuanya bisa curhat, terus kita juga bisa melihat lingkungan, bagaimana keadaan di rumah, bagaimana suasana di rumah. Nah, sebenarnya ini apa ya? Kita itu sebenarnya kalau home visit selama ini dicitrakan bahwa anak itu pasti bermasalah. Padahal sebenarnya home visit ini adalah suatu hal atau suatu untuk anak supaya dia mendapatkan layanan. Ini kita salah satunya juga pengen mengubah stigma itu, Mas Aril sebenarnya. Jadi home visit itu bukan sesuatu berarti anak ini bermasalah apa enggak. Ini kita
1: habis berantem nih biasanya.
4: Biasanya kan seperti itu ya. Ini kita ingin merubah stigma itu bahwa home visit ini sebenarnya adalah suatu kita menggelar red carpet supaya lebih akrab, lebih terbuka. Nanti kita menemukan solusi-solusi kalaupun ada permasalahan seperti itu.
1: Saya mau satu fokus-fokus dulu ya. Saya mau ke Bu Ari dulu, boleh Bu Enda ya?
4: Silakan.
1: Oke. Bu Ari, sebagai penilik PNF ini, Bu Ari, bagaimana data? Mungkin kalau Ibu nggak punya data, secara generalnya aja, anak istimewa di Kabupaten Gitu seperti apa? Lalu berapa banyak yang sebenarnya sudah terlayani dan berapa yang masih tidak terlihat karena berada di rumah? Itu seperti apa Bu?
3: Ya mohon maaf kalau untuk keterbatasan data yang kami miliki, tapi selama ini anak-anak yang anak istimewa itu sudah istilahnya terlayani dengan baik, itu. Dan untuk anak-anak itu, anak-anak yang istimewa, kami tidak bekerja sendiri. Kami juga menggandeng semua elemen, baik itu dari desa, karena memang informasi itu yang pertama adalah datang dari mungkin tetangga, dari pihak desa. Dari situ nanti kita akan melakukan home visit, koordinasi dengan pihak desa, dengan RT atau tetangga terdekat, keluarga, agar bagaimana anak-anak yang terkendala, terutama terkendala pendidikannya ini bisa melanjutkan pendidikannya itu. Jadi kalau untuk data pastinya memang kami belum.
1: Pada intinya Anda sudah terlayani.
3: Sudah terlayani, Injil.
1: Oke.
3: Baik. Meskipun belum maksimal, tapi paling tidak sudah terlayani. Sudah terlayani.
1: Oke. Karena masih banyak di kabupaten yang lain.
3: Masih.
1: Seperti itu.
3: Iya.
1: Oke, Bu Ari, apa peran PNF dan juga PKB, Bu Ari, dan juga pendidikan kesetaraan dalam menjadi rumah kedua bagi anak istimewa yang tidak bisa masuk sekolah formal nih, Bu Ari?
3: Mohon maaf, PKBM, PNF dalam hal ini adalah PKBM itu tidak hanya menjadi rumah kedua, tapi memang pilihan yang tepat bagi warga belajar yang bisa melaksanakan pendidikannya secara fleksibel. Jadi kita memang PKBM utamanya kesetaraan itu memang hadir untuk memberikan layanan pendidikan secara fleksibel untuk warga belajar yang memang kalau kita pahami ada beberapa warga belajar yang memang tidak bisa melaksanakan pendidikan di pendidikan formal, maka PKBM itulah pilihan yang bagus untuk untuk melaksanakan pendidikannya.
1: Nah, ada yang mau tambahkan, Bu Ari?
3: Sudah.
1: Oke. Baik, Bu Ari, saat home visit Bu Ari ke rumah anak istimewa tentunya, apa kebutuhan utama yang Ibu temukan nih Bu Ari? Apakah ijazah atau keterampilan atau mungkin hanya sekedar pengakuan bahwasanya mereka itu juga berhak untuk belajar, Bu Ari?
3: kita datang ketika kita home visit itu, kita datang itu tidak istilahnya bagaimana anak yang kita butuhkan. Yang penting kita datang dengan hati yang penuh, hadir dengan hati dulu. Kita pahami bagaimana kondisi kita, istilahnya assessment lah awal. Bagaimana kondisi anak dan kemungkinan terbaik nanti anak bisa melanjutkan di jenjang pendidikan apa, gitu. Kemudian kita juga bicara istilahnya dengan orang tua, kita dengan pendekatan-pendekatan misalnya psikologis, gitu. Jadi memang memang ijazah perlu, katanya. Bagaimana endingnya itu nanti, untuk akhirnya, ya bagaimana anak terlayani pendidikannya dulu, biar nanti bisa setara. Gitu. Kalau sudah setara, istilahnya paling tidak kita ada bekal lah anak untuk meraih nanti mimpi-mimpinya,
1: kemandiriannya itu,
3: kemandiriannya
1: yang
3: dulu
1: ingin dicapai, betul, ya, Bu,
3: betul
1: ya.
3: Sekali.
1: Oke, okay. Baik. Lalu bagaimana Dinas Pendidikan memastikan bahwasanya pendidikan inklusi itu bukan hanya jargon, Bu, tapi benar-benar sampai ke teras rumah anak istimewa?
3: Karena kami hadir. Kami istilahnya hadir betul-betul kita melayani masyarakat itu, mungkin dari rumah ke rumah kita kita hadir melalui kerjasama dengan mungkin pihak desa, ngerti, istilahnya ada RT, ada tetangga, mungkin ada yang informasi-informasi itu masuk ke kita. Jadi istilahnya betul-betul kita memberikan layanan yang inklusif, yang sesuai dengan kebutuhan dari anak, sesuai dengan perkembangannya, agar anak bisa melanjutkan pendidikan. Jadi istilah bukan sekedar jargon, itu memang betul-betul sudah, ya sudah kami lakukan dan sudah kami sudah melayani sampai bawah. Dan memang perlu dukungan dan dukungan. Juga perlu apa istilahnya kesamaan mindset itu tadi tentang masyarakat, bahwa mereka itu bukan kaum yang apa ya istilahnya kayak marginal, memang bukan, tapi memang anak-anak istimewa yang layak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Enggih, seperti itu.
1: Oke, baik, ini sudah tergamblang jelas ya, dijelaskan oleh Bu Ari. Saya coba bergeser dulu sama Bu Endah nih, karena punya sudut pandang berbeda nih, Bu Endah. Bu Endah, sebagai psikolog dan juga guru BK, Bu Endah, apa luka batin yang paling sering Ibu temukan ya pada orang tua yang memiliki anak istimewa, terutama yang ada di
4: SMP, SMP saya ya, baik. Sekolah. Biasanya luka batin yang ditemukan orang tua, Mas Aril, mereka itu kebanyakan itu karena mungkin sudah pengalaman di judge ya, di apa, dihakimi gitu ya, anak-anakmu begini begini begini, negatif negatif gitu ya. Akhirnya dia itu merasa saya harus berdiri di depan membela anak saya. Jadi akhirnya seakan-akan denial, tapi malah tidak menyentuh persoalan sebenarnya ya. Ya mungkin karena kami memahami, karena mungkin latar belakangnya beliau-beliaunya ini pernah diberikan keputusan bahwa anak Anda begini-begini dan mereka tidak memahami, tidak bisa. Jadi anak Anda ini begini-begini-begini tidak bisa setara setara dengan anak yang lain. Nah, ini membuat mereka akhirnya seperti membuat blocking ya. Membuat blocking, defense gitu ya. Langsung aja maksudnya gini, maaf anak saya itu normal dan lain sebagainya. Jadi mereka itu benar-benar defense-nya kadang ya frontal gitu, Mas Aril. Nah, ini tugas kita sebenarnya untuk menyadarkan bahwa putra-putrinya panjenengan ini bukan anak yang kurang. Ini ini memang mereka ini berbeda. Berbeda cara belajarnya, berbeda cara memproses suatu informasi, tapi bukan kurang gitu. Nah, ini penting sekali di sini. Nah, ternyata saya juga baru klik tadi sama Bu Ari ya, lihat ternyata memang kita itu perlu banget sebenarnya kerjasama sama pihak
1: kolaborasi,
4: yang lain.
1: Benar.
4: Supaya kita juga gak kesulitan gitu kalau misalkan menghadapi kendala-kendala. Oh, ini ternyata di sekolah kita memang ini belum bisa melayani secara maksimal gitu. Nah, ternyata di sebelah saya
1: mungkin ini bentuk silaturahmi ya, Bu.
4: Iya, betul
1: sekali. Lama gak ketemu. Oke, Bu Endah, kita balik lagi ke Bu Endah. Bu Endah, saat home visit, mungkin Bu Endah kan juga pernah home visit juga, Bu ya. Nah, itu bagaimana cara Ibu berkomunikasi pada anak tersebut?
4: Biasanya ya, saya bagaimana anak itu menerima saya dulu. Jadi saya juga misalkan kayak frekuensi itu disamakan dulu, Mas, supaya enak, supaya nyaman. Nah, dari situ nanti terbukalah semua unek-uneknya gitu ya. Terus nanti habis itu kita ngobrol sama orang tuanya juga. Biasanya orang tua itu juga yang jelas kita menerima apa adanya. Nanti insya Allah orang tua juga akan jujur, akan mengatakan apa yang sebenarnya, nggak ditutupin, nggak denial, nggak blocking itu. Yang perlu itu. Jadi penerimaan dulu.
1: Penerimaan dulu ya.
4: Nanti kalau sudah mereka bisa menerima, mengalir, insya Allah mengalir nanti.
1: Nah, lalu bagaimana ibu menjelaskan pada orang tua bahwasanya anak saya memang berbeda, tapi bukan berarti tidak punya masa depan.
4: Betul. Nah, ini perlu penjelasan bahwa ada istilah-istilah yang belum dipahami orang tua kadang, Mas. Nah, ini kita beri pemahaman kayak disleksia itu apa, seperti itu. Memang ini istilah asing ya. Tapi memang sebenarnya ada beberapa orang tua tuh yang nggak paham, dan karena dijudge lingkungan tadi itu loh, Mas. Ini orang anaknya bodoh karena belum bisa membaca sampai usia segini. Nah, itu perlu memang kita beri pemahaman seperti ya. Itu nggih.
1: Pendekatannya mama lebih ekstra ya, Bu, kepada orang tuanya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Bu Enda, lalu apa reaksi teman sebaya di SMP 2 Pari nih, Bu Enda, ketika ada teman istimewa nih? Nah, Bu Enda, apakah ada penolakan sesama teman-temannya atau bagaimana peran guru BK untuk menjembatani hal itu?
4: Pasti awalnya kan pastinya ada riak-riak dulu ya, Mas, ya, tapi setelah itu karena setelah kita tahu, setelah ini kita apa? Asesmen gitu ya, terus akhirnya ini seperti ini. Jadi kita harus memang kita memberikan pemahaman ke teman-teman satu kelasnya, dan alhamdulillah insya Allah anak-anak juga akhirnya menerima dan malah support.
1: Okay. Siap, baik. Bu Enda juga, Bu Ari, kita boleh break sejenak ya.
4: Oke.
1: Ya, silakan. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat. Ini mungkin Bu Ari sudah tahu nih lagunya ya. Ungu. Oke, Bu Ari ya. Setelah kita kembali juga Bu Enda. Baik pendengar ya, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat dari Ungu dengan judul Cinta Dalam Hati. Setelah lagi kita kembali, jangan kemana-mana.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama saya Arif Fonda. Monggo silakan ya yang mau masuk ya, bertanya langsung bersama dengan Bu Ari dan juga Bu Endah ya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Bu Endah, Bu Ari.
2: Baik, halo. Okay. Halo.
1: Oke, okay, Bu Endah, Bu Ari, menurut Bu Endah dan juga Bu Ari nih Bu, mana nih Bu yang lebih sulit Bu, meyakinkan anak istimewa bahwa dia mampu atau meyakinkan orang tuanya bahwa anaknya mampu?
2: Dua-duanya iya sangat penting, tapi yang utama adalah orang tua dulu yang harus diyakinkan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan dia sebagai orang tua, istilahnya orang tua, dia harus kuat dulu biar di mereka bisa memberikan dukungan maksimal, dukungan terbaik untuk anaknya. Jadi kalau istilahnya anak memahami, oh, orang tua saya sangat mendukung, otomatis anak akan bisa, oh saya punya support system terbaik, yaitu orang tua saya. Ini itu sangat luar biasa. Jadi orang tua dulu, dua-duanya penting, tapi orang tua yang
1: penting.
2: Oke, mungkin Bu Endah bisa
1: membawa. Bu Endah,
3: baik. Saya sangat setuju dengan Bu Ari. Memang seperti itu, Mas Aril ya. Bagaimana kalau support system di belakang sudah yes, oke, anak itu juga sebenarnya tinggal gelinding gitu istilahnya ya.
1: Okay.
3: Mudah banget sebenarnya untuk diyakinkan. Nah, kalau orang tua PR-nya yang belum bisa memahami, belum bisa menerima, ini memang sangat sulit.
1: Sulit.
3: Sulit sekali.
1: Mau dirubah apapun anaknya sulit.
3: Sulit, ya sulit. PR buat kita. Anaknya sudah mau melangkah seolah-olah orang tuanya memegang belakangnya gitu, kakinya gitu. Jadi nggak bisa bebas.
1: Dan ya mau tidak mau, kalau misalkan yang di belakang sudah tidak support, ya hasilnya ya maksimal
3: kurang
1: dari guru ya seperti itu.
3: Betul,
1: sudah.
3: Betul sekali.
1: Jadi yang disalahkan bukan apa namanya pengajar. Guru pengajar yang ada di sekolah, tapi perbaiki dulu sistem yang ada di rumah.
2: Keluarga sebagai istilahnya pendidikan dasarnya di situ.
1: Oke, okay. Baik, Bu, pernahkah ada satu kisah home visit? Nah, ini kok misalkan kisah home visit Bu Ari ini paling banyak. Tapi Bu Endah saya juga mau tanya juga nih, seperti apa kisahnya anak istimewa yang paling membekas dan juga membuat ibu meneteskan air mata. Saya sebelum ke Bu Ari, Bu Ari banyak deh, saya Bu Endah dulu deh.
3: Baik, kalau saya kebanyakan kan ini ya, Mas Aril, bukan istimewa saja. Jadi
1: semuanya
3: istimewa, kadang
1: normal.
3: Istimewa karena anak ini ternyata saya pernah datang ya, Mas Aril, ke suatu tempat rumah anak itu benar-benar di bawah pohon bambu, dan dia waktu itu tidak ada, dia lagi nonggo, mohon maaf, dia lagi ke tetangga. Ternyata dia hidup sendiri, Mas Aril. Anak SMP lo ini hidup sendiri, sendirian. Waktu itu dia lagi sakit gigi, oleh karena itu tidak masuk beberapa hari, sedang sakit gigi. Terus kamu sendirian? Iya, saya sendiri. Ibumu kemana? Ayahmu kemana? Ayah udah nggak ada. Ibu bekerja di luar kota karena memang butuh untuk keseharian, kehidupan ngoten. Nah, itu yang paling berkesan. Terus yang kedua, ada saya pernah home visit gitu ya sama teman saya. Itu benar-benar tidak dipersilahkan untuk masuk pun tidak. Jadi saya tuh,
1: jadi ibu ada di luar.
3: Ada saja di luar. Iya, itu yang saya agak ini yang spesial, yang yang sampai saat ini
1: sampai belum.
3: Sampai masuk aja tidak dipersilahkan. Jadi langsung mau cari siapa? Ini betul rumahnya ini gitu ya. Oh betul. Terus beliaunya langsung ke belakang manggil anaknya, terus kita ditinggal di luar. Seperti itu. Terus anaknya menghampiri kita di luar gitu. Tidak ada yang tidak ada yang mempersilahkan, padahal orang tuanya ada. Orang tuanya saya lihat juga melakukan kegiatan sehari-hari di dalam rumah gitu, tapi tidak ada, tidak dipersilahkan sama sekali. Jadi saya juga agak heran ini oh memang beda ya sekarang, mungkin zaman sekarang juga dengan zaman dulu gitu ya, norma-norma, prinsip-prinsipnya itu beda memang, Mas Aril.
1: Oke. Kisah aja yang di SMP aja sudah seperti itu ya, jadi menurut kalau Bu Ari seperti apa, Bu?
2: Ketika saya home visit gitu ya, memang untuk ke rumah anak yang istimewa gitu, kebetulan orang tuanya di sini tidak welcome, kurang welcome gitu. Mungkin karena takut, karena sudah stigma, karena anak saya seperti ini, mana mungkin anak saya bisa sekolah, biarkan seperti itu. Ketika saya datang, saya bilang, ibu saya mau ketemu sama adik, saya bilang gitu. Terus awalnya agak gimana gitu kan, saya perkenalkan diri. Kemudian ketika saya ketemu dengan anaknya, tidak, saya enggak bertanya apa-apa sama orang tuanya. Saya cukup, adik kesini, duduk, duduk dekat bunda, saya bilang gitu. Terus kemudian cuma saya pegang tangannya. Kemudian ternyata apa? Dia memeluk saya. Dari pelukan itu, dari istilahnya mungkin sentuhan itu ya. Saya tidak perlu menanyakan banyak hal. Jadi saya tahu anak ini butuh, mungkin butuh dukungan atau apa. Terus saya katakan ke orang tua, bunda, adik kapan-kapan ya diajak ke sekolah gitu ya, nanti saya bantu gitu. Awalnya juga, sudah bu, biarkan aja di rumah. Oh jangan, adik kan perlu juga belajar, perlu mengenal teman-temannya gitu. Nggak apa-apa, nanti saya dampingi. Saya bilang gitu. Terus akhirnya pelan-pelan, dua kali, tiga kali saya ke rumah itu untuk meyakinkan, untuk memberikan penguatan ke orang tua. Alhamdulillah, sekarang anaknya juga berada di salah satu PKBM. Dan kalau ketemu sekarang dia bilang, "Hai Bun," gitu. High five gitu kan. Luar biasa.
1: Boleh enggak sih Bu, saya menetes air mata?
2: Saya kalau saya enggak boleh istilahnya jauh-jauh dari dia. Jadi dia harus mau misal mengikuti, mungkin belajar gitu. Kalau saya ada di sampingnya, jadi saya harus nungguin gitu. Jadi luar biasa itu, ya Allah, dengan dia duduk di pangku, dia butuh. Ternyata ya memang mungkin saja tangkinya kurang di situ, gitu. Bisa jadi
1: dua
2: mungkin.
1: Kisah dari
2: berbeda
1: Bu Endah, luar biasa, juga luar biasa kisah, banget ya Allah,
2: kisah-kisah anak-anak istimewa ini.
1: Oke, mungkin ada satu lagi bu dari Bari, satu lagi kisahnya bu.
2: Iya, ini memang ada anak yang mohon maaf ada kekurangan di salah satu fisiknya, yang saat ini mungkin kebetulan juga sedang melanjutkan pendidikannya di salah satu PKBM, di mana dia luar biasa semangatnya, luar biasa, dan orang tuanya juga sangat mendukung. Ketika datang, mohon maaf, dia harus merangkak. Ketika kita bantu, dia tidak mau. Kalau bahasa Jawanya gimana? Enggak usah, aku lo iso dewi, gitu-gitu kan. Aku lo normal, aku bisa sendiri gitu. Padahal dia untuk naik ke kursi, dia harus juga istilahnya apa? Pegangan gitu. Kemana-mana dia sendiri. Dia kalau duduk misalnya pembelajaran di PKPM, dia paling depan. Ketika ada apa? Waktu sholat, dia sholat di saf yang paling depan. Kemudian pada saat mungkin apa, misalnya antri apa, dia juga tidak mau kalau diambilkan sama temannya. Aku lu bisa sendiri. Dan ketika dia pulang, tutor harus memberikan PR. Kalau tidak ada PR, dia tidak mau pulang. Gitu. Jadi mereka adalah anak-anak luar biasa. Saya menitikan
1: loh Bu, ini Bu, beneran ibu.
2: Anak-anak istimewa itu bukan anak-anak luar yang biasa. Istilahnya kita melihat sebelah mata tidak, mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak istimewa dengan talenta yang luar biasa. Karena apa? Allah sudah menstylenya, sudah memberikan dengan sesuatu begitu. Gini, masya Allah, luar biasa.
1: Luar biasa. Bu Endah mau menambahkan? Boleh.
3: Ini pengalaman saya ya. Saya home visit, tapi sebelumnya itu memang karena home visit ini benar-benar diharapkan oleh orang tua mereka. Nah, saya punya murid ya Mas Aril ya, waktu itu seger buger. Tiba-tiba besoknya itu kata ibunya, bukan ibunya ya, mbahnya, kata neneknya, dia ini terkena sawan. Anak ini gak bisa apa-apa Mas Aril, berdiri aja gak bisa. Terus kita gali dan sebagainya, ngomong aja kayak anak kecil. Jadi mbahnya ini beranggapan bahwa anak ini kena kayak rohnya bayi gitu ya. Terus anak ini menjadi seperti bayi lagi. Memang betul, jalan aja gak bisa. Padahal kemarin seger buger, lari-lari dan lain sebagainya. Nah ternyata setelah saya ungkap ya, saya ungkap anak ini, saya ingat, saya cari info ke neneknya, ke teman-temannya. Anak ini memang dipisahkan dari orang tuanya. Jadi ibunya di luar kota, menikah lagi, ayahnya sudah tidak ada. Dan dia itu ternyata kemarin saat liburan, kan ini kan baru liburan gitu ya Mas Aril ya. Dia itu bilang ke neneknya, boleh gak saya sebenarnya tinggal sama ibu saya, karena saya kepingin tinggal sama ibu saya di kota itu gitu ya. Nah ibunya, neneknya gini, jangan dulu, kamu lulus dulu di sini, karena nenek juga kepingin ada temen gitu kan istilahnya. Nah setelah itu, mungkin beberapa saat setelah itu, anak itu tiba-tiba drop seperti itu. Jadi ternyata saya kembali baca ilmu psikologi gitu ya, ternyata ada yang namanya regresi, Mas Aril. Jadi regresi ini terjadi karena anak-anak ini merasa sudah buntu ya. Jadi dia punya keinginan tapi tidak merasa, tidak sulit untuk diwujudkan. Akhirnya memang badannya lemes, kayak anak bayi, benar-benar nggak bisa apa-apa. Disuruh berdiri aja jatuh. Dan ini tidak dibuat-buat. Nah ternyata regresi, saya juga, oh ternyata yang saya pelajari dulu di ini tuh sepertinya kok ini, saya gitu, saya baca literasi, seperti itu. Terus saya minta untuk anak ini dibawa ke dokter kan ya. Dokter juga bilang ini baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Terus
1: lalu pada akhirnya?
3: Pada akhirnya setelah beberapa bulan setelah itu, anak itu masuk, tetap masih secara mental kayak anak kecil, tapi sudah bisa berjalan. Terus orang tuanya sepakat untuk dipindahkan ke rumah ibu kandungnya di luar kota itu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Oke, okay. Ya seperti itu Mas Arif. Jadi memang itu pengalaman yang benar-benar saya tuh, ya Allah. Ini kayaknya di teori itu kayaknya.
1: Benar. Teori dari psikologi
3: iya, seperti itu
1: ya.
3: Seperti itu.
1: Tapi realitanya memang benar ada.
3: Seperti itu. Aneh, sebenarnya aneh saja. Terus mesti dihubungkan, kalau orang awam dihubungkan dengan roh-roh seperti itu.
1: Oke, ini satu pertanyaan terakhir Bu, karena kita terbatas oleh waktu. Okay. Apa keterampilan hidup atau life skill yang paling realistis dan juga paling dibutuhkan untuk anak-anak istimewa yang ada di Kediri agar bisa mandiri? Bu Ari dulu deh.
2: Life skill-nya tentu bagaimana mereka itu memenuhi kebutuhannya sendiri.
1: Mandiri dulu.
2: Tentang kebutuhan, mulai dari mungkin dia bisa membersihkan diri, mulai mungkin melipat, membersihkan tempat tidur, paling tidak tentang kebutuhan mandirinya dulu. Itu aja yang dulu, yang utama, kemandirian.
1: Baru setelah itu baru pikir yang lainnya.
2: Baru nanti kita bertahap, mungkin kita untuk hal-hal yang lainnya. Iya, karena kan mohon maaf, anak-anak spesial atau anak-anak istimewa itu kan tidak selamanya bersama dengan orang tuanya.
1: Benar.
2: Jadi itu yang kita kuatkan.
1: Kemandiriannya
2: ya? Dulu. Iya, betul sekali.
1: Bu Endah, seperti apa Bu Endah?
3: Sudah dijawab semuanya sepertinya. Jadi iya sama idem. Oke, ini dulu mandirin, apa? Dasar dulu, kebutuhan dasar dulu.
1: Oke, baik. Gak kerasa kita berada di penghujung segmen, Bu Indah dan juga Bu Ari ya. Kesimpulan apa nih Bu yang bisa kita bagikan? Sambil saya sempat berkaca-kaca ini kan dengan kisah-kisahnya. Monggo, Bu Indah, Bu Indah dulu deh. Kesimpulan apa Bu Indah?
3: Iya, terima kasih sudah diundang di sini. Jadi akhirnya saya bisa, ini loh benang merahnya. Jadi seharusnya memang sekolah itu memang bekerja sama dengan PKBM, dengan pihak-pihak lain. Semuanya tujuannya adalah untuk supaya anak-anak istimewa ini menjadi optimal perkembangannya. Nah ini yang belum kita wujudkan optimal, mungkin Mas Aril.
1: Kita akan wujudkan optimal.
3: Iya, insya Allah seperti itu.
1: Oke, Bu Ari.
2: Ya, dengan adanya home visit ini, paling tidak orang tua itu paham bahwa ternyata guru itu hadir, betul-betul hadir. Tatkala mungkin ada kendala pada anaknya, ada guru yang senantiasa ternyata hadir gitu kan, dan kemudian bisa menjembatani juga, memberikan motivasi, menguatkan dan juga membantu menemukan solusi yang tepat untuk kelanjutan belajarnya. Paling tidak lah untuk anak-anak yang istimewa seperti itu, ada dengan adanya home visit ini, istilahnya one step closer to realize their dream.
1: Oke, terima kasih Bu Indah juga Bu Ari untuk dialognya. Mudah-mudahan dari kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan kita bisa berjumpa lagi Bu Indah ya, Bu Ari, di lain kesempatan. Salam hangat selalu untuk keluarga. Izin saya tutup. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian Ruang Publik, Ruang Disabilitas bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Ari Bawani selaku penilik PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, dan juga ada Ibu Endah Rosiana SPSI selaku guru BK SMPN 2 Pari. Maka topik itu home visit, saat guru datang menyebut harapan. Mudah-mudahan biar kita bisa menambah wawasan kita. Sesaat lagi pendengarnya, tepat pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Sentral yang akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan empat besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36

0: menit dari asis Florian Thauvin dan Matthew Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: À la fin, il a créé des opportunités. Un deuxième temps totalement différent de le premier temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions. Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan DFB itu mampu memecah kebuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
4: Hatte ich doch das Gefühl, dass ich auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
5: penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
6: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
5: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
6: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Sias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke 4 besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: As defense, we deserve to win. We create the many goal attempts

0: Persebaya Bernadetta Paras bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalten FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Paras mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang on ball, kita ada di Persebaya punya banyak peluang, ada yang kurang kena. Tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sampai juga angin dan rumput yang kita kata sebagai itu menyebutkan dalam jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball, on some crosses, and that's it. I think you don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut.

klasemen. Sementara Isan Mulan tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap bonek dan bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 8

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana.

0: balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. Dua gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Rena Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
1: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half,
0: saya senang dengan kemenangan.

0: Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
1: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
0: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Merah kuning, hijau ungu, oranye pink.
2: Dari kabar Arena Net. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
3: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
4: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun pembina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
3: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
5: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Okto Arena ini merupakan salah satu yang memperkenalkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga
3: arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Camp, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sesuai dengan penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Haitun Sofyan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kemudian melalui proses kritikan alih informasi dan inspirasi mendengar yang Anda masih bersama saya Arfonda. Kita memasuki penyajian musik dan informasi Kediri siang ini sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, di mana penyerapan pupuk organik bersubsidi Petragonik ya, Petragonik maksud kami ya, di wilayah Madiun Raya masih belum optimal. Hingga 7 Oktober 2026 realisasi penyaluran baru mencapai 33.732 ton atau 61% dari total alokasi 55.183 ton. Di sisi lain pendengar ya, PT Pupuk Indonesia Persero mencatat stok pupuk bersubsidi di Madiun Raya mencapai 31.267 ton untuk memenuhi kebutuhan petani menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Regional CEO 3 Pupuk Indonesia Eko Suroso mengatakan stok tersebut pun dapat ditebus petani yang terdaftar sesuai alokasi pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan media gathering Regional 3 di Madiun pada hari Jumat kemarin. Stok pupuk tersebut terdiri dari 16.433 ton urea, 10.886 ton NPK Ponska, 3.764 ton Petroganik, 166 ton ZA, dan 19 ton NPK Kakao. Distribusinya pun mencakup kabupaten dan juga kota Madiun, Pacitan, Ponorogo, Magetan, serta Ngawi. Secara keseluruhan, stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai 251.954 ton, sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Madiun Raya sepanjang 2026 mencapai 237.385 ton atau 77% dari alokasi 306.864 ton. Adapun penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai 1.699.530 ton atau 78% dari total alokasi yang sebesar 2.182.522 ton. Eko pun mengingatkan petani agar tidak hanya mengandalkan kebiasaan dalam menggunakan pupuk. Menurutnya benarnya pemupukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan juga kondisi tanah. Sementara itu alokasi petroganik di Jawa Timur pada tahun 2026 mencapai 146.459 ton hingga 7 Oktober realisasinya realisasi penyaluannya baru 99.771 ton atau sekitar 68%.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengarnya, sudah kita dengar bersama-sama kumandang azan duhur untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Fonda, beserta kerabat kerja petugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumada azan duhur untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan aman yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pendengarnya kita tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam menyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu sayang Anda, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air 0543 1011 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Radio Pro, satu gede di kanal informasi dan inspirasi pendengar yang Anda masih bersama saya, Ariel Fonda. Kita masuk penjian sekoci, senanjung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya, 0354311108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon dari luar pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Sudah ada yang tersambung di jalur seluler ya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang sekoci.
1: Sekoci.
0: Senandung keroncong.
1: Sekoci pare. Senandung keroncong campur sari, panglibur sari.
0: Ya, Pak Setioko, bapakku gimana kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Mas Ari?
0: Alhamdulillah pangestu insyaallah sehat.
1: Sehat ya.
0: Inggih. Siap. Oke, Pak Sidoko.
1: Iya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya enak?
0: Apalah yo, enggak boleh pucuk-pucuk pinus lo ya.
1: Turu miring itu apa turu rumah itu enak-enak
0: enggak tahu apa turu miring ta?
1: Ya turu miring sing penak turu miring
0: ini sami mawon sami enak
1: ya wis turu neseng apa ya turu miringnya
0: enggak enak. Oke siap, monggo salam-salamnya.
1: Salamnya takem sedoyo kemawon mangke mawon disebutaken.
0: Oke deh, baik kalau kayak gitu. Terima kasih Pak Setioko. Inggih sampun. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Mas Tioko sudah masuk jalur on air, sapa dulu. Halo, selamat siang sekoci.
2: Siang sekoci. Senandung keroncong dan campur
0: sari. Ada Lek Dul kah ini?
2: Betul, Kediri.
0: Siap, kota. Gimana kabarnya Lek Dul?
2: Baik-baik, panas tantang.
0: Alhamdulillah
2: ya, anu ada redupnya tuh.
0: Ada redupnya, nggih sami Pare juga ya, sama
2: bisa redup,
0: amin,
2: redup
0: siap.
2: Redup angin gitu loh.
0: Nah, ben semiwir gitu kan.
2: Ini masih pakai wajar ya.
0: Panggah di pancer nih.
2: Iya.
0: Inggih.
2: Anu anginnya kali dawir datang sini ini.
0: Wah. Enak kui.
2: Enak itu ya. Sop tumpang pupu.
0: Inggih, benar-benar.
2: Jam makan
0: siang, benar-benar.
2: Ya, lancar siap. Semuanya.
0: Amin.
2: Gitu
0: inggih, siap leres.
2: Naik no, masih ada waktu.
0: Monggo, Mama Wanda. Mas Obet, turun agung, nggih. Yeah. Nggih. Monggo lagunya apa Lek Dul?
2: Lagunya Lek Dul minta diputarkan Jambu Alas.
0: Jambu Alas campur sari. Siap. Yeah. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Kong Bani.
0: Nggih.
2: Kong Monoto. Ada Pak Agus.
0: Nggih.
2: Pak Kardi, Pak Tardi juga yang di Telung Agung yang Korbo. Ada Pak Mariono, Pak Karyoto juga, Pak Kramer, Mas Ubed, ayo
0: Mas
2: naik
0: Ubed. Ubed.
2: Ditunggu lek dul. Tunggu Mas Ariel kok lek
0: dul.
2: Ada Mama Wanda
0: Mama
2: ya
0: Wanda,
2: tadi.
0: Mama Wanda leres.
2: Ya, semuanya yang lagi mendengarkan acara Sekoci. Salamnya salam sehat.
0: Sehat selalu.
2: Sabang sampai Merauke.
0: Matur mbah nuwun.
2: Terima kasih waktunya.
0: Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Lek Dul Kota Kediri sudah merapat juga ya di jalur on air ya, 0354311108. Bilang Lek Dul, ada siapa lagi? Halo, selamat siang sekoci.
3: Selamat siang sekoci. Senandung keroncong
2: Campursari.
0: Campursari, Mama Wanda ngelidawi.
2: Aduh, sembahan pun sanggan.
0: Inge.
2: Piambaan le.
0: Inge piambaan.
2: Biasane ada cewek.
0: Loh, tanya. Itu kan kalau hari kerja, kalau libur ya di piambaan no.
2: Oh, kalau hari Sabtu sendirian.
0: Inge, sama hari Minggu sendirian leres.
2: Lah ya makane lho saiki dibaturi karo Mama Wanda ngene kok ya.
0: Inge, inge Mama.
2: Dibaturi karo Mama Wanda.
0: Bener, bener. Kan ada temennya lho.
2: Lah iya ta. Ya Allah, panas ya le ya.
0: Alhamdulillah pare. Sami nggih. Kali dawer pripun Mama?
2: Kali dawer pan saya panas le.
0: Panas nggih.
2: Oh, padahal nek hitungan Jawa iki kan ya tumbuk 10 bulan 10 kan kudune udan.
0: Bener, bener. Panas banget nggih.
2: Siap. Tapi ya anu kok le, kali dawer iki oke
0: mundur
2: melon dadi ya marem nek
0: panas. Sawager kuwi Mama. Inge, alhamdulillah. Kau naik
2: panen melon, pak panen melon yang
0: sama. Siap, insya Allah. Siap, Mama. Lagunya apa, Mama?
2: Lagunya aku Tembang Tresno.
0: Tembang Tresno dari.
2: Bapak siapa le? Lali aku.
0: Sembarang, ge?
2: Iya, aku sembarang. Oke. Okay. Bapak judulnya Tembang Tresno. Salamnya kinderek kali lelet
0: tinggi
2: sampai set seluruh Indonesia yang dengerin RRI salamnya Tugeng Siang.
0: Tugeng Siang
2: Tembanuun tak ganteng ke
0: telepon tinggi ma Tembanuun Mama. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Mama Wanda di jalur on air ya 0354311108 kali Dawir Tulungagung sudah merapat ya. Oke, di belakang Mama Wanda monggo silakan masuk lagi ya jalur on air ya. Masih saya tunggu kebersamaannya. Saya coba bergeser jauh santikan ada dari Pak Mariono di Karawaru Tulungagung ya. Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari dari Pak Mariono di Karawaru Tulungagung tadi putarkan lagu Keroncong. Apa tuh? Opo Anane. Oke, dari Dapur Musik siap. Salamnya Tugu Etik, Bu Sita, Yang Purba, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar Pesatu RRI Kediri bersama dengan Kak Aril Fonda sama petugas berikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Ditunggu lagunya nggih Pak Mariono nggih, insyaallah tak putarkan nggih. Yuk kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya, pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari.

Oke, pendengar, ya kembali lagi namanya Jan Sekoci, Senandung Keroncong juga campur sari. Sudah saya hadirkan tadi ya, dikesan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yuk, yang mau masuk lagi aja lo on air ya, 0354 3 10 11 08, ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 289, atau di 0812 3460 289, 0857 2535 2550. Saya gak sendirian, saya ditemani oleh anak saya ini ya. Ada Omira nih ya yang menemani saya di akhir pekan ini, sehingga di studio ya, saya tidak merasa sendirian sekarang ya. Ada sang buah hati yang sudah menemani saya gitu kan ya. Tapi insya Allah masih dapat terkendali dengan tenang.

Oke, mendengarnya kita hadirkan dulu ada komposisi lagu yang akan menemani siang hari Anda ya, sambil menikmati ya makan siang ya di jam makan siang edisi akhir pekan kali ini ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Skoci, Serandung, Kroncong, juga Campur Sari.

Oke, baik, pendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Sekoci Serondong Keroncong juga Campur Sari. Terima kasih atas atensinya yang sudah menamakan edisi siang hari ini ya. Ada dari siapa tuh tadi itu ya? Ada Pak Setioko, ada Lekdul, ada Mama Wanda di Kalidawe, dan terakhir ada Pak Mariono di Karangwaru, Tulung Agung. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Salgi, kita bergeser pendengar ya. Dalam penyajian lintas kudiri siang ya, lalu dilanjutkan akan ada rendang sedep kudiri Wenakpol sampai dengan nanti merapat waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Parik Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Adel Fonda. Informasi menawar Puskesmas Badas Kabupaten Kediri launching ANC Jempol Desa dekatkan layanan kepada masyarakat. Ana Kusuma memberikan laporannya.
2: Puskesmas Badas Kabupaten Kediri meluncurkan inovasi antenatal care jemput bola layanan desa atau ANC Jempol Desa untuk mendekatkan akses pelayanan pemeriksaan kehamilan kepada masyarakat. Peluncuran yang berlangsung di Puskesmas Pembantu Desa Canggu, Kecamatan Badas pada Jumat pagi ini turut diintegrasikan dengan gerakan terpadu penanganan stunting atau gardu penting. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Fahri Teddy Rahardian, menjelaskan bahwa inovasi ANC Jempol Desa dilatar belakangi kendala akses pelayanan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Canggu. Jarak yang cukup jauh dari Puskesmas Badas dinilai turut mempengaruhi capaian pemeriksaan antenatal care terpadu di wilayah tersebut.
3: ANC Jempol itu muncul karena kami dari Puskesmas Badas itu merasa kalau Canggu itu merupakan daerah yang agak jauh ya dari puskesmas ya, agak jauh dari puskesmas ya. Terus capaian ANC terpadunya dari wilayah Canggu ini kan kurang gitu ya. Jadi kami berusaha mendekatkan pelayanan ANC terpadu itu di Pustu Canggu ini supaya masyarakat itu tidak terlalu jauh-jauh ke Puskesmas Badas ya untuk melaksanakan ANC terpadu, karena ANC terpadu satu itu merupakan deteksi awal ya, deteksi awal ibu hamil apakah ada risiko tinggi atau tidak, terutama kematian ibu ya untuk ANC jempol ini ya. Jadi nanti kita bisa lakukan tindakan rujukan rencana ya, jadi sejak dini dirujuk supaya tidak terjadi angka kematian ibu, terutama itu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri.
2: Salah satu peserta ANC jempol desa, Nadifa, menilai bahwa program tersebut memudahkan ibu hamil dalam memperoleh pemeriksaan dan juga informasi mengenai kehamilan. Sebagai ibu yang juga baru pertama kali menjalani kehamilan, ia masih membutuhkan pendampingan dan juga edukasi dari tenaga kesehatan.
4: Periksa kehamilan yang pertama, alhamdulillah cukup membantu, pelayannya juga ramah. Ya semoga untuk seterusnya bisa menemani. Bagi kan saya pemula ya, jadi nggak tahu sama sekali harus gimana dan gimana, perlu bimbingan dan perlu dukungan untuk kedepannya biar untuk menghasilkan kemudian sehat dan menjadi anak bangsa yang kuat.
2: Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan sejak dini sehingga faktor risiko juga dapat diketahui dan juga ditangani lebih cepat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Rekor muri 10.000 santri membatik di Ponpes Lirboyo. Rekan Ayu Citra menginformasikan selengkapnya.
5: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lirboyo Kediri memecahkan rekor muri dalam kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti

0: para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober. Pada agenda hari ini di Alam Utama Lirboyo Kota Kediri, perwakilan Museum Rekor Indonesia MURI Ari Andriani mengatakan bahwa keberadaan MURI ini sebagai penanda bahwa acara itu bukan hanya sekedar agenda festival, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pencapaian yang bersejarah.
1: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara. Oke, rekor capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak, tapi untuk santri yang membatik baru hari ini.
0: Sementara itu, seorang santri di Pompes Lirboyo Kediri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor MURI. Terlebih lagi memang di Pompes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
2: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target pemecahan rekor MURI 10.000 santri membatik. Dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lirboyo karena ternyata pendiri Lirboyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
0: Diketahui pula, kegiatan yang mengusung tema merawat budaya menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Pompes Lirboyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
3: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami atau melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat lewat gerdu penting serta pengoptimalan pemantauan gizi ibu dan balita. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
4: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
5: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
4: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
6: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Yeah. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
4: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Informasi yang terakhir, mendengar dugaan pelanggaran lingkungan dan perizinan di PT JPN Jombang, LSM desak tindakan tegas Bupati. Rekan Cantianov melaporkan.
7: Aksi unjuk rasa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat Pakar Jombang di PT JPN Memanas. Masa mendesak agar perusahaan tersebut ditutup menyusul dugaan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair yang berdampak langsung terhadap fasilitas pendidikan di sekitarnya. Korap LSM Pakar Jombang, Edi Supriyadi mengungkapkan bahwa limbah yang dibuang ke selokan tepat di samping SMP 4 menimbulkan bau tidak sedap serta kebisingan suara mesin yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dalam aksinya, Edi dengan tegas meminta ketegasan dari kepala daerah untuk menyikapi persoalan pelanggaran perizinan di luar ketentuan pergudangan dan perdagangan ini.
8: Tadi kenapa aksi kita sampai ke perusahaan CPN? Karena kita mendapatkan narasumber bahwa itu beberapa dari dinas DLH dan pihak Satpol PP itu sudah mendatangi perusahaan itu dan itu digembok. Nah akhirnya dibuka lagi, dikembalikan kunci itu. Makanya kita menyarankan dan kita juga sebagai kontrol sosial LSM cuma satu. Kita akan menutup perusahaan itu dan kita terus mendorong pemerintahan Kabupaten Jombang untuk bertindak tegas, jangan diam-diam saja. Perkaranya limbah, Mas. Jadi limbah itu dibuang ke selokan itu pos di sampingnya SMP 4. Dampaknya ya sangat bau, tidak enak ya, dengan bising suara mesin pam. Nah ini kita harus minta ketegasan dari Bupati Haji Warsudi.
7: Menanggapi persoalan tersebut, Asisten 3 Sekda Kabupaten Jombang, Saiful Anwar menyatakan bahwa pemerintah daerah akan bersikap tegas dan tidak akan menoleransi aktivitas perusahaan yang melanggar ketentuan perizinan di luar sektor perdagangan dan pergudangan. Menurutnya, segala pelanggaran izin maupun dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan wajib ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa proses penindakan sanksi tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum.
9: Lingkungan yang ditimbulkan itu berarti kan termasuk pelanggaran lingkungan, sehingga mereka wajib mengembalikan lingkungan itu menjadi seperti semula, tidak berbau dan tidak dan segala macamnya. Di samping mengembalikan seperti semula berdasarkan undang-undang lingkungan harus dilakukan penindakan. Penindakannya seperti apa itu bukan menjadi ranah kami, tetapi menjadi ranahnya aparat penegak hukum, sehingga kami nanti akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pelanggaran yang ada itu nanti sanksinya seperti apa. Yang jelas kami dari Perda, kami tidak akan mentolerir adanya aktivitas di luar perdagangan dan pergudangan. Intinya itu.
7: Ketegasan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati serta koordinasi erat dengan aparat penegak hukum sangat dinantikan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran perizinan di luar sektor perdagangan serta pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat. Publik mendesak agar langkah konkret segera diambil demi terciptanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap lingkungan dan fasilitas umum di Kabupaten Jombang. Chantianov melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Ariel Fonda, beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Koe kilo, dibong lanang, blas nanti pikiran. Wes kerera kerja malah ngeslot karena selingkuh. Aku jalan cerai saiki, aku wes ra kuat.
2: Cerai yo cerai.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, oh ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Radio Satu Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Ariel Fonda. Kita memasuki penyajian rendang sedap gurih enak pok. Moga silakan yang ingin merequestkan lagu dangdut kesayangan Anda, jalur on air 0354311108 ataupun jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812346089 atau di 0857253525250. Telepon WhatsApp sudah tersambung dengan Pak Stioko. Sapa dulu. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sedap gurih.
1: Rendang sedap gurih
0: enak pol. Siap bapakku kembali mana? Lagi.
1: Kembali ke mana? Kembali dari mana?
0: Dari mana tadi no?
1: Tahu saya enggak kemana mana kok kembali.
0: Nah iya kembali. Padahal di sini di Jawa ya, bukan di Bali ya. Kembali lah. Ngapain ke Bali? Pin anan pin.
1: Iya, iya.
0: Ketok pinter ngono lho Pak Stioko.
1: Iya.
0: Siap, yuk lagunya
1: ini sendirian apa? Ya
0: sendirian nompe panggah ditakoni
1: ya, kan tadi enggak tanya kan.
0: Oh iya tadi enggak
1: tanya. Oh iya kalau hari Sabtu sendirian.
0: Hari Sabtu sendirian.
1: Iya.
0: Pengennya ya.
1: Ya mungkin itu anak-anak takut.
0: Takutnya si tak pelajari si takut pripun niki. Si tak pelajari si niki.
1: Aku tak. Anu kirim salam ae.
0: Nggih monggo. Monggo.
1: Salame untuk Kusulis.
0: Mama Wanda.
1: Mama Wanda. Bu Eti,
0: Bu Putri.
1: Usita.
0: Heeh.
1: Mbak Vina, Bu Yuli, Bu Farida, Bu Lili. Lalu ada juga Mas Ardiansa.
0: Mas Ardiansa Malik. Inggih.
1: Pak Jainal. Pak Rahmat. Pak Mariono.
0: Pak Mariono.
1: Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng.
1: Inggih. Pak Purbo.
0: Pak
1: Sukarji. Yang PBNI.
0: Pokong Bani.
1: Dan semuanya.
0: Dan semuanya saja.
1: Semuanya. Dan lagunya saya tunggu ya.
0: Lagunya apa no? Leh. Gue langsung ditunggu-tunggu. Ditunggu kemana?
1: Dulai saya tunggu di terminal sana loh.
0: Iya, terminal paling gitu. Apa judulnya nih?
1: Belum kan loh. Padahal sudah kemarin sudah saya bilangin pembaruan.
0: Pembaruan. Oke.
1: Kemarin
0: kan
1: sudah saya bilang.
0: Siap. Nah, kemarin lah saya nggak ada.
1: Oke, dah
0: oke,
1: kita aja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Sitoko ada Pak Sukarji. Halo, selamat siang rendang.
2: Halo, selamat siang rendang.
0: Sedap gurih, enak pol. Siap, bapakku Pak Sukarji, gimana kabar?
2: Minggiran pawana sih pawal Mas Haris.
0: Sowaman iki. Pare pun sami wawon.
2: Enggak ada angin sama sekali.
0: Nangge. Beh. Penak sandinge kuwi iku Pak Sukarji. Ada es tegan.
2: Ya mudah-mudahan SDK-nya bisa hadir Mas Arif. Ini belum hadir Mas Arif.
0: Nah itu dia ya Allah. Tolong datang tolong. Oke.
2: Ya Mas Arif.
0: Oke monggo.
2: Ada
0: Sleepy.
2: Dari siapa ya kira-kira ya?
0: Sleepy.
2: Ya kalau ada dari Silvi aja Mas.
0: Sleepy yang mana?
2: Wong tua aja Mas Arif.
0: Ego wong tua meneh.
2: Yeah. Ya.
0: Siap.
2: Ya ini Pak Sioko ini Mas Arir. Ben kata blogger, ben kata apa? Enggak doyan loh Mas Arir.
0: Nah, itu dia. Yuk, monggo salam-salamnya.
2: Ya, salamnya saya ikut Pak Sioko aja.
0: Nggih,
2: mungkin tak tambahi Bapak Bani tadi.
0: Kong Bani. Ya. Oh iya, Kong Bani.
2: Juga Pak Tarji.
0: Pak Tarji.
2: Terus lagi Bu Sita, Mbak Nia.
0: Bu Sita, nggih.
2: Terus juga ada Pak Mariono, Pak Karyoto. Ini kok lama enggak muncul ya Pak Karyoto ya?
0: Nah, Pak Karyoto ya. Kemana nih Pak Karyoto?
2: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Nggih, amin.
2: Juga Mas Adiansyah, Mas Dwi Cahyo yang
0: berba,
2: Pak Selamat di Kalangbet ya.
0: Oke. Okay.
2: Cepat sehat, sembuh, kuat Mas.
0: Oke. Okay.
2: Bisa nanti bisa diajak ke Rio lagi.
0: Oke, siap.
2: juga gak lupa di kota Dalik dulu Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, terus Pak Munoto ya, terus Pak Uki, Bu Siti Aisyah juga gak tinggalan di Kandat ini.
0: Di Kandat, Siti Aisyah, oke.
2: Rendang ini Mas Arif.
0: Tinggi.
2: Juga kemudian ada Bu Rini, terus lagi Mas Putra ya di Kuda, tempat juga panas di sana. Ini kok lama nggak hujan ya Mas Adil ya? Ini ada apa ya?
0: Disimak aja nanti Pak Sukarji setiap pagi dari BMKG nanti bisa didengar.
2: Ya ini kok, kok sulit hujan? Di Batu sudah hujan ya Mas Adil?
0: Mungkin itu hujan area Pak Sukarji.
2: Anak saya di Batu kemarin tuh sudah hujan.
0: Hujan area waktu
2: ini kok lama nih enggak.
0: Kediri kayaknya masih lama kayak. Insyaallah lah, masih insyaallah lah ya. Sampai enggak tahu juga. Tapi lebih pastinya nanti dengarkan setiap jam 7:30 Pak Sukarji. Pagi.
2: Oh, di RRI ya.
0: Nggih. Sama BMKG nanti yang menyampaikan.
2: Saya simak 7:30 ya.
0: Iya.
2: Ya juga Bu Eti, Bu Harida, Pak Jainal, Mbak Diona juga enggak lupa.
0: Diona.
2: Kemarin tuh sempat muncul Mas Ramadan Mas Arif.
0: Oke, Mas Ramadan, siap.
2: Juga enggak lupa Bu Utri.
0: Bu Utri.
2: Terus enggak lupa juga Teh Dinda juga.
0: Teh Dinda.
2: Mas Irwan ya.
0: Kang Irwan.
2: Nggih. Terus semua saja Mas Arif.
0: Nggih, siap.
2: Rendang, saya ucapkan selamat siang.
0: Nggih.
2: Apapun cuacanya yang penting nikmati aja
0: Mas. Inggih, nikmati mawon. Nggih, leres.
2: Iya, nikmati. Mudah-mudahan semuanya bahagia. Gitu aja Mas.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas siang.
0: Siang. Sebentar nggih, Kong, di jalur on air sudah tersambung. Halo, selamat siang Rendang.
3: Iya.
0: Rendang. Sedap.
3: Sedap.
0: Gurih.
3: Enak
0: pon. Mbak Ida.
3: Iya, Mas Ari.
0: Ya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, ini dah teriak-teriak.
3: Seperti pagi tadi ya.
0: Iya, pagi tadi.
3: Jam 10 tadi.
0: Iya, betul tahu aja.
3: Terharu.
0: jangan dengerin itunya. Itu beneran, tapi saya kan menghayati apa yang disampaikan orang gitu kan.
3: Iya, ceritanya bagus-bagus.
0: Iya, benar. Wah, disimak ternyata saya, malunya. Oke, Mbak Ida, ego wong tuanya sudah keluar. Mau request lagunya apa?
3: Happy Ending.
0: Yang mana?
3: Film yang bagus ya Mas, yang bahasa Indonesia.
0: Ah, yang mana dong? Saya nggak tahu.
3: Apa ya?
0: Apa dong? Di rantai, di gelang rindu mau?
3: Iya, itu aja.
0: Oke, yuk monggo salam-salamnya.
3: Salam hormat.
0: Salam hormat. Oke.
3: Terima kasih Mas Ari.
0: Terima kasih Mbak Ida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Mbak Ida ada Kung Bani. Halo, selamat siang Rendang.
4: Selamat siang.
0: Rendang.
4: Rekwis dangdut. Sedap. Gurih. Enak.
0: Oh. Wal Kung, gimana kabarnya, sudah sehat Kung?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Inge, memang cuacanya kayak gini, Kung. Bener, Kung.
4: Iya, sumuk gak keringetan ini.
0: Nah, bener sumuknya memang ampun deh. Raumum. Gena. Alhamdulillah.
4: Minta lagunya
0: apa, Kung?
4: Cintaku tok.
0: Hah?
4: Cintaku tok dari Cinta Arsita.
0: Cintaku tok. Toktir. Oh alah.
4: Toktir dari Cinta Arsita.
0: Dari Cinta Arsinta. Siap. Salam-salamnya monggo Kung.
4: Salamnya untuk Pak Selamat, saya dulu kan biar semua selamat. Ya untuk Pak Prio, untuk Pak Sukarji, terima kasih yang gulanya. Pak Sugeng, Pak Noto, Pak Mariono, Mas Gilang, Lercul, Pak Agus yang kurva, Pak Jena, Pak Darski, Pusat Tutu, Om Freddy, Pak Uto, Pak Wiji, Mas Robert, Bu Suli, Bu Farija, Bu Eti, Bu Uti, Mama Wanda, Bu Lili, Bu Cita, Bu Rini, Bu Sirgi Aisyah, dan semuanya.
0: Kung Bani.
4: Halo.
0: Kung, ini lagunya Cintaku ya, dari Cinta ya.
4: Ya terserah cintaku dotil, cintaku dotil.
0: Nggak ada, ada cintaku aja, nggak ada toktirnya, nggak ada.
4: Oke.
0: Oke deh.
4: Oke, oke.
0: Siap, terima kasih Kung terserah. Bani. Inge.
4: Inge. Kesehatan sekeluarga.
0: Amin, doa terbaik untuk Kung Bani dan keluarga di rumah. Amin, terima kasih Kung.
4: Kami-kami.
0: Ada Kong Bani merapat di jalur telepon WhatsApp di belakang Kong Bani langsung noh. Ada Bu Siti Aisyah di kanda. Halo, selamat siang. Rendang. Sebentar on air ya.
5: Selamat siang. Cepat nekut, tetap gurih, enak pol.
0: Enak pol. Bu Siti Aisyah kandat, gimana kabar-kabar, gimana kabar?
5: Alhamdulillah sehat, walaupun panas.
0: Panas, peh. Oh, raumum, tenanan iki, peh. Pripun iki?
5: Betul nopo-nopo.
0: Nikmati mawon. Panas dan, panas iya. Dunyo nikmati mawon. Panas hati nikmati dewe-dewe nggih.
5: Betul.
0: Betul sekali. Siap. Mau apa Bu Siti?
5: Cinta mulia.
0: Cinta mulia dari
5: siapa? Pokoknya itu dari okay. Adila, dari siapa itu?
0: Koplo boleh ya?
5: Apa?
0: Koplo boleh ya, koplo ya.
5: Yo, lainnya sing bener, yo bener, ama susu koplo.
0: Oh, yang asli? Ah?
5: Enggak apa-apa. Tapi aja nanti sebut koplo gitu loh.
0: Oh gitu.
5: Pokoknya cinta mulia.
0: Oh, ya Allah. Ya, wes pokoknya ngono ae lah, pokok dangdut lah.
5: Iya.
0: Nggih.
5: Jangan disebut koplo, nanti tak koplo aja yang benar berarti.
0: Oh ya Allah, ya tolong saya salah. Oke deh, kalau kayak gitu monggo salam-salamnya.
5: Iya, salamnya buat Pak Sukarji Wijiran, Pak Slamet Kalambret. Oh, yang Purba.
0: Iya, yang Purba.
5: Bu Farida.
0: Bu Farida di Palu.
5: Kan Ahmad Irwan
0: dan nah, Ahmad Irwan nggih.
5: Mbak Dinda Bogor. Bu Sita.
0: Purini Wates.
5: Terus Pak Agus. Pak Agus
0: enggak request gas kaca. Nah, nanti malam no, cok sak niki isok seneni aku.
5: Ada lah yang Mas. Ada.
0: Iya ada sih, iya ada sih.
5: Terus semuanya
0: aja.
5: Mas Putra Tutut.
0: Oke.
5: Okay. Pak Bapak Bani.
0: Kung Bani.
5: Pak Monoto. Uh-uh. Dan semua saja yang lagi
0: mendengarkan. Oke. Okay. Siap.
5: Dimanapun Anda berada.
0: Siap.
5: Salam sehat.
0: Inggih.
5: Sukses. Bahagia selalu dalam hidungan Allah.
0: Matur Mbah Nuwun.
5: Hari sehat. Inggih. Bahagia dunia.
0: Amin.
5: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mas Udolo on air, sama dulu. Halo, selamat siang, Rendang.
6: Halo, selamat siang, Rendang. Request dangdut.
0: Sedap, gurih.
6: Enak,
0: wow. Bapakku, Pak Selamat, gimana kabar?
6: Ya, sudah sedikit demi sedikit membaik.
0: Alhamdulillah. Ikut ya. Senang, ikut bunga ya. Artinya, ya. Alhamdulillah.
6: Jadi, sikap nyaman anu menungso ge aja dupeh ya.
0: Ah, apa tuh, Kong?
6: Aja dupeh itu, aja dupeh kowe sik sehat, aja dupeh kowe sik sugih, aja dupeh engko suatu cara kejengkok.
0: Oh, sama, gitu sama, harus gitu, ya. Bersyukur lah ya.
6: Bah, gitu, bersyukur.
0: Oke, leras.
6: Ya, harus dipakai itu. Ya nanti mau
0: lagunya Kong
6: dari Hedi Diana di mata kamu apa gimana itu?
0: Dimana?
6: Dari Hedi Diana.
0: Hedi apa Lady?
6: Hedi Diana.
0: Hedi.
6: Itu yang hit sama yeah. Yang juga sama Basuki dulu.
0: Apa judulnya?
6: Di sini ada kamu apa itu?
0: Di sini ada kamu. Hedi coba tak cari ya. Dulu. Oke, salam-salamnya monggo ya. Kong.
6: Salamnya Pak Sukarji tadi ya naik, terima kasih. Salamnya Bapak Bani sama Mbak Ida, terima kasih tempo dulu itu mendoakan saya. Dan yang barusan Bu Siti Aisyah. Terima kasih, selamat siang. Dan semua saja, salam berkali.
0: Inge, siap. Terima kasih.
6: Anda Ariel, selamat siang.
0: Inge, Pak Selamat.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Pendengar kita beri sejenak ya, kita dengarkan dulu request dari pendengar semuanya ya. Masih ada 1 jam ke depan ya, sampai dengan tim rapat war pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan mama natap di Rendang, sedap gurih enak pol.

0: berkat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke baik, mendengarnya kembali lagi menyajikan rendang sedap gurih enak po. Sudah saya adikan tadi ya, dikesan dari pendengar semuanya ya. Sudah saya putarkan semuanya. Monggo silakan yang mau masuk lagi ya, melalui jalan R 0354 3101108, ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon terlalu pun bisa di 0812 3460289, atau di 0857 2535 2550. Sudah ada masuk jalur on air, sapa dulu. Halo, selamat siang rendang. Selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang.
0: Sedap.
1: Gurih enak pol.
0: Enak pol. Siap bosku, gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Kedinginan di sini. Di mana kabar sampean?
0: Kok yo ngece ya Allah.
1: Ya, alhamdulillah. Semangat ya bos.
0: Semangat bosku.
1: Iya alhamdulillah. Ya dah. Lagunya mas.
0: Lagunya apa?
1: Terhanyut dalam kemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan. Bebas ya?
1: Iya. Bebas kok, bebas koplo ya.
0: Koplo ya. Oke, siap. Monggo salam-salamnya.
1: Ya, untuk Mamanda selamat siang, okay. Pak Mariana juga selamat siang, okay. Kalau Pak untuk Lidl selamat siang, Pak Selamat selamat siang juga. Dan lagi Pak Sardi, Pak Syoko juga ada, Pak Agus, Bunda Sita, Bu Eti juga ada, Bung Gadi, Bu Bani, Pak Mono atau juga selamat siang. Dan semua saja mendengar ini selamat siang.
0: Oke
1: deh. Terima kasih bosku.
0: Terima kasih bosku. Inggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang purba sudah merapat juga ya, jalur on air ya, 0354 3101108. Dibilang yang purba di jawab pesan singkat ada dari Pak Mariono di Karangwaru, Tulungagung. Rendang sedap gurih enak pol gitu katanya ya. Dari Pak Mariono di Karangwaru, Tulungagung, tadi putarkan lagunya Ati Tutuk Wesi versinya Yeni Inka dan juga Broden. Oke, salamnya untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Kong Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, ada Mas Obet ya, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Arif Fonda selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Amin. Ya doa terbaik juga untuk Pak Mariono. Amin.

Oke, siapa lagi mau masuk? Yuk, monggo ya kebersamaan kita, nggih. Masih akan bersama sampai dengan tim rapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Wenak Pop.
1: Oke, satu buah lagu yang kita sayangkan buat anda dan semuanya bareng Yupa Lapa. Kali ini langsung saja.

Oke, baik, karena kita berada di penghujung segmen ya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian rendang sedap gurih enak pok. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi siang hari ini ya, bersama dengan ada Pak Setioko, ada Pak Sukarji di pinggiran, lalu ada Mbak Ida di kawasan Pare, lalu ada Kong Bani, Bu Siti Aisyah di Kandat, lalu ada juga Pak Selamat di Kalambret ya, Tulungagung, ada Eyang Purba juga di Tulungagung, dan terakhir ada Pak Mariono di Karangwaru, Tulungagung. Mudah-mudahan bisa menemani atau menghibur pendengar semuanya. Saat-saat lagi mendengarnya, tepatnya pada pukul 15 kita bergeser nantinya dalam penyajian Beranda Asta Cita ya, Green Radio, yang nantinya akan dipandu oleh rekan saya ya, Rifki Royan, sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saatnya saya Arifonda ya pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya ya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sabtu sore ya, 10 Oktober 2026, Rifki Royan akan menemani Anda sepanjang sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk nanti selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia. Dan kalau siang tadi sudah ditemani oleh rekan Ariel Fonda dengan beragam program hiburannya. Sore hari ini saya akan berbagi informasi ya, berbagai macam informasi untuk menemani Sabtu sore Anda. Cuaca sore hari ini di kawasan Jalan Bebes Sudirman Pare ya, kawasan Pare Kediri, cukup cerah pendengar, matahari bersinar, juga angin terlihat sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan dan juga pohon-pohon ya yang ada di pinggir jalan. Lalu juga arus lalu lintas terpantau cukup lancar dan juga ramai ya di akhir pekan kedua di bulan Oktober ini. Semoga segala aktivitas Anda sore hari ini berjalan dengan lancar, apa yang direncanakan juga bisa terlaksana ya dengan baik tentunya. Beranda Sukacita Green Radio akan kami hadirkan hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk menemani sore hari Anda. Jika nanti ada info prima pukul 16 dan juga Kediri sore ini dengan beragam informasi. Dilanjutkan nanti pukul 17 ada Galeri Budaya Nusantara serta Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada Ex Musa ya, setelah kita dengarkan Warta Kediri. Dan tepat pukul 19 nanti ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Ditutup dengan mimbar agama Kongucu ya, untuk malam minggu Anda. Sambil kita dengarkan terlebih dahulu ya pendengar, kompilasi lagu dari Anmes, Tiba-tiba.

Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

0: Lagi chatan sama siapa sih lo? Serius amat ekspresinya? Kakak ikutan tegang lo lihatnya.
1: Ini loh kak, aku lagi ikut ngeramein komentar di medsos. Mereka pada protes sama makanan dan minuman yang ada di resto viral itu.
0: Loh, emang kamu udah pernah makan di restoran itu?
1: Belum sih kak. Tapi kalau mayoritas netizen pada kasih kritikan, berarti emang benar kalau resto ini butuh dievaluasi dari sisi kualitas dan hidangannya.
0: Kamu ini belum pernah ngerasain makanannya, tapi udah ikutan komplain. Itu namanya kamu terprovokasi. Lagian, kalau dari bahasamu, itu bukan review jujur, tapi lebih ke ujaran kebencian dan hujatan. Udah, stop sampai di sini deh.
1: Ya, aku mikirnya sih kalau konsumen berhak menyampaikan pendapat melalui kritikan.
0: Kakak paham, tapi gunakan hak secara objektif dan sopan. Ingat, di restoran itu ada nasib banyak orang lah. Jangan sampai kritikan kita tidak menjadi masukan, tapi malah menghancurkan masa depan orang lain. Berikan kritikan dengan bijak dan cerdas.
1: Hindari hujatan dan ujaran kebencian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam beranda Astacita Green Radio. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sekitar 1.120 hektar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS pada Agustus yang lalu pendengar menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain memulihkan ekosistem yang terdampak, Pemprov Jawa Timur memperkuat evaluasi penanganan dan juga strategi pencegahan agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan After Action Review AAR, respon dan juga strategi pemulihan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS pada tanggal 8 hingga 9 Oktober kemarin. Forum tersebut mempertemukan berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran untuk mengevaluasi respon di lapangan, sekaligus juga merumuskan langkah tindak lanjut. Nah, pendengar, kebakaran pertama kali terpantau pada 3 Agustus 2026 di kawasan Bukit Jantur atau Bantengan, Kabupaten Probolinggo. Lalu api meluas hingga wilayah Kabupaten Malang, Pasuruan, dan juga Lumajang. Sekitar 1.120 hektar kawasan konservasi terdampak, termasuk juga vegetasi khas pegunungan seperti cemara gunung, mentigen, akasia, edelweiss, dan juga savana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan bahwa penanganan karhutla membutuhkan penguatan upaya pencegahan dan juga respon, termasuk juga memperluas keterlibatan komunitas serta kelompok masyarakat yang memahami karakter wilayah. Nanti kami akan kembali hadirkan informasi lanjutannya pendengar, tetaplah di Green Radio Pro 1 RRI Kediri.
2: Hey, beautiful.
3: Oh, so it's
4: I apologize if together. I know I fucked up.
3: I just hope that you want to spend more time.
5: What I called to say.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa, bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Masih melanjutkan evaluasi penanganan dan juga strategi pemulihan di kawasan TEN BTS ya, yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dalam Green Radio sore hari ini pendengar. Evaluasi tidak hanya berfokus pada keberhasilan pemadaman, namun juga dampak lanjutan kebakaran terhadap lingkungan. Kawasan yang terbakar berpotensi mengalami degradasi ekosistem, gangguan sistem hidrologi, hingga peningkatan risiko longsor ketika musim hujan. Karena itu pendengar, pembahasan AAR mencakup rehabilitasi ekosistem, pemetaan kawasan terdampak, penanaman kembali vegetasi yang rusak, lalu juga pemulihan fasilitas wisata, serta pengembangan sistem deteksi dini kebakaran. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi praktik penanganan yang efektif, kendala selama operasi, dan juga pembelajaran yang dapat diterapkan dalam menghadapi kejadian serupa. Nah, pendengar, pembagian peran juga perlu diperjelas agar fungsi komando, koordinasi, dan juga operasi lapangan berjalan lebih terstruktur. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, pendengar, penanganan kebakaran TEN BTS memang sudah ditopang kerjasama lintas sektor, respon cepat, gotong royong, serta penyesuaian operasi berdasarkan perkembangan situasi. Namun juga masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari medan dan akses, ketersediaan sumber daya, komunikasi, hingga kejelasan pengambilan keputusan dan juga penguatan komando. Karena itu, mekanisme yang menghubungkan informasi dan juga pengembalian keputusan perlu diperkuat. Lalu juga mobilisasi sumber daya juga harus dilakukan secara tepat agar penanganan di lapangan berlangsung dengan cepat, aman, dan juga terkoordinasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik, benar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. After Action Review atau AAR, pendengar, yang melibatkan Pemprov Jawa Timur, juga melibatkan BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan Lumajang, Balai Besar TNBTS, TNI, Polda Jatim, BMKG Jatim, Perhutani, dan juga unsur-unsur lainnya. Para peserta diarahkan mengidentifikasi 3 kendala utama selama operasi, 3 praktik baik yang perlu dipertahankan, serta 3 pembelajaran untuk memperbaiki penanganan pada kejadian mendatang. Nah, pendengar, manajer program dan kemitraan siap siaga Provinsi Jawa Timur Mambau Suud mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan karhutla di TNBTS. Selain itu juga sistem data dan informasi menjadi perhatian pendengar, di mana data yang lebih baik diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan terukur ketika nantinya muncul potensi karhutla. Hasil akhir dari AAR ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi konkret mengenai perbaikan penanganan kebakaran, kebutuhan sarana dan prasarana, strategi pemulihan kawasan, serta rencana tindak lanjut yang nantinya dapat dipantau dan dilaksanakan bersama. Melalui evaluasi tersebut, pendengar, Pemprov Jatim berharap bahwa pengalaman kebakaran Bromo Tengger Semeru pada tahun ini menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat pemulihan ekosistem, dan juga melindungi kawasan konservasi beserta sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya dari ancaman karhutla pada masa mendatang. Semoga ini menjadi kegiatan yang baik, evaluasi yang baik ya bagi pemerintah atau juga Pemprov Jawa Timur dan juga jajarannya, sehingga nantinya tidak ada lagi kasus karhutla terutama di kawasan Bromo Tengger Semeru. Demikian pendengar Beranda Sukacita Green Radio edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkannya di kesempatan sore hari ini. Kita akan segera dengarkan ya info prima pukul 16 nanti waktu Indonesia Barat dari Pro 1 RRI Surabaya.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boy stop, hit them with the red light. Roller.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: bosen kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pengin rehat tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun rusak dan belum terkelola dengan baik. Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Inilah info Prima selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya Fresti Oktora
1: dan saya Ria Haryati.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra berikut melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 istisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
6: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius. Ia meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di pusat kota Sidoarjo. Sorotan itu disampaikan Mimi saat menghadiri penanaman pohon manggis di halaman kantor Bawaslu Sidoarjo sekitar pusat hutan kota tersebut. Menurutnya penghijauan perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kualitas lingkungan.
7: Sudah koordinasi dengan PU, di LHK juga, sama apa dulu, mana untuk segera ditindaklanjuti kalau bisa, karena ini ada di tengah-tengah kota, segera ditindaklanjuti supaya kelihatan bagus gitu loh. Karena kita Kabupaten Sidoarjo ini harus berbenah, di mana terutama di lingkungan kota itu, ayo bareng-bareng, terus sama-sama masyarakat juga saling bantu untuk menjaga.
8: Kondisi
7: semuanya sangat memprihatinkan.
6: Selain itu, Mimi mengapresiasi penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap langkah serupa diikuti dengan perhatian nyata terhadap keberadaan dan kelestarian hutan kota. Ia menegaskan dinas terkait perlu memberi perhatian khusus agar penghijauan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga lingkungan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. M. Samsudi berikut melaporkan.
9: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. Capaian itu dinilai meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

0: Meski pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tahun ini mengalami keterlambatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan, hingga saat ini sudah 3 kecamatan dan 61 desa yang dinyatakan lunas PBB. 3 kecamatan itu antara lain Kecamatan Sumberuringin, Kelabang, dan Taman Krocok.
1: Ini capaian PBB kita, alhamdulillah secara umum kinerja dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang pertama, keterlambatan kita pengiriman SPPT. Tahun lalu itu Januari sudah terkirim, tahun ini bulan 4 itu baru terkirim SPPT. Karena kita ada proses digitalisasi.
0: Menurutnya capaian itu cukup positif karena SPPT tahun ini baru dapat dikirimkan pada April. Keterlambatan itu terjadi akibat proses digitalisasi layanan PBB yang membutuhkan waktu, mulai dari kerjasama hingga pemadanan sistem dengan sejumlah bank dan pihak ketiga lainnya. Meski demikian, digitalisasi justru memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dan kalangan pegawai dinilai semakin mudah melakukan pembayaran PBB secara non-tunai. M. Samsudi melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Awang Sukmawan melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman.
4: Kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut, banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohonnya terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang. Seperti halnya mungkin sosialisasi, lalu pemahaman kepada para teman-teman di komunitas, juga untuk pengunjung, karena kejadian ini menjadi perhatian dunia.
3: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api, namun setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Buta Sine telah padam. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
6: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Buta Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi akhirnya berhasil dipadamkan setelah melanda lahan seluas sekitar 60 hektar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran yang melanda wilayah ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengungkapkan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Kebakaran diketahui bermula dari sekitar Desa Kuniran, kemudian merembet hingga ke Desa Sumbasari. Yuda melanjutkan, kobaran api sempat mendekat kawasan permukiman warga saat kejadian. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran susulan, BPBD menyarankan agar dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran yang lebih lebar.
7: Kita sarankan untuk bertani apa yang membuat sekat bakar ya yang agak lebar, jadi tidak sampai ke pemukiman atau rumah warga. Untuk menyempit jalan, kita minta bertani dan kehutanan provinsi untuk melakukan penebangan atau pemangkasan.
6: Diketahui, selain mengancam permukiman, kebakaran juga menyebabkan pohon pinus di pinggir jalan rawan tumbang akibat bangkal yang ikut terbakar. Terkait hal ini, Yuda menyampaikan BPBD Kabupaten Ngawi telah berkoordinasi dengan pihak perhutani serta Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan pemangkasan pohon di sekitar jalan. Imam Malik, RR Madiun.
2: Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang resmi menyambut 38 guru edit definitif hasil seleksi PPK Kemensos RI untuk memperkuat kualitas pembelajaran inklusif di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
8: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang resmi memulai kegiatan belajar mengajar bersama 38 guru definitif. Kehadiran para tenaga pendidik ini menandai berakhirnya masa bakti 30 guru bantu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang yang telah mendampingi masa transisi sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan bahwa para guru definitif akan langsung melanjutkan tugas pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan profil siswa selama masa matrikulasi bersama guru bantu.
9: Jumlah dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah kami dibantu 13 orang dari cabang dinas, 17 orang. Per tanggal 1 Oktober kemarin, alhamdulillah SRT sudah kedatangan guru-guru definitif, totalnya 38.
8: Dengan kehadiran guru definitif, maka berakhir tugas para guru bantu dari daerah. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru bantu yang telah meletakkan pondasi kuat selama masa transisi. Dengan sinergi dari seluruh tenaga pendidik definitif yang baru bertugas, SRT 1 Sampang berkomitmen mewujudkan standar pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkarakter bagi siswa kelompok rentan di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan masih disuspend oleh Badan Gizi Nasional BGN dan harus menunggu penyelesaian audit internal. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
11: Satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan belum kembali beroperasi setelah berstatus disuspend selama hampir 3 bulan. Hingga kini, pengelola masih menunggu hasil audit internal sebagai salah satu syarat pencabutan penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Magetan, Awang Arifainirudin menjelaskan bahwa penanganan persoalan di SPPG tersebut masih menunggu proses audit internal terhadap dugaan kesalahan di pihak KSPPG. Menurutnya, persoalan yang terjadi berkaitan dengan tindakan personal soal phishing atau penipuan transaksi sehingga diharapkan tidak menghambat keberlangsungan pelayanan MBG secara keseluruhan.
12: Satu itu karena kasus phishing itu. Ya. Kalau itu kan menunggu audit atas kesalahan KSPPG kalau enggak ya. Setelah ada audit dari sana, laporan langkahnya seperti apa itu kan. Sebenarnya saya tadi pagi melihat apa yang disampaikan kepala BGN itu sebenarnya konsepnya itu ketika SPPG itu terkendala personal ya. Tentunya suspend itu karena phishing. Phishing itu terjadi karena personal kekeliruan KSPPG dengan maker ya. Dana itu bisa keluar kan gitu. Itu kan kesalahan personal. Seharusnya sistem itu berjalan.
11: Sementara itu dari target sekitar 84 SPPG di Kabupaten Magetan, sebanyak 70 unit telah beroperasi. Selain satu SPPG yang masih berstatus disuspend, terdapat 4 SPPG yang secara fisik telah siap tetapi belum dapat beroperasi karena masih menunggu persetujuan dari BGN. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Satgas Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Sumenep terus mengevaluasi menu makanan bagi penerima manfaat. Khairul Umam melaporkan.
13: Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sampang terus melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan karena pelaksanaan program masih berkembang dan mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto mengatakan perubahan kebijakan yang cukup dinamis mengharuskan pengelola MBG di daerah terus menyesuaikan pelaksanaan program. Karena itu, evaluasi dilakukan bersama mitra pelaksana, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, ahli gizi dan puskesmas agar kualitas makanan tetap sesuai ketentuan.
14: Yang di MBG itu yang penting gizinya seimbang, bukan 4 atau 5 sehat sempurna, tapi gizi seimbang. Untuk yang gizi seimbang memang terus kita upayakan, karena masih banyak mitra maupun kepala SPPG yang belum memahami secara penuh tentang juknisnya.
13: Sudarmanto menegaskan evaluasi tidak hanya bertujuan memastikan makanan tersalurkan kepada siswa, tetapi juga menjamin setiap menu memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak. Khairul Umam melaporkan.
5: Untuk mendorong kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM akan pentingnya perlindungan legalitas, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Emil Akbar berikut melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam 2 tahun terakhir, ada 30 sertifikat merek yang diajukan pada tahun 2025 dan 8 sertifikat hak cipta baru yang diajukan pada tahun 2026 ini telah terbit dan secara resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian KUM atau Kakanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri, kepada Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Menurut Wabub, penyerahan sertifikat HAKI menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk membersamai setiap keinginan warga, salah satunya pelaku usaha ekonomi kreatif maupun UMKM, utamanya agar ada pengakuan resmi atas karya dan merek usaha mereka sendiri.
16: Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan 33 program prioritas yang akan membangkitkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan, termasuk realitas yang dimiliki oleh mereka-mereka. Dan alhamdulillah kami dibantu sekali untuk menerbitkan sertifikat itu. Kami berharap mudah-mudahan dengan terbitnya sertifikat ini nanti bisa membangun ekosistem perekonomian yang baik di Kabupaten Pasuruan.
15: Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sahri menegaskan, Kementerian Hukum RI selalu membuka diri untuk seluruh pemerintah, kota, kabupaten hingga seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan HAKI, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM.
17: Kementerian Hukum selalu membuka diri, selalu membuka hati untuk menerima setiap pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam rangka memberikan kemanfaatan, memberikan peningkatan ekonomi khususnya bagi saudara-saudara kita pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur.
15: Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 10 November hingga 30 November. Seluruhnya telah berhasil didaftar mulai dari subsektor kuliner, kriya, fashion hingga usaha jasa pariwisata. Sedangkan untuk 47 permohonan pendaftaran merek tahun ini sedang berada dalam tahap proses pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Emil Akbar melaporkan.
18: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Oni Arianto melaporkan.
19: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Jejaring tersebut dinilai dapat membuka peluang karir, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi setelah lulus. Ajakan tersebut disampaikan Profesor Bambang Pramujati dalam sambutannya pada prosesi wisuda ke-134 ITS yang berlangsung di Graha ITS hari ini. Wisuda tersebut diikuti 5.780 lulusan dari Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, serta Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
20: Jadi manfaatkan kesempatan ini, bergabunglah dengan jaringan IKITS. Kami dari ITS hubungannya sangat erat dengan IKA. Kami saling membutuhkan insya Allah, dan kami juga sangat memerlukan support dari IKITS. Suatu saat nanti kan Anda pasti akan kembali ke ITS ya. Kami harapkan Anda kembali ke ITS, Anda kembali bisa dalam bentuk belajar lagi, sekolah lagi, Anda bisa kembali sebagai mentor untuk adik-adik Anda. Anda dulu yang kuliah di S1 khususnya tentunya mengalami atau pernah departemennya menghadirkan senior Anda untuk memberi pencerahan kepada Anda industri itu seperti apa, apa yang Anda akan hadapi dan seterusnya. Pada saat Anda kerja praktek, mungkin juga ada mentor-mentor dari alumni yang membantu Anda semua. Anda juga bisa melakukan itu semua kepada adik Anda. Atau kalau Anda sudah memiliki kesempatan untuk membuka kesempatan bagi adik-adik seperti tadi, menunjukkan jalan kepada mereka untuk maju, lakukan.
19: Pada wisuda ke-134 di ITS, sebanyak 1020 lulusan meraih predikat cum laude, 213 lulusan meraih predikat magna cum laude, dan 121 lulusan summa cum laude. Capaian tersebut menjadi bagian dari kelulusan ribuan mahasiswa yang diharapkan terus berkontribusi bagi masyarakat dan alma mater ITS. Oni Arianto laporkan.
5: Gudang sepatu di Dusun Sambilanang, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang terbakar. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menjinakkan kobaran api. Chantianov melaporkan.
1: Sebuah pabrik produksi sekaligus gudang penyimpanan sepatu milik Zara Arifi di Dusun Sambilanang, Desa Karobela, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, hangus terbakar. Banyaknya bahan baku yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dan menghanguskan seluruh bangunan seluas 800 meter persegi. Api baru berhasil dipadamkan 4 jam kemudian setelah petugas Damkar dan BPBD Jombang mengerahkan 2 unit mobil pemadam serta 2 unit water supply. Kapolsek Mojo Agung, Kompol Yokas menjelaskan titik awal api diduga berasal dari korsleting listrik pada panel bagian depan pabrik.
21: Diketahui awal titik api ada beberapa saksi yang mengetahui di titik api awal berasal di transformator listrik. Di situ ada dugaan konsleting listrik sehingga terjadi percikan api sehingga membakar sebagian. Kebetulan ini gudang penyimpanan bahan sepatu. Transformator depan ini, depan gerbang, pintu depan.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Saat ini, polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sandal Love melaporkan.
10: Info olahraga.
18: Kedati meraih kemenangan, pelatih Persebaya menilai ketajaman lini serang timnya masih menjadi pekerjaan rumah untuk laga selanjutnya. Agustin Indriani melaporkan.
22: Persebaya Surabaya sukses mengamankan 3 poin saat bertandang ke markas Isen Mulang Kalteng FC. Meski menang 1-0, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Green Force masih perlu membenahi efektivitas penyelesaian akhir setelah sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol. Sejumlah peluang sebenarnya terbuka bagi Persebaya untuk menambah keunggulan dari jarak dekat, namun belum membuahkan hasil. Statistik mencatat 5 tembakan tepat sasaran, sementara Isen Mulang tidak mampu menghasilkan satu pun tembakan yang mengarah ke gawang. Namun dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan jumlah gol yang tercipta. Situasi ini menjadi perhatian Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu menilai ketajaman di lini depan harus segera diperbaiki agar Persebaya mampu memaksimalkan peluang sekaligus mengurangi tekanan ketika pertandingan memasuki fase akhir.
23: We create many chances. Yes, it's true. And if we score the second goal, I think the game finish and maybe after more calm down from the players because sometimes we need to have the ball, possession ball.
22: Kita menciptakan banyak peluang. Itu benar. Jika saja kita bisa mencetak gol kedua, saya pikir pertandingan sudah selesai dan para pemain bisa tampil dengan tenang. Kadang-kadang kita perlu menguasai bola dan melakukan umpan-umpan pendek. Pertandingan tidak akan berjalan baik jika kita memaksakan bola-bola panjang dan berpindah ke sisi karena alur bola menjadi tidak teratur di lapangan. Kami menyadari hal ini dan sudah mendiskusikannya. Kami juga tahu mereka memiliki banyak pemain di area tertentu, namun saat pertandingan kita belum mencetak gol kedua dan rasa khawatir pemain mulai muncul. Kami tahu tim lawan selalu berusaha menekan sehingga kadang kami takut pada bola yang lolos ke belakang garis pertahanan kami. Saya sudah berbicara kepada para pemain untuk tetap mencoba membangun serangan lewat umpan-umpan pendek. Secara umum mereka melakukan dengan baik karena lawan tidak mampu melepaskan tembakan ke gawang kita. Meski demikian, secara ofensif dari sekian banyak peluang yang berhasil kita ciptakan, kita butuh penyelesaian yang lebih akurat. Jika kita bisa mencetak gol kedua dan ketiga, saya rasa ini akan menjadi hasil yang lebih baik. Meski pulang dengan kemenangan, Persebaya masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyempurnakan performa di lini serang. Bagi Tavares, kemampuan menciptakan peluang perlu diimbangi dengan efektivitas di depan gawang agar dominasi permainan dapat menghasilkan kemenangan yang lebih meyakinkan untuk pertandingan berikutnya yang merupakan laga kandang. Agustin Erdiani melaporkan.
5: Persik Kediri berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, menghentikan tren positif tim tamu pada awal musim Super League 2026-2027. Ana Kusuma berikut melaporkan.
0: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
0: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
0: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anu Kusuma melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
22: Sebelum menutup bulletin info prima, kita dengarkan paket voucher stasiun produksi RRI Tuban di kawasan selatan Pasar Babat Lamongan, tepat di area belakang pos polisi Pasar Babat, tersimpan kisah perjuangan seorang anak bernama Ilham penjual polo pendem. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
7: Di tengah hiruk pikuk aktivitas malam di kawasan selatan Pasar Babat, tepatnya di belakang pos polisi Pasar Babat, seorang anak bernama Ilham berjuang mencari nafkah dengan berjualan jajanan polo pendem. Di balik aktivitasnya sederhana itu, tersimpan kisah pilu tentang kehilangan, pengorbanan, dan harapan seorang anak untuk kesembuhan ibunya yang sedang berjuang melawan kanker. Ilham, warga desa Puncak Wangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, harus merelakan pendidikannya terhenti karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Di usianya yang masih belia, ia memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meringankan beban biaya pengobatan sang ibu. Ilham, yang tumbuh tanpa sosok ayah, berusaha mengambil peran untuk membantu keluarga dengan cara yang bisa dilakukannya, yakni berjualan setiap malam. Jajanan yang dijual Ilham bukan miliknya sendiri. Ia membantu menjualkan dagangan orang lain di sekitar Pasar Babat. Dari aktivitas sederhana tersebut, tersimpan keteguhan seorang anak yang berusaha bertahan di tengah keadaan sulit sekaligus menunjukkan besarnya kasih sayang kepada sang ibu.
24: Orang tua yang ayah udah gak ada dari kecil waktu umur 2 bulan, kalau ibu sekarang di rumah Pak, kena sakit kanker.
25: Rawat siapa?
24: Kadang juga saya sama kakak saya. Harapan saya ini Pak, kalau bisa kayak Reno dapat beasiswa sekolah biar bisa sekolah lagi. Ini juga lagi ngumpulin biaya buat sekolah Pak, siapa tahu bisa sekolah lagi. Insya Allah Pak, tasik tuh Pak, bantu orang tua.
7: Kisah perjuangan Ilham mengundang perhatian dari Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Setelah mendengar kabar tentang kondisi Ilham dan ibunya, Ibda Purnomo turun langsung menemui anak tersebut untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan kepedulian terhadap perjuangan Ilham dan keluarga.
6: karena ibunya kondisinya sedang sakit kanker dan di rumah, sehingga memilih tidak sekolah dan lebih memilih jualan untuk mendapatkan tambahan biaya berobat dan biaya keperluan sehari-hari. Adiknya namanya Ilham, tinggal di daerah Puncak Wangi, Babat, Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah besok saya akan cek, insya Allah besok saya akan lihat langsung keadaannya, dan saya siap memberikan beasiswa sampai lulus sekolah. Sekali lagi, tidak harus menunggu viral, karena kalau memang benar-benar adiknya itu seorang yatim dan kepengen sekolah, insya Allah saya akan berikan tambahan atau memberikan beasiswa sampai lulus sekolah.
7: Ilham kini berharap agar ibunya bisa kembali sehat dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebuah perjuangan sederhana yang menyimpan ketuhanan hati sekaligus mengetuk kepedulian masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban sesama.

0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora
1: dan saya Ria Haryati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah. Jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama Ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, Ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

0: Halo, kembali mendengarkan Prosa TRRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto 3 Mandalika 2026 dari posisi ketujuh. Hasil kualifikasi tersebut membuka peluang bagi pembalap Honda Tim Asia itu untuk bersaing di barisan depan. Pengamat otomotif Priyandi Satria menilai posisi start tersebut menjadi modal cukup baik bagi Veda, di mana dirinya mencatat waktu 1 menit 37,246 detik, terpaut 0,385 detik dari peraih pole position Brian Uriarte. Menurut Priyandi, peluang Veda bersaing di barisan depan masih terbuka, namun konsistensi saat balapan menjadi faktor penting untuk memaksimalkan hasil kualifikasi. Lap pertama juga dinilai krusial bagi Veda untuk mempertahankan posisi dan juga mendekati rombongan terdepan. Start yang baik serta kemampuan membaca peluang menyalip dapat mempengaruhi posisinya sepanjang balapan. Nah, pendengar, Priyandi juga mengingatkan agar Veda menjaga konsistensi dan tidak terburu-buru mengambil risiko. Dukungan penonton Indonesia di sirkuit Mandalika diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi pembalap muda itu. Sebagai informasi, pendengar, balapan utama Moto3 Pertamina Grand Prix of Indonesia dijadwalkan berlangsung Minggu esok 11 Oktober. Veda diharapkan mampu memaksimalkan peluang untuk meraih hasil terbaik di hadapan publik sendiri.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Galeri Budaya Nusantara edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bareng sama Rifki sore hari ini pendengar. Kita jalan-jalan ke daerah Sumatera Utara ya, tepatnya kita bahas pesona tarian penyambutan khas Batak Karo, tarian Piso Surit ya pendengar. Selain tortor yang memang sudah mendunia, ternyata suku Batak Karo yang juga salah satu suku terbesar di Indonesia memiliki tarian unik lain bernama Tari Piso Surit. Meskipun namanya mengandung kata piso atau pisau, tarian ini ternyata justru terinspirasi dari kicauan merdu burung pincala yang menggambarkan penantian seorang gadis akan kekasihnya. Nah, berarti Tari Piso Surit adalah wujud pengembangan dari sebuah lagu berjudul sama yang dibuat oleh komponis berdarah Batak Karo, yaitu Jaga Sembiring Depari sekitar tahun 1960. Jaga terinspirasi dari kicauan burung pincala yang terdengar seperti mengatakan piso surit berulang kali. Dengar, lagu ini menceritakan kisah asmara antara pemuda dan juga pemudi Karo saat masa penjajahan, di mana sang pemudi menanti dan meratapi kepulangan kekasihnya. Pemudi itu mendengar burung pincala berkicau, di mana suaranya berulang-ulang dan terdengar sangat menyedihkan, seperti sedang memanggil-manggil pasangannya, sama seperti perempuan yang menanti sang kekasih. Nah, pemudi pun juga bercerita tentang kekasihnya yang telah lama pergi dan tak kunjung pulang maupun memberi kabar, sehingga dirinya merasa menunggu sendirian dan ingin menyerah saja. Nah, berharap popularitas lagu yang berkembang di tengah rakyat Batak Karo ini membuatnya sering diperdengarkan pada acara-acara adat. Barulah kemudian diciptakan gerak-gerak tari untuk melengkapi keindahan dari lirik lagu Piso Surit yang memiliki arti mendalam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Balik lagi di Galeri Budaya Nusantara, pendengar. Jadi tarian atau tari pisau surit, seperti liriknya yang sendu, gerakan dalam tari pisau surit juga dibuat lemah gemulai. Para penari biasanya tampil berkelompok, berpasang-pasangan, namun ada juga yang menampilkan wanita saja, meskipun jarang. Nah, dalam satu grup seringkali terdapat 5 pasang lelaki dan perempuan yang menggunakan busana adat lengkap, biasanya berwarna merah dan emas, sambil membawa kain uis khas Karo. Gerakannya mengingatkan pada keanggunan dan kelembutan burung pincala yang menjadi sumber inspirasi. Penari akan melakukan gerakan kaki menjinjit, berputar, melentikkan jari dan berjalan kecil sambil bergerak naik turun mengikuti irama lagu. Nah, pendengar, penari yang sudah berpengalaman juga menambahkan unsur ekspresi untuk menggambarkan emosi yang terkandung dalam lirik lagu dengan indah. Gerakan koordinasi kelompok menjadi bagian penting dalam tari pisau surit, di mana setiap penari memiliki peran dan gerakan serasi dengan pasangannya. Posisi mereka berseberangan dengan pasangan, namun sesekali berputar dan berdiri bersebelahan sehingga menciptakan harmoni visual yang indah. Diiringi alunan musik tradisional dari gong, kecapi, dan gendang khas Karo, irama lagunya memiliki tempo lambat sesuai dengan gerakan tari yang kemulai. Nah, berikut ini kita sambil dengarkan lagu tari Pisau Surit.

0: Nah, demikianlah Galeri Budaya Nusantara edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkannya sore hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, masih tentunya di Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, bangun Dek. Tidurnya di mana? Kok di sini?
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nah, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Setelah azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami akan hadirkan Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala dhanimin. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Usikum wa iyaya bitaqullah la'allakum tuflihun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beriman keyakinan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, ini mengandung konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, dan kesaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penjelasan, memberikan keterangan dengan mengutus Rasulnya. Rasul ini memiliki misi utama, sebagaimana Rasul-Rasul terdahulu. Rasulullah Muhammad SAW juga memiliki misi yang sama dengan utusan-utusan Allah sebelumnya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul yang tugas mereka adalah an i'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, jagalah batas-batas Allah, jangan pernah melanggar aturan Allah, jangan pernah bermaksiat kepada Allah, janganlah mengingkari nikmat-nikmat Allah, janganlah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jangan berbuat syirik. Jauhilah taghut itu. Kullu ma'budin min dunillah. Jauhilah sesembahan selain Allah. Pendengar, ini penting. Sebab ketika orang kemudian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebab ketika orang kemudian durhaka kepada Allah dengan perbuatan syiriknya, maka habita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan terhapuslah amal mereka, amal-amal soleh mereka terhapus lantaran ada dosa yang sangat besar, sebagaimana pesan Luqmanul Hakim kepada putranya yang masih di buayan, masih dalam gendongan. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu, la dhulmun azim, kedzaliman yang paling besar. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalimat yang singkat ini mengantarkan keyakinan yang pasti kepada kita. Jangan pernah dekat-dekat dengan kesyirikan. Karena Allah menyebut wajtanibut taghut, jauhilah taghut-taghut itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari sikap berdosa, bermaksiat, durhaka, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
3: Terkait dengan kita bicara apa ya, perpres ya, peraturan presiden nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah, maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di APS Kemendikdasmen seperti itu.
1: Dari berita, edukasi gizi berbasis pangan lokal diintensifkan untuk dorong pencegahan stunting di Kediri. Kolaborasi dan data untuk aksi Kabupaten Kediri tekan angka anak tidak sekolah. Inklusivitas jadi fokus utama. Inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, edukasi gizi berbasis pangan lokal diintensifkan untuk dorong pencegahan stunting di Kediri. Selengkapnya dilaporkan oleh Anne Kusuma.
4: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok pada hari ini melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar seperti daun kelor yang

0: hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak. Menurutnya, keterlibatan tenaga akademisi dan juga pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dapat memperluas wawasan orang tua dalam mendampingi pertumbuhan dan juga perkembangan anak.
2: Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
1: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Kusuma melaporkan.
3: Informasi berikutnya pendengar, kolaborasi dan data untuk aksi. Kabupaten Kediri tekan angka anak tidak sekolah. Inklusivitas jadi fokus utama. Laporan selengkapnya oleh Chantianov.
4: Pemerintahan Kabupaten Kediri terus mengencarkan upaya penanganan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan data terbaru per 30 September 2026, angka ATS di Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan signifikan dari sebelumnya 11.231 anak menjadi 9.970 anak. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sohibudin SPD, menjelaskan bahwa penanganan ATS ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang penanganan anak tidak sekolah.
5: Ini adalah mengalami sebuah penurunan, tapi penurunan ini adalah dirasa masih kurang. Karena apa? Kita melihat dengan program pemerintah pusat, kemudian di breakdown sampai pemerintah daerah terkait dengan kita bicara apa ya, Perpres ya, Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan atau penanganan anak-anak tidak sekolah. Maka di sana secara nasional itu adalah lebih dari 3 juta anak-anak yang tidak sekolah. Itu kalau kita melihat di APS Kemendikbudsman seperti itu.
4: Sementara itu, dari sisi pendampingan di lapangan, Ainur Rofiko SPSI selaku bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri menyoroti pentingnya peran kesadaran orang tua serta kesiapan tenaga pendidik dalam menerima siswa inklusif.
6: Jadi artinya ya, kesiapan guru bagaimana mau mengupdate diri terus kemudian mau membuka menerima anak itu. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Kalau untuk masalah sarana dan prasarannya, saya kira Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah tahap mulai dari tahun ke tahun itu menyesuaikan.
4: Melalui sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan, tenaga pendidik dan masyarakat, asa untuk mengembalikan setiap anak ke bangku pendidikan kini semakin terbuka lebar. Harapannya, tidak ada lagi anak termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri yang tertinggal dalam mendapatkan hak belajar demi masa depan bangsa yang lebih cerah. Chantianov melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Kediri, Pro 1 RRI Kediri, FM 100,2 MHz. Mendengar, sejumlah warga binaan Lapas Kediri melakukan kegiatan panen sebanyak 120 kg ubi cilembu. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
7: Untuk meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan, pada saat ini Lapas Kediri terus melakukan upaya pengembangan kreativitas. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan panen 120 kg ubi cilembu. Menanggapi hal itu, pada hari ini seorang warga binaan Lapas Kediri berinisial HA yang mengatakan sangat senang sekali bisa memiliki keterampilan tambahan sebelum akhirnya ia keluar dari Lapas Kediri.
8: Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah membina dan membimbing kami, ya kami bisa mempunyai keterampilan yang diajarkan di sarana asimilasi dan edukasi yang ada di Lapas 2A Kediri. Pembinaan yang diberikan di sini dari segi pertanian yang sudah diberikan kepada kami, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak yang sudah bertugas di sini.
7: Sementara itu, Kepala Lapas Kediri Gatot Tri Raharja mengatakan pula bahwa agenda panen ubi cilembu ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pembinaan kemandirian, khususnya yang tak hanya berorientasi pada hasil produksi, akan tapi juga sekaligus proses pembekalan keterampilan bagi warga binaan.
9: Kami beserta teman-teman sama warga binaan Lapas 2A Kediri di sarana asimilasi dan edukasi kelotok Lapas

0: kelas 2A Kediri saat ini sedang memanen ketela atau bijalar jenis cilembu, ubi cilembu. Dari hasil warga binaan yang sedang melaksanakan kegiatan asimilasi di Klotok.
1: Dilambangkan oleh Gatot bahwa semua hasil panen akan disalurkan sesuai dengan mekanisme pemanfaatan hasil pembinaan kemandirian. Harapannya, acara panen semacam ini akan terus berkembang sehingga semakin banyak produk yang dihasilkan dari tangan warga binaan Lapas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Selengkapnya oleh Ana Kusuma.
3: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
4: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
5: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
4: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
6: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
4: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anu Kusuma melaporkan.
2: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta RRI News. Saya Rifki Royam bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat petang pendengar, kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini dalam program Ex Musa, eksplorasi musik Nusantara. Nah, pendengar, Indonesia ini ya bukan hanya kaya akan bahasa saja, adat istiadat juga serta kuliner, tapi juga punya warisan musik tradisional yang sangat beragam. Di mana tentunya setiap daerah punya ciri khas tersendiri, mulai dari alat musik, irama sampai lagu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa musik tradisional Nusantara sendiri sudah berkembang sejak masa sebelum masuknya pengaruh Hindu dan juga Buddha, di mana pada masa itu musik banyak digunakan untuk mengiringi upacara adat dan juga kegiatan ritual masyarakat. Nah, seiring berjalannya waktu, musik tradisional turut mengalami perkembangan. Pengaruh Hindu-Buddha memperkenalkan penggunaan musik di lingkungan kerajaan dan juga kegiatan keagamaan. Kemudian, dengan masuknya Islam ke Indonesia juga membawa pengaruh alat musik seperti rebana dan juga gambus. Pada masa kolonial, musik Nusantara juga mendapatkan pengaruh dari Barat, termasuk penggunaan alat musik seperti gitar, piano, dan juga biola. Nah, perjalanan panjang tersebut tentunya menunjukkan bahwa musik tradisional di Indonesia terus berkembang mengikuti zamannya, tentunya tanpa kehilangan akar dan budayanya. Nah, pendengar, di Ex Musa kali ini pendengar, setelah mengenal sejarahnya, nanti kita akan bahas bagaimana fungsi musik tradisional dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benar, kami masih akan menghadirkan Exmusa setelah kita dengarkan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri, dan juga sekitarnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, balik lagi di Exmusa, eksplorasi musik Indonesia, musik Nusantara, masih bareng sama Rifki ya pendengar. Nah, pendengar, musik tradisional bukan sekedar rangkaian nada yang enak didengar. Di balik bunyinya terdapat nilai budaya dan juga peran penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, pertama, musik tradisional tentunya berfungsi sebagai pengiring upacara adat dan juga kegiatan keagamaan. Dalam sejumlah tradisi, musik menjadi bagian penting dari proses kelahiran, pernikahan, hingga kegiatan ritual lainnya. Yang kedua, musik menjadi sarana hiburan dan juga mempererat hubungan sosial, di mana pertunjukan musik tradisional dapat mempertemukan masyarakat, menciptakan kebersamaan, serta menjaga hubungan antar generasi. Hal yang berikutnya, musik tradisional juga berfungsi sebagai pengiring tarian dan juga sarana komunikasi, di mana irama serta syair lagu dapat menyampaikan pesan, cerita, dan juga nilai-nilai kehidupan yang berkembang di suatu daerah. Selain itu, musik juga menjadi media ekspresi bagi para seniman. Melalui karya musik, mereka dapat mengungkapkan perasaan, gagasan, dan juga kecintaan terhadap budaya daerahnya. Bahkan, seni musik tradisional dapat menjadi sumber penghasilan bagi para pelaku seni. Nah, pendengar, musik tradisional tentunya memiliki banyak sekali peran ya, mulai dari menjaga tradisi, menghibur masyarakat, hingga mendukung kehidupan ekonomi para seniman.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya benar, kalau tadi kita sudah kenal sejarah dan juga fungsi musik tradisional, sekarang kita kenali ciri-cirinya. Musik tradisional umumnya diwariskan secara turun-temurun, di mana proses belajarnya seringkali dilakukan secara lisan, yaitu melalui mendengarkan, menghafal juga mempraktikkan musik yang diajarkan oleh generasi sebelumnya. Ciri lainnya adalah penggunaan alat musik dan juga bahasa daerah, di mana irama, melodi, serta syair yang dibawakan biasanya mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Contohnya ada gamelan ya, yang identik dengan tradisi Jawa, dan juga angklung yang berasal dari budaya Sunda. Nah, keduanya memiliki karakter bunyi dan juga cara memainkan yang beda ya, tapi sama-sama menjadi bagian penting dari kekayaan musik Indonesia. Nah, pendengar, jangan sampai kekayaan dan juga nada irama Nusantara hanya jadi cerita masa lalu. Mari kita sama-sama jaga musik tradisional Indonesia agar tetap hidup dan juga tentunya dikenal oleh generasi mendatang. Demikianlah Exmusa, eksplorasi musik Nusantara edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Nanti pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib.

0: Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan.

0: kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
1: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa

0: sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
1: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi hari

0: Kemudian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
1: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
0: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
3: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
4: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, ya enggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
3: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
5: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
3: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
6: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
7: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anna menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
6: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
7: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
6: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
7: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
8: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
9: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
8: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
10: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan pertemuan di perguruan tinggi dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
8: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turos karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
11: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar benar ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dengarkan mimbar agama Kong Ucu di kesempatan hari Sabtu 10 Oktober 2026 tentang memiliki pemikiran transformasi menuju kebaikan yang akan disampaikan oleh Dr. Ongki Setio Kuncoro SH.

malam para pendengar RRI yang saya muliakan. Jumpa kembali dalam pencerahan agama Konghucu bersama saya, Dr. Setio Kuncono. Sebelumnya, marilah kita berdoa kehadirat Dien Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan Nabi Besar Konghucu dipermuliakanlah. Semoga pencerahan pada malam hari ini membawa manfaat, berkah, dan setidaknya memberi kontribusi positif di dalam pengembangan masyarakat. Para pendengar RRI yang saya muliakan, saya akan memberikan judul bagaimana Nabi Konghucu atau Konfusius atau Konghucu memiliki pemikiran di dalam perubahan, ya, transformasi menuju kepada kebaikan. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Konghucu itu adalah termasuk mereka itu di dalam masuk di dalam dinasti Chu, karena di dalam dinasti Chu yang pada tahun 1122 sampai 1256 sebelum Masehi itu ada tiga hal yang sangat terkenal di dalam dinasti Chu, yaitu bagaimana Nabi Konghucu di situ ada, yaitu sebagai seorang filsuf, sekaligus filsuf besar yang pemikirannya sangat berpengaruh pada waktu itu dan sampai saat sekarang. Beliau seorang agamawan, juga seorang filsafat, dan juga sebagai seorang nabi. Namun meskipun itu beliau seorang nabi, juga adalah manusia yang setiap harinya melakukan kegiatan seperti kita sebagai manusia biasa ini. Nabi Konghucu sendiri, dia itu pernah menjabat di dalam pekerjaan sampai dia menjadi menteri di usia 35 tahun sampai dengan 60 tahun. Nah, beliau pernah menjadi kepala pembukuan lumbung padi, ya, di usia muda-mudanya itu. Kemudian menjadi pengawas peternakan, sebagai mandor bangunan juga pernah, juga menjadi menteri pekerjaan umum juga pernah, menjadi komisaris polisi, penjaga ketertiban dan keamanan juga pernah, dan juga menjadi menteri kehakiman. Nah, sebagai manusia tentu saja hidupnya mengalami fluktuasi hidup, ya. Beliau menjalankan kehidupan sehari-hari dan menjabat sebagai manusia yang tidak pernah meninggalkan masyarakatnya, tapi dia selalu berkontribusi terhadap masyarakat. Tapi di sisi lain, beliau adalah seorang nabi, seorang agamawan yang juga melayani umatnya. Nah, setelah beliau sudah tidak menjabat lagi, maka beliau itu mendapatkan inspirasi menyusun sebuah kitab puisi dan sanjak, ya. Kemudian kitab-kitab sejarah musim semi dan musim gugur yang ditulis langsung di tangan beliau. Lalu apa yang bisa kita petik dari perjalanan Nabi Konghucu tersebut? Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang pertama adalah perubahan, ya, perubahan atau reformasi. Karena ketika beliau ada, itu ada kemerosotan dinasti Chu, ya, di mana adat istiadat atau Li itu sebagai alat basa-basi saja. Kemudian dinasti Chu pemerintahnya itu bobrok, kemudian merosot moralnya, di sana keadilannya juga tidak ada. Maka di situ Nabi Konghucu ada di sana sebagai reformasi, ya. Reformasi bagaimana Konghucu mengajarkan kebajikan dengan harapan bisa membawa perubahan pada masa yang kacau itu, ya. Dengan menerapkan kebajikan bagi Nabi Konghucu, bahwa orang-orang yang berpikir moderat itu harus berani melakukan reformasi menuju kebaikan, merubah tradisi yang kolot menuju modern yang lebih maju tanpa melanggar kesusilaan atau tata krama. Nah, di sini apa yang dilakukan Nabi Konghucu misalnya di sana? Ya,
berkaitan dengan tata krama atau li, beliau melakukan satu apa namanya perubahan transformasi. Ya, misalnya ketika li itu diartikan sebagai berkorban atau persembayangan, kemudian berubah menjadi diperluas lagi oleh Nabi Kongcu menjadi upacara adat istiadat atau pengorbanan kepada leluhur. Kemudian li itu menjadi tata krama, ya, menjadi tata krama dan dipadukan yang mula-mula menjadi tata krama kaum bangsawan, kemudian dikembangkan oleh Nabi Kongcu, itu dikembangkan untuk masyarakat umum. Kemudian bagaimana Nabi Kongcu mendefinisikan li bukan hanya sekedar sebagai berkorban saja, tetapi menjadi tata krama, etika moral, persembahyangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang pertama, bagaimana Nabi Kongcu melakukan transformasi dengan melakukan reformasi, yaitu merubah dari kebijaksanaan pemerintah dahulu, yaitu dinasti Chou yang tidak benar, kemudian ditata, dirubah menjadi hal yang baik. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah Nabi Kongcu melakukan satu tujuan, ya, dengan memberikan satu pemahaman kepada masyarakat bahwa kita ini adalah bagian daripada hidup sebagai makhluk sosial, ya, ya, tidak bisa hidup sendiri dan harus selalu bermasyarakat, ya. Nah, Kongcu dalam ini berpendapat bahwa hendaknya seorang itu tidak menarik diri dari masyarakat, ya, dia harus terjun di dalam masyarakat, bergaul di masyarakat, berkontribusi di dalam masyarakat. Manusia bermoral menurut beliau adalah hendaknya tidak menyia-nyiakan hidupnya, melainkan harus tetap bekerja sama dengan sesamanya dalam anggota masyarakat lainnya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh untuk pergi ke gunung, ke gua-gua, bertapa begitu. Justru ini meninggalkan masyarakat, tetapi harus terjun di dalam masyarakat, terjun di masyarakat, di pasar, kemudian melakukan niaga dan sebagainya seperti yang dilakukan Nabi Kongcu dari beliau menjabat sebagai kepala pembukuan Lumbung Padi hingga sampai menjadi menteri kehakiman. Dan itu bagian daripada kehidupan yang harus dijalani begitu. Yang ketiga adalah pengembangan pendidikan. Gitu. Ya, Kongcu menekankan pentingnya menyebarluaskan pendidikan. Ya, pendidikan ini sangat penting sehingga orang yang berbakat dari kalangan masyarakat dapat dipersiapkan untuk menduduki pemerintahan, begitu, ya. Tidak pandang bulu. Kalau dulu pendidikan itu hanya dilakukan di lingkungan bangsawan, seperti ketika Kartini di Indonesia dulu, awal-awalnya bahwa pendidikan itu ada di lingkungan kerajaan gitu, ya. Tetapi bahwa saat sekarang pendidikan itu bukan hanya di lingkungan elit saja, tapi harus menyebar di masyarakat sehingga kalangan masyarakat di bawah itu mendapatkan kesempatan, ya, untuk melakukan satu kontribusi terhadap pembangunan bangsa itu, ya. Nah, disinilah bagaimana pendidikan menurut Kongcu ini adalah ketika masyarakat itu dilibatkan dalam pendidikan, dia akan mendapatkan kesempatan menduduki pemerintahan, ya, sehingga mendorong sejahtera dan kemakmuran. Tentu saja yang dimaksud Nabi Kongcu di sini masyarakat dilibatkan dalam pemerintahan itu dalam melalui pendidikan itu tidak lain adalah mengangkat atau menjadikan orang-orang pejabat itu orang-orang yang bersih, ya, tidak korupsi, sehingga dengan pejabat-pejabat yang bersih, tidak korupsi, dengan kelakuan yang baik sesuai dengan ajaran Nabi, maka rakyat itu akan menjadi sejahtera dan makmur. Para pendengar RRI yang saya muliakan,
tiga hal itu tadi yang diajarkan Nabi Gongcu atau yang dicontohkan oleh Nabi Gongcu, yaitu pertama adalah reformasi, bagaimana beliau melakukan perubahan, yaitu dinasti Chou yang tidak benar tadi untuk dirubah ya menjadi apa namanya perubahan yang lebih baik di dalam pemerintahan maupun hidup di dalam masyarakat, terutama menyangkut moralitas, menyangkut pemerintahan dan sebagainya. Yang kedua adalah menciptakan pendidikan yang tidak diskriminasi, yaitu mendidik kepada semua ya lapisan masyarakat untuk lebih pandai ya, semua masyarakat dilibatkan untuk menjadi pandai. Yang ketiga adalah bagaimana Nabi Gongcu memberikan satu contoh bahwa hidup itu harus bermasyarakat ya, harus bermasyarakat, harus terjun di dalam masyarakat, harus memberikan kontribusi yang baik di dalam masyarakat maupun pemerintahan. Tiga hal inilah yang mendasari landasan bagaimana kita menjadi umat agama Gongcu itu tidak boleh tidak harus aktif ya di dalam mengisi pembangunan, di dalam mengisi kemerdekaan ini untuk menuju kemakmuran. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan agama Gongcu yang bisa kami berikan pada malam hari ini. Setidak-tidaknya bahwa hidup ini kita harus berkontribusi positif terhadap masyarakat, berkontribusi positif terhadap pendidikan, dan berkontribusi terhadap perubahan sehingga menjadi bangsa yang maju, beradab, dan selalu diperbaharui dan selalu melakukan satu hal yang terbaru di dalam dunia ini. Kira-kira hal ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Nah, demikianlah Kediri sore ini ya. Tadi kita sudah dengarkan mimbar agama Konghucu tentang memiliki pemikiran transformasi menuju kebaikan yang disampaikan oleh Dr. Ongki. Nantinya Kediri malam ini akan ditemani oleh Lia Aulia hingga tutup siaran nanti. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum Deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Kediri. Malam ini kita bergeser ya bersama saya Lia Aulia hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Kita buka dengan drama radio untuk Anda edisi hari ini, malam hari ini. Ya, di tanggal yang cantik ya ternyata ya. Sabtu 10 Oktober 2026 kita akan hadirkan dari teman-teman RRI Sintang dengan judulnya Tertipu Waktu.

0: suamiku, usia kandunganku sudah semakin dekat dengan HPL, hari perkiraan melahirkan itu loh. Dan sebaiknya kita dianjurkan sama Bu Bidan untuk segera pergi ke klinik, mengingat kondisi jalan yang rusak parah dan jarak tempuh dari kampung ke kota yang cukup jauh.
1: Emang kapan sih HPL-nya, sayang?
0: Tanggal 25 nanti.
1: Ini kan masih tanggal 20. Masih lama, sayang.
0: Tapi alangkah lebih baik antarkan saja aku ke klinik segera. Aku sudah tidak mampu rasanya pergi sendirian. Perutku juga sudah semakin besar. Aku tidak mau ada apa-apa dengan calon bayi kita.
1: Jangan khawatir. Mana mungkin aku tidak membiarkan kamu pergi sendiri. Sabar ya istriku, sayang. Sabar. Banyak sekali nih kendaraan yang masuk ke bengkel kita. Sayang kan ditolak. Lumayan loh untuk kebutuhan kita lahiran nanti.
0: Tapi sayang, rasanya aku udah tidak mampu.
1: Istriku, percaya deh dengan suamimu ini. Aku janji setelah menyelesaikan beberapa kendaraan di bengkel kita ini, aku akan segera mengantarkan kamu ke klinik besok, ya?
0: Ya sudahlah, kalau begitu Pak, terserah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Suamiku, sebaiknya kamu bergegas untuk mandi dan sholat.
1: Waduh, tanggung nih. Tinggal satu mobil ini yang harus diperbaiki.
0: Tapi kan bisa dilanjutkan nanti.
1: Ah, kamu nih. Pokoknya kamu tenang saja deh, sebentar lagi kan selesai.
0: Ya sudahlah, kalau begitu aku sholat duluan.

0: Sudah selesai mobilnya?
1: Alhamdulillah, sudah istriku.
0: Apa kamu sudah sholat maghrib?
1: Sudah dong.
0: Tapi ya sebaiknya jangan kebiasaan di akhir waktu. Sebentar lagi aja Nisa loh.
1: Aku kerjakan buat kamu.

0: for Courtois. That's the ball by Thiago for Sadio Mane.
1: Yeah.
0: And he goes on.
1: Yeah, goal!
2: Gak sia-sia aku bila-bilain nonton malam ini. Waduh, sudah pukul berapa ini? Ngantuk juga ya.
3: Ini sudah pukul 4, Mas.
2: Loh, kamu sudah bangun?
3: Lah iya dong, Mas. Gimana nggak bangun? Kamu aja teriak-teriak seperti itu.
2: Maaf ya, sayang. Saking semangatnya. Oh ya, ini kan baru jam 4. Aku mau tidur sebentar ya. Kamu tenang aja. Suamimu ini akan menempati janji. Tidur sejam aja ya, please.
3: Tapi sebentar lagi kan azan subuh, dan kita harus siap-siap, Mas, untuk ke kota.
2: Aku ngantuk banget nih, sayang. Beneran deh. Pokoknya aku janji.
3: Wah, terserah deh. Terserah Mas aja.
2: Tidur ah. Biar gak ada yang mengganggu, sebaiknya pintu kamar aku kunci. Biar gak ada yang gangguin istirahat. Toh, paling cuma sejam aja. Lagian, alarm juga aku sudah siapin. Sip deh. Oke, beranjak tidur.
4: Karena kantuk yang begitu hebat, akhirnya sang suami tertidur sangat lelap. 30 menit kemudian, tiba-tiba saja.
3: Suamiku! Aduh, tolong aku! Tolong! Aduh, sakit! Aduh, perut aku sakit! Aduh, Mas! Buka pintunya, Mas! Aduh, Mas, tolong! Aduh, Mas, sepertinya saya mau melahirkan!

Nah, kalau sudah tidur kan enak mau aktivitas. Badan juga segar nih. Jam berapa ya sekarang? Astagfirullah. Udah jam 8. Istriku. Sayang, sayang. Astagfirullah. Darah. Darah apa ini? Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan nih? Ada tulisan. Istri bapak kami bawa ke puskesmas di kampung Kenanga. Pak, selamat. Hah? Mana nih? Aduh, mana nih?

0: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
1: Astagfirullah. Istriku, anakku sayang, maafkan aku, semua salahku, maafkan aku. Aku telah tertipu oleh waktu.
2: Pak Budi, kenapa berlutut menangis dan berteriak seperti itu, Pak? Ayo, Pak, lekas temui bayi Bapak. Alhamdulillah, istri Bapak sehat dan anak Bapak lahir dengan selamat.
3: Iya, Pak. Ayo, Pak, bangun.
4: Tapi tadi saya mendengar Pak Slamet mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun.
0: Oh, alah. Iya. Tadi itu saya mendengar kabar listrik di kampung kita akan pada malam ini, Pak, sampai besok. Spontan saja saya mengucapkan kalimat itu, Pak.
3: Suamiku,
4: istriku, alhamdulillah kamu sehat. Alhamdulillah, ini ya anak kita, sayang.
3: Iya, suamiku, alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada Bapak dan Ibu.

0: Kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih banyak.
1: Iya Pak, sama-sama.
2: Kebetulan kami mendengar suara istrimu meminta tolong. Sebagai tetangga, tentu kita harus saling tolong-menolong.
1: Iya, betul sekali. Kami panggil-panggil tapi Bapak tidak juga menjawab. Makanya kami tinggalkan pesan saja Pak.
0: Sekali lagi terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bu, sudah merepotkan. Istriku, maafkan aku ya sayang. Aku melewatkan momen berharga, tidak bisa menyaksikan kelahiran buah hati kita. Anakku, maafkan Bapak ya nak. Bapak telah tertipu oleh waktu.
3: Demikian drama radio Tertipu Waktu. Persembahan LPP RRI Sintang. Penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk deket ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pelosok TRI Kediri, kita masuk di galeri komunitas malam hari ini ya. Saya akan ajak Anda ke daerah Semarang ya, ada kota tua di sana. Nah, selain ada kota tua, ada break dance ya. Jadi sebelum disebut break dance, dulu di Indonesia terkenal dengan sebutan tari kejang ya. Jadi kayak kejang-kejang begitu ya. Keberadaannya di Indonesia sempat dikecam oleh pemerintah Orde Baru, kemudian booming karena tampil dalam acara TV. Lalu bagaimana skena ini berkembang di Semarang ya? Jadi waktu awal 2000-an begitu ya, tape yang dulu memang masih eksis ya dikeluarkan, dan kaset-kaset koleksi kelompok muda langsung diputar. Pemanasan kecil dilakukan, lalu tidak berselang lama mereka langsung menari kejang ini atau breakdance ya sekarang. Nah, tari kejang begitulah dulu orang menyebutnya, atau dalam sebutan populernya adalah breakdance. Nah, di Indonesia breakdance ini punya sejarah yang panjang. Kedatangan breakdance di Indonesia memang tidak diketahui dengan pasti, tapi kemungkinan sekitar tahun 1984 hingga 1985. Seiring banyaknya tulisan mengenai tarian ini di beberapa media mainstream, nah penamaan tari kejang ini dipopulerkan oleh salah satu media kala itu ya. Pasca populer dengan nama itu, joget ini juga bisa sampai ke layar lebar, sebut saja seperti tari kejang tahun 1985, demam tari 1985, tari kejang muda mudi di tahun yang sama, dan yang terkenal lagi juga adalah gejolak kawula muda. Namun breakdance masuk ke Indonesia tidak langsung disambut dengan ramah begitu ya. Di era Orde Baru kala itu, tari ini bahkan dikecam oleh pemerintah karena dianggap merusak moral. Nah, di Surabaya juga dilarang, begitu pula di ibu kota Jakarta. Pada era 80-an dikala Suprapto menjadi gubernur Jakarta, ruang gerak breakdance sangat sempit. Harus ada izin kalau ingin menyelenggarakan ini ya, sebuah breakdance latihan begitu ya. Namun nyatanya larangan ini tidak berarti. Nah, di Jakarta tarian ini kian populer. Mereka punya habitat di Jalan Kemang atau Halaman Monas. Nah, bertumbuhnya geliat breakdance ternyata tidak hanya di Jakarta, tapi juga menular ke Semarang. Alam Sengsaka merupakan b-boy, sebut untuk pemain breakdance ya, lawas yang dimiliki oleh Semarang. Nah, saat ini ya sudah banyak begitu ya bercerita tentang skena breakdance Semarang ya, ini di awal tahun, tepatnya di 2022. Nah, seperti apa perjalanan b-boy di wilayah Semarang ini ya? Kalau di ibu kota Jakarta mungkin banyak ya, tapi kalau di Semarang ya, seperti apa, nanti kita akan bahas di kebersamaan kita malam hari ini.

0: Lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
0: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
2: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
0: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
2: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

Baik, pendengar, tari kejang ya atau break dance ya, memang siapa sangka ya bisa bergerak leluasa di kota lumpia ini. Gubernur Jawa Tengah Ismail kala itu mendukung kehadiran break dance ya, baginya tari ini merupakan penyalur hasrat positif anak muda. Menari dirasa lebih baik dibanding minum-minum beralkohol atau madat. Namun diterima bukan berarti boleh tidak taat peraturan ya. Arsip Tempo pernah menyebut pada 1985 Gubernur Ismail membubarkan festival breakdance yang akan diselenggarakan di Semarang. Masalahnya festival ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, jadi dirasa kurang pas untuk pemilihan waktunya begitu ya. Tahun 80-an memang menjadi awal popularitas dari breakdance di beberapa wilayah termasuk di Semarang ini. Saka ini nama komunitas di sana ya, namanya Alam Sang Saka begitu ya. Saka ini membenarkan jika breakdance memang sudah ada sejak tahun-tahun lalu begitu ya. Sebenarnya breakdance bukan yang pertama, kala itu budaya hip hop seperti musik rap lebih dulu eksis di Semarang. Namun karena breakdance merupakan bagian dari hip hop juga, akhirnya keduanya saling guyup. Waktu itu orang-orang tahu breakdance bukan dari YouTube seperti sekarang. Saka mengungkapkan kalau referensi mereka berasal dari sebuah kaset. Jadi begitu nonton kok keren gitu ya. Lalu kemudian menggelar latihan-latihan kecil di depan Citraland, kemana-mana membawa matras untuk alas breakdance. Ada kisah unik dari kaset yang mereka pelajari. Milans Jamal, salah seorang b-boy senior, bercerita kalau semua orang di Semarang belajar breakdance dengan acuan tiga kaset yang sama. Ketiga kaset ini memiliki judul Battle of the Year, Freestyle Session, dan Tribal. Kaset ini diberi oleh juri acara TV Let's Dance yang sengaja keliling Indonesia untuk memberikan edukasi breakdance. Jadi tidak heran kalau memang orang-orang breakdance lawas ini gerakannya hampir-hampir sama ya, karena memang acuannya cuma di tiga kaset itu begitu. Nah, acara Let's Dance tadi itulah yang akhirnya bikin breakdance ini makin tenar di tahun 2005. Setelah acara itu laris, breakdance di berbagai kota juga ikut menjamur termasuk di Semarang ya. Jadi dulu bisa sampai berpuluh-puluhan. Kalau sekarang ya paling 5 atau 10 udah bagus. Begitu. Sewaktu breakdance booming, beberapa brand jadi ikut tertarik, sponsor berdatangan, dan event juga makin masif. Hasilnya di tahun itu breakdance jadi budaya populer anak-anak muda di Semarang. Bahkan hampir setiap sekolah di Semarang punya ekstrakurikuler breakdance. Hampir tiap bulan juga ya Jamal dan kawan-kawan manggung di mall-mall seperti Java Mall, Taramayana. Kampus-kampus juga banyak yang mengundang mereka. Jadi benar-benar masa jaya itu di awal tahun 2000-an. Nah, setelah itu layaknya perkakas populer, perlahan tari nisu eksistensinya tidak sekeren tahun-tahun sebelumnya. Ingar-bingarnya ikut lenyap seiring para penghobi musiman menghilang satu persatu ya. Karena memang awalnya tren ya, jadi orang Indonesia latah, jadi yang bertahan ya seleksi alam kala itu ya. Meskipun begitu, breakdance di Semarang tetap menarik. Mereka yang masih bertahan adalah orang-orang yang benar-benar gandrung, bukan semacam penyuka musiman. Di Semarang masih bisa ditemukan kelompok kecil breakdance. Ada pula yang tergabung dalam wadah yang lebih besar seperti Leon Pia Flavor.

0: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya,

Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori Laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

Baik, peringkat pelosok 1 RRI Kediri, selamat malam ya, apa kabar semuanya ya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu malam hari ini. Ya di malam minggu, malam minggu, malam yang panjang ya. Semoga dan tentunya apa ya, menjadi waktu yang berharga untuk kita semuanya, untuk kita lewati bersama-sama dengan orang terkasih, bersama dengan teman-teman, orang-orang terdekat ya, atau mungkin bahkan untuk me-time gitu ya.

Baik, malam hari ini bersama Salia Aulia menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Ya, edisi hari apa ini? Oh, hari Sabtu ya. Jadi lagu-lagunya campur ya, bisa Indonesia, bisa mancanegara, bisa Anda request ya, pokoknya di kebersamaan kita malam hari ini.

Baik, bisa bergabung sementara di 0857253525255 atau bisa di SMS di line teleponnya ya 0354310118.

0: Baik, di ujung telepon. Ya, oke, terputus. Baik, nanti dicoba lagi. Oke, di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, ya. Apa kabarnya? Ya,
1: sehat.
0: Ya, selamat.
1: Tetap semangat.
0: Tetap ya. Semangat. Oke.
1: Tadi kehabisan nada dering sudah 2 kali. Tiga kali diangkat. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Lagi, ya. Okay. Nanti mau putarkan lagu dari Panbers.
0: Panbers judulnya
1: Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi. Oke, siap.
1: Pak Manda salam-salamnya untuk Pak Sukarji beserta Ibu, Pak Agus, Pak Uco, Bung Irwan, Bung beserta Ibu Ledo, Pak Sujianto, Pak Widi, Pak Taputu, Pak Karji, Pak Bobani, Pak Munoto, Yang Purba, Pak Mariono, Mas Hari, Pak Jaina, Teh Dinda, Bu Sita, Bu Siti Aisyah, Bu Eti, Mbak Ida, dan Bung Farid, Bu Farida, Pak Jaina, dan Mbak Dewi Dingunut ini. Ya semua selamat malam, salam sehat dari Pak Slamet. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya bahagia selalu. Spesial untuk Naulika, selamat tugas. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selanjutnya oke. Di malam hari ini ya, saya coba dulu yang ada di WhatsApp ya. Oke, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dari Pak Mariono di Tulung Agung minta di putarkan request lagunya Manca Forever Was Always You dari Whitney Houston. Salam buat Betty, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Menutup, Bobani, Pak Sioko dan semuanya ya.

Oke, selanjutnya ya. Oke, ini di sebentar ya. Ini agak ini ya, agak loading sebentar. Saya baca dulu deh di WhatsApp pagi. Selamat malam dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu Suara Kecil, requestnya dari Panti Asuhan Rita Ruby Heartland. Salam untuk semuanya. Semoga sehat bahagia selalu. Amin.

Baik, terima kasih Bu Rahayu sudah mampir malam hari ini ya. Oke. Nanti ditunggu lagunya ya malam hari ini. Ada Manca dan juga Indo yang bisa Anda request ya. Oke, Cinta Abadi yang pertama. Lagu-lagu selanjutnya masih kita tunggu ya malam hari ini. Lumayan cuaca di luar ini agak agak panas mungkin ya. Enggak enak sih menurut saya karena terlalu panas gitu ya di siang harinya ya. Tapi enggak apa-apa, katanya akan ada hujan turun setelah ini ya. Jadi kita berpanas-panas dahulu sebelum nanti kita hujan-hujan mungkin di bulan November atau secepatnya lah ya, atau mungkin akhir Oktober.

0: sampai dengan nanti di jam 23 ya waktu Indonesia Barat. Ya, kita temani Anda bermalam minggu ria, begadang ria mungkin ya, suka begadang kalau besoknya hari Minggu gitu ya. Oke, ini ada beberapa panggilan tapi ketika saya pencet ini hilang gitu ya. Oke, baik-baik. Ada Pak Sukarji sepertinya ya, sudah mencoba. Ada Bung Benizio juga. Sabar ya. Ini memang agak ini apa, agak terkendala bisa dari sinyal begitu ya. Oke, kita coba. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, baik. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu Mbak Lia.
0: Iya.
1: Kenapa ya nggak masuk-masuk Mbak Lia ya?
0: Iya, ini nggak tahu ketumpuk-tumpuk sama yang lain ini Pak ya. Jadi
1: saya hadirin sejak tadi tapi kok enggak bisa masuk.
0: Nah, betul. Saya juga mencoba ini ya. Oke, yang penting sudah bisa ya.
1: Iya, ini sudah bisa.
0: Oke. Lama ini saya enggak ketemu Pak Anu ya. Pak Sukarji.
1: Makanya tadi saya kangen juga dengan Mbak Lia.
0: Waduh, jadi kita satu hati ya.
1: Satu hati.
0: Iya, baik. Sehat ya, Pak Sukarji?
1: Sehat luar biasa nih
0: Bu
1: Mbak
0: Sukarji
1: Lia.
0: Gimana?
1: Apa sudah juga anu subur gitu ya Mbak Lia ya, Mas Ian?
0: Apa?
1: Masih subur.
0: Oh, masih ya, masih. Yang penting sehat gitu loh.
1: Iya, penting sehat Mbak Lia. Ya Mbak Lia, nanti kalau ada dari Pance ya.
0: Iya, Pance.
1: Nah, yang judulnya Ku Coba Untuk Berubah.
0: Ku Coba Untuk Berubah. Oke, siap.
1: Ya, untuk salam-salamnya saya ngikut Pak Selamat aja, Mak. Sama saja yang dipanggil juga mungkin sama. Ya, untuk Mbak Lia aja, mudah-mudahan semuanya terbaik Mbak Lia yang kita dapatkan Mbak Lia.
0: Oke.
1: Ya, suasana seperti ini yang penting kita sabar, semangat.
0: Betul.
1: Untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu aja.
0: Betul sekali.
1: Kita enggak bisa bersandar kepada siapa-siapa Mbak Lia.
0: Nah, iya betul.
1: Sandaran kita hanyalah kepada Tuhan.
0: Nah, dan juga usaha kita masing-masing.
1: Usaha kita sendiri.
0: Iya betul
1: gak
0: sekali.
1: Gak bisa kita bersandar kepada siapa itu gak bisa. Apalagi dengan penguasa itu gak bisa, Mbak Asya.
0: Oke, betul sekali.
1: Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Dan kalau sehat semuanya akan bisa tercapai harapan dan cita-cita Mbak.
0: Amin.
1: Gitu aja Mbak. Sehat
0: iya,
1: selalu.
0: Baik.
1: Putra putrinya juga sehat.
0: Siap.
1: Dan untuk penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Apapun yang terjadi, walaupun harga naik ini Mbak Asya di pasar ini Mbak Asya semuanya.
0: Iya, betul.
1: Ya mudah-mudahan kita hadapi. Dan kita jangan lupa bahagia. Makasih Mas, malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih.

Baik, terima kasih Pak Soekarji di kawasan Minggiran ya. Kita nanti sapa lagi pendengar yang Marikas di malam hari. Saya ucapkan mohon maaf ya, mungkin yang sudah berdering Mbak tapi kok tidak diangkat ya. Oke, nanti semoga kita bisa segera bertemu di ruang rindu malam di udara ya. Oke, kita putarkan lagu pertama dari Panbers dengan judulnya Cinta Abadi.

0: Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.
1: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
3: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal, Toto? Bejo, Bejo.
4: Loh, kok jadi nyalain Bejo, toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo, Cak, sampai nanti tanggung jawab, toh.
5: Iya, maafkan saya, Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
4: Lah ini, yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
4: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
5: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
3: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
5: Beli madu di warung Cikgu.
4: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di Panti Asuhan, saudaraku. Kenalkan, namaku Maria.
2: Namaku Nuraini. Umurmu berapa?
1: Umurku 9 tahun.
2: Aku juga 9 tahun. Bapakmu di mana?
1: Bapakku sudah meninggal.
2: Ibumu?
1: Meninggal.
2: Ibu dan bapakku juga sudah meninggal. Kita senasib, saudaraku.
1: Ya, kita senasib.

0: Baik, pendengar baru saja hadir ada lagunya dari Rita Ruby Hatlan ya, dengan suara kecil dari Panti Asuhan. Baik, kita coba sapa lagi pendengar kita di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Merbagi Rindu, memori lewat lagu, iya, karya anak bangsa.
0: Oke, Bung Benny, apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat, ya. Oke, malam hari di sana gimana nih cuacanya?
1: Bagaimana Mbak, kecil suaranya nih, kenapa?
0: Di sana gimana cuacanya?
1: Gede, cuaca bersahabat, okay. Arus lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif,
0: oh, okay.
1: Dari Kota Manado, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oke,
1: okay,
0: baik, terima kasih laporan lengkapnya. Sekarang mari kau sapa malam hari ini.
1: Lagu tahun berapa Mbak mau turun?
0: Boleh tahun 80 atau tahun 90, bisa manca, bisa Indo.
1: Kita coba manca dari Shania Twain, from this woman.
0: From this moment dari Shania Twain ya. Oke, siap.
1: Yang tugas Mas apa nih?
0: Lia, dengan Lia.
1: Mbak Lia ya, tetap dalam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap semangat selalu. Tentunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, bersama keluarga. Okay. Happy weekend ya tentunya bersama keluarga.
0: Iya, baik.
1: Kita menyapa ya. Ada Gilang ya di Kertasono Kediri, apa kabar Gilang? Ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Wari dari Palu, terus ada Pak Widima ada juga ya di Tokyo Jepang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat Mbak Lia, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Benny di Manado ya. Selanjutnya kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Lewat lagu, oke. Bu Siti, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Alhamdulillah sehat, baik. Di rumah aja ini.
2: Iya, di rumah Mbak.
0: Oh, di rumah aja. Oke. Okay. Ya barangkali jalan-jalan tadi sore gitu.
2: Sebenarnya ada apa itu sonorak.
0: Oh, ada sonorak.
2: Iya, di tetangga desa itu. Kok malas rasanya.
0: Iya, rencananya ada tapi ternyata pas waktu jamnya malas
2: iya.
0: Ya.
2: Iya, gak sesuai gitu.
0: Oke. Baik-baik. Mau request apa malam hari ini?
2: Requestnya Logika dari Agnes.
0: Logika, tak ada Logika?
2: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya.
2: Bisa, ya,
0: bisa, salam buat siapa?
2: Salamnya panjang barusan tadi siapa ya?
0: Ada Bung Benny.
2: Iya, dari Manado.
0: Manado, iya
2: ya,
0: betul.
2: Salam sehat. Terus ada Bung Freddy Merauke, keluarga. Ada Kang Ahmad Irwan,
0: okay.
2: Dari Pak Indam, Bogor.
0: Siap.
2: Pak Yuna Kupang. Mas Ramadan Sorong.
0: Oke.
2: Okay. Pak Widi Tokyo.
0: Iya.
2: Terus Bu Rini Waters.
0: Oke.
2: Okay. Selamat Kalambret yang Purba.
0: Oke.
2: Okay. Dan semua saja yang lagi menerkan. Oh ya, ada Pak Sujianto Bandar.
0: Oke. Okay.
2: Noto Bubani dan semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada.
0: Oke.
2: Okay. Sehat, sukses, bahagia, selalu dalam lindungan Allah.
0: Oke, baik. Iya.
2: Tambah sukses, bahagia, agar selalu dalam lindungan Allah.
0: Oke.
2: Dan sendirian ya, Mbak.
0: Betul.
2: Ya, dan selalu sehat. Terima kasih waktunya. Bila ada salah kata, mohon maaf.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah di Kandat ya, sudah mampir malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Lagu-lagunya manca atau bisa Indo juga ya malam hari, jadi campur-campur menemani Anda malam minggu, apalagi ya menemani santai malamnya. Sekarang orang soalnya kalau dulu kan kita keluarnya jarang ya, kalau dulu orang keluar malam tuh jarang, jadi waktu keluarnya mungkin di malam Sabtu, malam minggu gitu ya. Kalau sekarang ya karena memang perubahan zaman ya, setiap hari bisa terus keluar. Jadi ketika malam minggu tiba gitu ya, takut rame, takut apa macet di jalan, jadi memilih untuk di rumah aja. Lebih malas, semakin kesini semakin malas untuk keluar rumah karena bisa macet, bisa rame gitu ya. Tapi masih banyak kok yang memang menggunakan malam minggu ini untuk apa, menggunakannya untuk family time, untuk cari makanan-makanan baru, makanan-makanan viral gitu ya. Karena memang liburnya di minggu itu gitu ya. Baik, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, Bobani apa kabar?
4: Iya, masih agak batu ini.
0: Waduh, ini lama sekali berarti ya.
4: Lama.
0: Hampir
4: satu bulan.
0: Nah,
4: ini.
0: Iya. Jangan dibentak-bentakin.
4: Ya, mudah-mudahan awalnya sehat selalu sekeluarga.
0: Oke, siap.
4: Kami enggak pakai lagu,
0: enggak pakai lagu. Oke, siap.
4: Iya. Salamnya untuk Pak Slamet, Pak Tioko, Pak Sukardi, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mariono, Mas Gilang Lestul, Pak Agus yang Purpo, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Uco, Pak Wiji, Mas Robert, Bu Sulis, Bu Farida, Bu Eti, Bu Upin, Mama Wanda, Bu Lili, Bu Sita,
0: siap.
4: Bu Lini, Bu Siti Aisyah, dan semuanya.
0: Semuanya, oke, siap.
4: Terima kasih waktunya, Mbak Wanda. Mudah-mudahan semua sehat selalu.
0: Siap, baik. Oke, terima kasih Bobani di Palem ya.

Baik, yang lainnya kita sapa di segmen selanjutnya ya, di Ruang Rindu yang masih menemani Anda sampai dengan nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat. Lagu selanjutnya dari Panca dengan Coba Untuk Bertahan.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah, sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja?
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

0: Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
3: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
4: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
5: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
3: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
4: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
4: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
5: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
3: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
5: Beli madu di warung Cikgu.
4: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Baik, benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Baik, masih bisa bergabung malam hari ini di line teleponnya 0354310108 atau SMS WhatsApp-nya di 081234600289 atau di 085725352550. Oke, malam Ruang Rindu dari Burini di Wates. Malam juga Burini. Salam buat semuanya. Lagunya Mungkinkah dari Itri Utami featuring Utha Likumahuwa. Mbak Lia, terima kasih. Sehat selalu ya.

Baik, terima kasih Bu Rini di Wates. Ya, selanjutnya malam RRI request Iwan Fals Kuda Lumping buat yang siaran, makasih. Ini dari siapakah ya? Oh, siapa ini? Dari Mas Yahya kah? Ya, apa di siapa ini? Oh, Pak Gun di Kediri Kota. Baik, terima kasih Pak Gun. Nanti ditunggu lagunya ya, Kuda Lumping Iwan Fals. Terima kasih. Selamat malam ya untuk Anda yang baru saja bergabung di kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu ya. Baik. Malam hari ini tentunya masih membersamai Anda ya. Di luar sana ini udah jam berapa nih? Hampir setengah sebelas malam ya. Sudah lumayan agak lengang begitu ya untuk wilayah Pare. Di tepatnya di Jalan Pipi Sudirman depan kantor ya, ini sudah agak lengang tapi masih lumayan juga. Ya, roda 2, roda 4 begitu. Karena ini kan jalan menuju ke daerah Kandangan, Malang, Batu sana ya. Jadi yang lewat dalam lewat sini gitu. Jadi lumayan ramai juga sih. Mumpung juga cuacanya lagi enak gitu ya. Enggak hujan, enggak gerimis. Ya mungkin sudah ada beberapa kondisi gerimis-gerimis gitu ya, hujan ya, kemarin tuh sempat agak mendung-mendung tapi enggak hujan. Ada yang mungkin kena gerimisnya, ada beberapa kemarin ada informasi katanya gerimis Mbak. Oh gitu ya, di rumah saya belum. Kita tunggu aja. Yang penting seperti tadi siapa yang ngomong ya, yang penting kita sehat, kita jalani aja walaupun harga bahan pokok lumayan agak naik. Iya, bukan agak lagi tapi naik ya, dari telur, dari beras ya. Beras yang bahkan Jawa Timur sendiri ini lumbung padi loh ya. Jadi kalau di sini aja udah mahal, udah lumayan ya, apalagi di sana ya. Jadi yang penting kita syukuri aja lah ya. Kalau di sini mungkin kita masih gampang kalau untuk cari bahan-bahan pokok kayak beras, terus juga komoditas-komoditas kayak cabai itu kan, wah di sini kalau emang lagi mahal mungkin kita bisa menginisiasinya pakai ini nih, nandur dewe gitu ya. Jadi kita tanam sendiri. Sekarang kan gampang ya, udah ada bibitnya, jadi gak harus dari bijinya. Ada bibitnya, tinggal beli 5.000 udah dapat banyak. Nanti kita siram pakai, mungkin pakai air bekas cucian gitu. Pokoknya yang, ya kan gak banyak ya kalau untuk cabai berapa gitu ya. Nah itu mungkin salah satu kita apa ya, bertahan, kita survive gitu ya. Kita survive di kemarau ini ya. Kita survive di apa, indeks ekonomi gitu ya. Kita lebih, menurut saya kita lebih ini nih, lebih kecil ya ujiannya kalau ketimbang teman-teman kita yang lagi kena musibah yang di Kalimantan, yang ada di yang daerah Karhutla itu sampai sekarang ya masih terkepung asap gitu. Jadi kita doakan semoga segera bisa ini nih, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa gimana caranya asap itu bisa padam, terus juga segera hilang lah ya. Karena kasihan itu anak-anak ya, yang lansia juga kalau napas itu kalau kena asap kan agak susah, bukan salah lagi, itu bikin penyakit begitu ya.
Dan tentunya kita doakan lah ya, semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana, karhutlah, kebakaran dan semuanya bisa segera recovery. Semoga kuat lah ya. Baik, kita nikmati lagi lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini ya. Jangan kemana-mana di malam minggu ini, di tanggal yang cantik ini ya. Bisa kalau tanggal cantik setiap bulannya ada ini nih, hari pelanggan nasional. Jadi ada beberapa diskon-diskon. Nah, ini mumpung masih 1 jam lebih ya. Yang hari ini belum apa ya, ceki-ceki katanya gitu ya, boleh sambil dengerin RRI Pro 1 Kediri di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Nutrilevel kini diterapkan sebagai label informasi gizi di bagian depan kemasan pangan olahan. Sistem yang diatur dalam peraturan BPOM nomor 10 tahun 2026 ini menunjukkan kadar gula, garam atau natrium serta lemak total dalam produk sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenali profil gizinya. Nutrilevel sendiri terdiri dari 4 tingkatan yang ditandai warna yang berbeda. Level A berwarna hijau tua yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sedangkan level B berwarna hijau muda menunjukkan kandungan yang rendah. Level C berwarna kuning berarti produk perlu dikonsumsi secara bijak. Sementara level D berwarna merah menandakan konsumsinya perlu dibatasi sesuai kebutuhan atau kondisi kesehatan. Penerapan Nutrilevel dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal diperlakukan untuk produk minuman dengan masa peralihan hingga 17 Juni 2028. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat membuat pertimbangan saat memilih pangan olahan sekaligus mendorong produsen menghadirkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. BPOM menegaskan Nutrilevel ini bukan merupakan larangan terhadap peredaran produk pangan tertentu.

0: Lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
2: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
0: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
2: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri
2: dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

Baik, pendengar Saudara 52 lepas dari jam 10 malam ya. Terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah setia bersama kami di Prosater di Kediri di Ruang Rindu ya. Kita berjumpa lagi di hari Senin karena besok ada musisi tepi zaman ya di hari Minggunya ya. Oke, kita lanjut di Kediri malam ini masih bersama saya menemani Anda di 100,2 MHz Prosater di Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
3: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
2: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
3: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu, jangan malah kita repoti.
2: Sudah, jangan kepikiran terus, nanti malah sakit loh. Ibu punya ide, gimana kalau uang pesangon bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
3: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan, bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh, biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
4: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
3: Ayo mandiri finansial di hari tua.

Baik, pendengar Pusat RRI Kediri, ya, di kebersamaan kita Kediri malam ini, ya, kita hadirkan sosok inspiratif dua kawula muda, ya, namanya Ayunita, Ayunita, Dokter Ayunita, begitu ya. Pencapaian mengagumkan berhasil diraih lulusan program Dr. S3 Universitas Brawijaya Dr. Ayunita Tri Wiratami. Dr. Ayunita berhasil menyelesaikan studi S3 dengan meraih indeks prestasi kumulatif IPK 4,00, jadi sempurna ya. Besaran IPK sempurna itu diraih Dr. Ayunita melalui penelitian berdisertasi berjudul Nanoemulsi Ekstrak Etanol Jahe Merah Intranasal berpengaruh terhadap respon inflamasi pada mukosa hidung mencit dengan rinitis alergi. Ya, melalui penelitian ini mengekstrak jahe merah sebagai kandidat bahan terapi intranasal. Terapi intranasal ini adalah cara pemberian obat atau zat medis yang disemprotkan ke dalam hidung, begitu ya. Nah, dalam penelitian tersebut, Dr. Ayunita mengkaji potensi nanoemulsi ekstrak etanol jahe merah. Ekstrak jahe merah dibuat dalam ukuran yang sangat kecil. Tujuannya agar lebih mudah diserap oleh mukosa hidung. Untuk mengkajinya, ia menyemprotkan ekstrak jahe tersebut ke dalam hidung pada tikus percobaan, ya, atau mencit yang mengalami rinitis alergi. Kajian dilakukan melalui pendekatan eksperimental in vivo. Pengujian langsung pada makhluk hidupnya dengan optimasi dosis. Setelahnya analisis molekuler dilaksanakan terhadap sejumlah penanda yang berkaitan dengan respon inflamasi dan mekanisme perlindungan sel. Penanda ini adalah TSLP, IL-4, NRF2, dan NFKBP65. Hasilnya formula jahe merah ini terbukti bisa menekan peradangan atau inflamasi pada hidung dan melindungi sel-sel hidung dari kerusakan akibat alergi.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri. Melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah. Jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
4: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

Baik, pendengar Pelosok RRI Kediri, kita masih bahas tentang dokter Ayunita ya. Jadi mengekstrak jahe untuk meredakan rinitis alergi ya. Jadi mudah diserap, agar nanti kalau lewat hidung itu kan penyerapan, jadi mudah diserap untuk oleh mukosa hidung ini ya. Memang hasilnya formula jahe merah ini terbukti bisa menekan peradangan pada hidung dan melindungi sel-sel hidung dari kerusakan akibat alergi. Dokter Ayunita meyakini pengembangan obat berbasis bahan alam yang didukung dengan kajian eksperimental dan analisis molekuler menjadi hal penting ya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian ini menjadi bagian dari proses untuk memahami potensi jahe merah secara lebih mendalam melalui pendekatan eksperimental dan molekuler. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan nanti dan pengembangan terapi yang lebih inovatif di masa mendatang. Di mana hasil penelitian disertasi dan pemikiran ke depan, Dr. Ayunita menerima tanda lulus dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Muhammad Saiful Rahman ya, yang juga dinyatakan mendapatkan IPK sempurna yakni 4,00 ya. Dan capaian ini menunjukkan hasil akademik yang sangat baik dalam penyelesaian pendidikan dokter di lingkungan FKUB. Ia berpesan bila gelar dokter ini bukanlah akhir dari proses akademi ya, gelar baru diharapkan bisa menjadi pijakan untuk terus berkembang ya. Dan kajian mengenai rinitis ini dan pendekatan molekuler oleh Dr. Ayunita disebut UB sebagai jembatan dalam memperkuat pendidikan doktoral, penelitian dan peluang pengembangan inovasi kesehatan. Dan pendengar tadi, di kisah inspirasi malam hari ini ya, kita bertemu lagi edisi selanjutnya. Sekaligus saya pamit undur diri dari Ruang Dengaran.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kalau informasi dan inspirasi.

pagi pendengar semua di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program untuk FM 100,2 MHz kembali di udara, siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 11 Oktober 2020. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan hari informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Selamat sekali, saya Arfonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini, edisi di akhir pekan hari Minggu, kalender 11 Oktober 2026, gimana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat, juga berbahagia selalu yang sedang menikmati akhir pekan Anda. Mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Ada pun akan acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua. Yang mana saya lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian Mutiara Pagi, yang mana nantinya akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Rahmatillah Zaini SSMPD selaku fasilitator cabang pendidikan ya, pendidikan Fitrah, dan promotor Steven cabang Kabupaten Situbondo, yang mengatakan begitu peran parenting, peran penting parenting part yang kedua ya. Setelah beberapa dua minggu yang lalu kita sudah membahas tentang peran parenting di part yang pertama ya, lalu Ustazah Rahmatillah ya ingin membahasnya di pada part yang kedua. Nantinya kita akan simak bersama-sama dan pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustazah Rahmatillah melalui jalur on air ya, 0354311108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp dan SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon jalur bisa di 0812 3460289, atau di 0857 2535 2550. Lalu pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam jalan Kediri pagi ini, usutan informasi sesi yang pertama. Pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam jalan Kediri menyapa, usutan informasi di sesi yang kedua. Pada pukul 8 kita akan menyimak bersama-sama silang gereja yang akan disiarkan langsung dari gereja yang ada di kawasan Pare Kediri ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 9, lalu dilanjutkan akan ada Idola Indonesia Layak Anak sampai dengan tim rapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita menyimak kajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini pendengar, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 354 1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus koma 2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengarnya, kita sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Hajah Rahmatillah Zaini SSMPD selaku fasilitator pendidikan fitrah dan promotor Stephen cabang Kabupaten Situbondo, yang mengatakan topik itu peran penting ilmu parenting part yang kedua atau bagian yang kedua. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan beliau nantinya ya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ustazah Rahmatillah, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ning. Halo, assalamualaikum Ning.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arif. Siap. Dan segenap para mustami'in dan mustami'at RRI Kediri ya Mas Ening ya.
1: Oke, leres. Sehat kabarnya Ning ya?
2: Sehat.
1: Amin.
2: Alhamdulillah sehat dan penuh semangat berbagi ilmu.
1: Alhamdulillah. Monggo silakan Ning untuk mukadimahnya di pagi hari ini.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matis siha wal afiyah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Wa man tabi'ahu li dinika ya Habiballah. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Adil atas waktunya ya. Okay. Untuk kita bisa belajar bersama, berbagi ilmu tentang ilmu fitrah. Untuk part kedua ini, sebelum saya lanjutkan, kita boleh melihat lagi ya background of knowledge-nya yang pertemuan sebelumnya Mas Aril. Oke, di sini akan kami bacakan lagi jenis-jenis fitrah dari tiga naluri manusia, yakni yang dapat diturunkan menjadi 12 jenis fitrah dan hubungannya dengan karakter manusia. Karena apabila kita berbicara tentang manusia, tentu kita berbicara tentang jiwa Mas Aril. Dan ketika kita berbicara tentang jiwa, itu ada dalam genggaman Tuhannya, ya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus melibatkan Allah di dalam setiap sendi kehidupan kita, baik dalam gerak dan diam kita, baik dalam pemikiran kita, dalam kita mencari ilmu, karena sumber ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzukna fahman wa amalan mutakabbalan. Amin. Wa amalan salihan mutakabbalan. Nah, yang pertama, fitrah yang pertama ya, ini perlu kita ingat adalah fitrah jasmani, di mana fitrah jasmani ini membutuhkan makan dan minum. Setiap hari kita memasukkan asupan makanan dan minuman yang menurut kita bergizi. Karena gizi itulah yang akan membentuk ketahanan tubuh, kecerdasan otak kita. Kemudian yang tidak lupa kita beri makan juga, yang kedua apa, jiwa atau otak kita. Apa makanannya? Yaitu ilmu pengetahuan. Jadi kalau yang tadi makanan jasmani kita karena fisik, jadi makanannya pun fisik yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua, karena jiwa, otak itu adalah bentuk fisiknya, tapi hasil dari otak bekerja yaitu pemikiran. Nah, karena pemikiran ini membutuhkan asupan makanan juga. Makanannya apa? Ilmu pengetahuan dari Al-Quran, dari sains, dari manapun sumbernya, yang itu merupakan hasil dari pemikiran manusia dan pemberian Tuhan melalui wahyunya, yang harus terus kita pelajari. Untuk apa? Untuk perkembangan jiwa kita. Karena manusia sejatinya dilahirkan sangat minim sekali ya. Minim artinya minim, daya tahan tubuhnya minim, kekuatannya minim. Tapi manusia oleh Allah dikaruniakan fitrah berkembang. Jadi dia akan terus tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan dirinya, baik secara fisik dan secara akal dan secara pemikiran serta mental. Kemudian yang poin yang ketiga yang wajib juga kita beri makan adalah apa? Yaitu selain fisik, jiwa dan mental tadi, kemudian adalah ruhani kita artinya spiritualitas kita. Apa makanannya? Yaitu nilai-nilai ibadah. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah? Tentu membutuhkan ilmu. Nah, ilmu disinilah yang berperan agar kita bisa memaksimalkan penghambaan diri kita kepada Allah secara optimal. Karena ada ilmunya, seperti itu Mas Aril. Jadi di sini ada tiga komponen dalam diri manusia yang setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu harus kita perhatikan asupan makanannya, baik makanan fisik, makanan jiwa dan mentalnya, serta makanan untuk keruhaniannya atau spiritualitasnya. Nah, baru dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia akan dinobatkan sebagai negara yang slow rising tertinggi di dunia. Artinya tingkat kebahagiaan orang Indonesia itu bagus loh Mas Ari. Padahal setelah diteliti oleh para ekonom dunia, perekonomian Indonesia tidak terlalu bagus. Artinya apa? Artinya bahwa kesejahteraan fisik tidak selalu berjalan dengan berbanding lurus dengan kesejahteraan kerohanian atau kesejahteraan kejiwaannya. Nah, karena Indonesia mempunyai prinsip hidup gotong royong, kebersamaan, disitulah akhirnya kita bisa terus bergandeng tangan dengan saudara-saudara, tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Kita memperhatikan, kita peduli, disitu gerak batin kan awalnya ya, kemudian kita beraksi untuk saling membantu. Nah, oleh sebab itu Indonesia dinyatakan oleh UNESCO sebagai negara yang paling bahagia, walaupun secara ekonomi dia tidak terlalu sejahtera gitu. Pendapatan per kapita kita rendah ya, tergantung per daerahnya. Apalagi kalau di kota saya situ Bondo kan, UMR-nya aja sekitar 1,2 sampai 1,7. Itu kalau hidup di daerah Mas Aril, di kota-kota besar lainnya mungkin sangat minim. Kenapa kita walaupun secara ekonomi minim tapi kesehatan mental kita dan juga kesehatan rohani kita bisa dikatakan maksimal? Karena di situ ada kebiasaan hidup dan nilai-nilai, ada value, value yang diutamakan dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara orang Indonesia, yaitu dengan mengutamakan gotong royong tadi. Kemudian fitrah yang kedua, yaitu fitrah yang utama ini dan yang pertama juga, yaitu fitrah bergantung sepenuhnya pada Allah, di mana ini akan menumbuhkan karakter orang yang taat, jujur dan amanah. Kemudian yang ketiga yaitu fitrah berkebenaran, di mana di sini akan menumbuhkan karakter yang adil dan bijaksana. Kemudian yang keempat, fitrah berkasih sayang, ini akan menumbuhkan karakter empati, peduli dan memuliakan diri sendiri juga orang lain. Kemudian yang keempat, fitrah berseksualitas, ini akan menumbuhkan karakter menjaga kehormatan dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang keenam yaitu fitrah berharga, yaitu karakter percaya diri, rendah hati, menghormati, mengakui dan memahami diri sendiri serta orang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu fitrah berkelebihan, yaitu mampu menolong dirinya sendiri, mengenal keunggulan diri atau potensi genetiknya. Sekarang sudah banyak sekali Mas Aril untuk kita bisa mengenali mesin kecerdasan otak kita, apa personal genetik kita. Salah satunya melalui tes Stephen. Apa Stephen? Stephen itu singkatannya dari belahan otak. Jadi belahan otak kita itu ada neokortek, yaitu otak besarnya di depan, kemudian ada limbik, otak kecilnya di belakang. Juga otak itu dibagi menjadi dua, ada otak kanan dan otak kiri, seperti itu. Nah, dari situlah akan lahir 5 belahan otak dan yang berbeda, dan personal 9 personal genetik yang berbeda juga. Kemudian di situ ada sensing. Sensing terbagi lagi menjadi sensing introvert, sensing extrovert. Kemistrinya apa? Harta. Ini anaknya tidak terlalu pinter tapi bisnisnya bagus loh. Kadang di sekolah ketika di dalam kelas di atas bangku, di atas kertas dia tidak terlalu pintar, tapi di kehidupan nyata dia lebih lincah untuk bisnisnya, seperti itu. Untuk apa kita mengenali perbedaan nota ini? Karena disitulah Allah menitipkan fitrah kita. Terkadang kita menyeragamkan ya, di sekolah itu kan diseragamkan, padahal setiap anak mempunyai potensi yang berbeda. Kemudian juga Yang berikutnya ada di situ adalah thinking. Thinking pun terdiri dari thinking introvert dan thinking extrovert. Thinking ini chemistry-nya adalah prestasi. Dia suka mikir. Dia itu suka ya berprestasi di sekolah. Dia itu membaca data seperti itu, Mas Aril. Tapi dia juga punya penyakit. Apa itu overthinking? Kalau kita pikir orang hari ini bicara overthinking ya, oh itu banyak pikiran, bukan. Semata-mata bukan karena dia banyak pikiran, tapi dia kekurangan data untuk bahan berpikirnya, untuk mencari solusi di dalam kehidupannya, seperti itu Mas Aril. Jadi di sini, disinilah gunanya pemetaan belajar tentang mesin kecerdasan dan personal genetik otak manusia itu. Kemudian yang ketiga itu Stephen ada adalah insting, ya. Insting, insting itu adalah chemistry-nya bahagia. Dia serba bisa. Nah, ini otak tengah ya, yang berhubungan langsung dengan tulang punggung ini, otak di tengah di belakang, di mana hal ini responnya cepat karena dia serba bisa tapi serba nanggung seperti itu kan. Nanti diasahnya di mana? Nah, chemistry-nya bahagia. Kemudian yang keempat adalah intuiting. Nah, intuiting ini intuisi. Hari ini kecerdasan itu tidak hanya bersumber dari lima indera tadi, tapi intuisi yang digerakkan itu juga akan menghasilkan proses berpikir dan akan muncul intuisi berkebenaran tadi. Nah, itu chemistry-nya adalah kata-kata. Ada introvert, ada extrovert. Kalau introvert dia melambungkan kata dengan ide-idenya yang kreativitasnya luar biasa dan daya imajinatifnya yang luar biasa juga. Kemudian kalau extrovert dia adalah mendaratkan kata-kata. Jadi ini adalah gudangnya ide bagaimana bisa mendaratkan dan itu bermanfaat untuk menyelesaikan beberapa solusi yang dihadapi manusia saat ini. Kemudian yang kelima adalah feeling. Feeling itu chemistry-nya adalah emosi, hubungan, seperti itu. Jadi kalau jadi pemimpin nih seorang feeling ya, ada feeling introvert, ada feeling extrovert. Kalau seorang feeling ini menjadi pemimpin, maka insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang karismatik. Karena dia perasaan, jadi dia memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Penuh kehati-hatian, seperti itu. Tapi juga gampang tersulut emosinya, karena di situ adalah bisa dilambangkan dengan api. Bagaimana mensucikan energinya? Dia harus berwudu setiap hari, seperti itu Mas Aril. Ini kalau sudah masuk kepada tema tentang mesin kecerdasan dan personal genetiknya manusia. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedelapan, fitrah beridentifikasi. Ini akan menumbuhkan karakter konsisten dengan jati dirinya. Jadi hari ini banyak orang hilang ya Mas Aril ya.
1: Halo. Benar. Ya, banyak hilang ya.
2: Banyak orang hilang kan hari ini. Iya. Ternyata yang hilang itu bukan anak kecil loh, bukan anak yang tidak tahu alamat rumahnya kan. Iya kan?
1: Iya.
2: Tapi orang hilang itu terkadang sudah berprofesi, berusia di atas 20 tahun, yang dia sudah melek teknologi, dia sudah punya GPS. Kenapa dia menghilang? Sejatinya dia bukan kehilangan arah untuk pulang, tapi terlebih dahulu dia kehilangan jati dirinya. Dia bingung. Mungkin dia tahu cara, dia sudah tes otak, dia sudah tes mesin kecerdasannya apa, personal genetik saya apa. Tapi kenapa dia masih bingung? Kenapa masih gundah? Karena dia hanya tahu cara, tapi kehilangan arah. Nah, disinilah pendidikan fitrah dan Islamic parenting hadir untuk kita menunjukkan jalan, tahu arah. Kemana arah kita dalam berkehidupan ini? Jadi dengan ilmu fitrah ini kita seperti ada direksinya, Mas Aril. Dengan apa? Yaitu dengan munajat tadi. Apa munajat? Munajat itu berasal dari bahasa Arab ya. Asal katanya tuh naja, yunaji, munajatan. Jadi berbisik-bisik. Siapa yang kita bisikkan? Diri kita sendiri untuk sampai kepada Allah, seperti itu. Karena awalnya hal-hal yang membuat kita bingung, gundah, galau itu juga berasal dari bisikan-bisikan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang dibisikkan ke dada manusia, baik lewat telinga fisiknya atau telinga pengetahuannya tadi ya, telinga batinnya tadi, tidak hanya dari bisikan teman-teman yang berupa manusia, tapi juga minal jinnati wan nas, dari jin yang juga bisa berbentuk manusia begitu Mas Aril. Nah oleh sebab itu agar bisikan-bisikan dan keburukan-keburukan, bisikan-keburukan tadi tidak masuk ke dalam jiwa kita, bagaimana caranya? Kita harus terus berpegang teguh kepada nilai-nilai agama kita. Makanya oleh sebab itu yang perlu kita tanamkan yang pertama adalah bertauhid kepada Allah. Karena ketika jiwa sudah mengenal siapa Tuhannya, insya Allah dia tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kesembilan, fitrah berkeindahan. Jadi ini menumbuhkan karakter yang suka kebersihan, kerapian, apresiatif terhadap estetika ya. Jadi kalau rumah kita sudah mulai berantakan, sesuatu tidak ada pada tempatnya ya Mas Aril ya. Kita harus bermuhasabah. Kita harus bertanya-tanya pada diri kita, saya sehat enggak ya, begitu kan ya. Ternyata kesehatan itu mental, bukan hanya terkait soal finansial loh Mas Aril. Tapi kesehatan itu juga terkait dengan apa yang ada isi di dalam otak kita. Karena saat ini kan orang gampang memframing ya dirinya sukses tanpa diperlihatkan bagaimana prosesnya untuk sukses kan. Jadi terkadang anak-anak kita itu mengambil kesimpulan yang salah tentang kesuksesan. Dipikir kalau dia banyak uangnya, banyak hartanya, kemudian punya mobil bagus, rumahnya indah, sudah cukup begitu sukses. Padahal di balik itu semua ada mental, kejiwaan, kerohanian kita yang perlu kita jaga untuk tetap kita sehat. Seperti itu. Artinya sampaikan kepada anak-anak bahwa tidak semua yang kita dengar itu benar. Tidak semua yang viral itu patut menjadi panutan ya. Karena tuntunan itu terkadang memang tidak dipertontonkan, tapi itu melalui proses edukasi, melalui proses tarbiyah di madrasah-madrasah kita. Dan itu terkadang kalah viral dengan selebgram-selebgram ya. Mas Aril faktanya begitu ya, ya hari ini
1: benar,
2: ya.
1: Benar.
2: Kemudian setelah itu adalah yang ke-10, menumbuhkan fitrah berkeserasian, di mana karakter serasi, harmonis, adaptif, dan penuh solutif itu akan tumbuh, karakter itu akan tumbuh di dalam diri anak. Ya tentu, fondasi awalnya adalah dengan iman, ilmu, dan amal soleh itu tadi. Kemudian yang ke-11 adalah fitrah mempunyai perubahan. Jadi karakter mau berpengetahuan, terus bertumbuh dan berkembang. Nah itu adalah fitrah dasar manusia. Kemudian yang terakhir ke-12 yaitu fitrah berinteraksi dan berkomunikasi. Nah ini adalah akan menumbuhkan karakter yang ramah, asertif dan saling mendukung. Contoh nyatanya siapa? Mas Aril sendiri. Sejak pertama kita komunikasi ya Mas Aril ya. Kita kan belum pernah bertatap wajah nih.
1: Leres.
2: Iya. Ya, tapi kita sambungkan. Kenapa? Inge. Karena di situ kita udah banyak belajar gitu tentang karakter berkomunikasi. Nah, karena fitrah berkomunikasi itu adalah bagian dari kebutuhan kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang berbicara. Apa yang dibicarakan? Yang masa lalu, yang masa kini, dan impian-impiannya di masa depan. Itu yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Contoh ya Mas Aril, kalau jangkrik dan sapi atau kambing, dia tidak punya pembahasan masa depan dan masa lalu, yang ada hanya kekinian saja tuh. Jadi embek dari zaman dulu, kakek nenek kita, buyut kita, bunyinya memang embek loh Mas Aril ya. Sampai hari ini pun tetap embek. Dan kambing masa depan pun akan tetap embek. Jadi seperti dia tidak berkarya menghasilkan kosakata baru selain embek itu tadi. Itulah bedanya dengan manusia. Kenapa manusia adalah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan, baik secara fisik, secara akal pikiran, dan secara keruhanian. Makanya sampai ada istilah insanul kamil, tapi itu hanya disandang oleh Rasulullah. Jadi hasil hipotesanya itu dari penemuan mesin kecerdasan dan personal genetik itu, Rasulullah itu terbuka indera ketujuhnya, di mana di situ insting. Tapi bedanya dengan kita hari ini, kalau kita kan serba bisa, serba terbatas ya nanggung gitu. Tapi kalau Rasulullah itu serba bisa tapi serba sempurna, karena Rasulullah itu menyandang insanul kamil. Jadi adalah insan manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi Rasulullah itu dalam keluarga dia menjadi sosok ayah dan suami yang penuh kehangatan, tapi juga dia bisa menjadi panglima di medan perang, juga lihai berdagang, dengan kejujurannya sampai mendapat gelar Al-Amin. Jadi luar biasa Rasulullah Mas Aril. Oleh sebab itu kita kan setiap hari nih diminta oleh Allah ya untuk bersolawat kepada Rasulullah. Artinya apa? Artinya kita menyamakan frekuensi dengan Rasulullah. Kita ingin akhlak-akhlak yang tumbuh dalam diri kita sama dengan akhlak Rasulullah. Dengan apa? Dengan selalu menyebut-nyebut nama Rasulullah itu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai Allah memerintahkan kan dalam Al-Qur'an jelas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu bersama para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, juga diperintahkan sallu 'alan nabi, juga bersolawat kepada Rasulullah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu sallu wa tasliman. Jadi kita memang diperintah untuk juga bersolawat kepada Nabi. Nah, karena ini masih momennya kan ba'da maulid ya Mas Aril ya.
1: Benar.
2: Mari kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah agar Allah berkenan menanamkan akhlak-akhlak kemuliaan dalam diri Rasulullah, juga Allah tanamkan ke dalam diri kita. Karena hakikatnya kita adalah manusia akhir zaman yang kata Rasulullah, kuntum khaira ummah, kita adalah umat terbaik. Dengan apa? Tentu dengan iman, dengan ilmu pengetahuan, dan juga dengan amal soleh. Terima kasih Mas Aril, mungkin itu ya sekedar apa mukadimahnya. Nanti kita berlanjut dengan beberapa ada pertanyaan mungkin kemudian dengan berjalan ya Mas Aril ya.
1: Siap, berjalan nanti Ustazah. Siap.
2: Terima kasih Mas Aril.
1: Nggih, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya nih ya. Kita break sejenak ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat, dan pendengar semua bisa berinteraksi dengan beliau nantinya di segmen kedua nantinya. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama saya Arfan dan juga ada Ustaz Rahmat Jalil. Halo Ning.
2: Ya, halo.
1: Oke.
2: Okay. Ning, standby di sini.
1: Siap, baik. Ya. Ning, ini sudah ada pendengar yang masuk, Ning. Assalamualaikum Ustaz dan juga ya. Mas Arif. Waalaikumsalam. Saya Siti Maimunah di Cukir Jombang. Izin tanya, mohon maaf keluar dari topik katanya Ustaz. Perempuan ditakdirkan untuk melahirkan Ustaz ya. Dalam prosesnya hormon perempuan tidaklah stabil, maka butuhlah support system dari keluarga terdekat ya, seperti suami dan juga keluarga besar. Bagi orang tua terdahulu mungkin mereka mengenal hal tersebut adalah hal yang wajar dan dapat teratasi. Terbukti banyak generasi yang dahulu saat ini menjadi sukses. Namun seiring berjalannya waktu kini mengenal namanya baby blues Ustazah. Nah, baby blues ini adalah kondisi di mana perubahan emosi yang sering dialami ibu setelah melahirkan. Memang ibu bisa menjadi mudah menangis, sedih, cemas, sensitif, ataupun marah tanpa alasan yang jelas, meskipun sebenarnya bahagia telah memiliki seorang bayi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Islam tentang sindrom baby blues? Lalu dari sudut pandang Islam sendiri, agar ibu tidak terlalu berlebihan mengalami sindrom baby blues ini, apa yang dapat dilakukan? Sekian pertanyaan saya, terima kasih Ustazah, terima kasih Mas Haril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan nih.
2: Ya, terima kasih Mbak Maimunah ya dari Jombang ya. Memang fitrah perempuan kita kan melahirkan ya Mas Haril ya. Nah, di situ hari ini kan kita ada fenomena ya, orang yang habis melahirkan itu mengalami baby blues.
1: Iya.
2: Itu juga pernah terjadi pada saya sendiri Mas Haril.
1: Oke.
2: Ketika kelahiran anak pertama, ternyata kelahiran anak kedua dan berikutnya, saya mulai belajar support system terbaik kan ya yang ditanya ya, dan pandangan benar. Islam bagaimana support system terbaik. Ternyata support system terbaik dapat saya simpulkan adalah diri kita sendiri. Jadi kita jangan mengharap orang mengerti diri kita ya. Kan di situ tuntutannya besarnya begitu kan. Akhirnya kita capek sendiri karena kita menuntut yang di luar kendali kita untuk memahami diri kita. Jadi jalan terbaiknya bagaimana? Yaitu kesadaran yang tumbuh dari dalam diri kita. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran itu? Tentunya dengan ilmu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa Rasulullah itu menjelaskan dengan sangat terang ya, bahwa dikrullah sifaul qulub. Jadi dikir mengingat Allah itu adalah syifa, menjadi obat bagi hati kita. Karena saat itu kita yang lelah bukan hanya fisik loh Mas Aril ya, tapi juga hati lelah. Lelahnya kenapa ya? Karena berharap kepada manusia, berharap kepada suami, berharap kepada orang tua, berharap kepada mertua untuk memahami kita, membantu kita, begitu kan. Akhirnya jiwa kita lelah. Karena manusia kan juga makhluk, dia penuh keterbatasan, dan apabila orang berharap kepada manusia, maka dia mesti kecewa. Jadi harapan satu-satunya yang tidak akan membuat kita kecewa itu siapa? Allah. Jadi kita berharap pertolongan Allah, semoga kita, ya Allah kuatkanlah mental saya, jadikan saya ibu yang ikhlas, jadikan saya ibu yang kuat dengan kekuatan-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya wala quwata dan kekuatan illa billah, kecuali dengan kekuatannya Allah. Jadi kita mohon tuh kepada Allah, mohon minta supaya mental kita itu diteguhkan. Ya qawiyu ya matin, Allah itu maha kuat, maha kokoh, teguhkan ya Allah mental saya. Jadi kita minta pada Allah, terus didampingi, dijadikan orang tua yang ikhlas. Karena dengan kita menerima, maka jiwa kita akan lega. Memang tidak mudah ya, karena baby blues itu kita dalam kondisi masih sakit setelah melahirkan, kita dituntut untuk merawat baby kan ya, yang baru kita lahirkan.
1: Karena kan memang baby blues itu kan kondisi di mana ketika dulunya masih belum memiliki baby, sekarang memiliki baby kan otomatis kan perubahannya sangat drastis ya Ustazah. Benar ya Ustazah ya?
2: Benar sekali.
1: Dan itu yang membuat kaget.
2: Tidak hanya secara fisik, tapi secara hormonal juga. Itu yang mempengaruhi kejiwaan kita. Tapi kan kita ingat lagi kan ya, muqallibal qulub, Allah lah yang membolak-balikkan hati kita kan. Jadi kepada siapa kita bersandar jika kita ingin kuat? Maka bersandar kepada yang maha kuat. Itu tadi Allah. Jadi ilmu ini hadir bukan membuat kita semakin rapuh mentalnya, Mas Aril.
1: Okay.
2: Jadi kita dengan keilmuan ini, kita semakin dikuatkan tuh mental tuh. Mm-hmm. Kita semakin sadar bahwa kita tidak bisa bersandar kepada orang lain selain kepada kesadaran diri kita sendiri dengan pertolongan rahmat dan kasih sayang Allah.
1: Okay.
2: Jadi dalam pandangan Islam, hal itu ya, kita walaupun dalam keadaan nifas ya, itu kan persoalannya nifas, kita tidak bisa salat kan.
1: Benar.
2: Tapi kita masih bisa wirid kan, bisa dikir kita, bisa dikerullah, terus mengingat Allah, bisa bersolawat.
1: Itu yang jadikan pegangan bagi seorang ibu ya.
2: Nah benar. Ya. Apa yang dibaca berulang-ulang ini ada kekuatannya loh Mas Arif. Jadi ada the power of repetition. Nah, karena kebiasaan kita kan sholat, kita mengaji, kita dikir. Nah, begitu kita nifas, kita kan nggak boleh sholat tuh.
1: Yeah.
2: Dan itu jangka waktunya bisa lama, bisa dalam satu hari semalam. Tapi jarang ya, nifas tuh rata-rata orang tuh 40 hari, Mas Aril.
1: Mm-hmm.
2: Bahkan sampai 60 hari itu. Jadi selama 40 hari kita tidak sholat, tentu jiwa kita yang biasa kita bersesuci, kita biasa berwudu 5 kali sehari, kemudian nggak ngapa-ngapa, itu kan satu perubahan juga kan. Jadi kuncinya menurut saya ketika baby blues, kita segera sadar bahwa kita harus tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik tadi, walaupun tidak dengan sholat dan mengaji.
1: Okay.
2: Kita tetap membasuh muka kita ketika tidur, bahkan kita mandi. Nah, kemudian kita ya tetap berzikir, kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita tetap beristighfar, seperti itu. Itu yang saya lakukan, dan itu berhasil. Dan saya tidak membutuhkan pertolongan medis ya, maksudnya ya, secara mental gitu. Yaitu dari kesadaran diri kita sendiri. Jadi kuncinya sehat tuh Mas Aril untuk baby blues yang pertama, yaitu mandi. Jadi bangun tidur dia harus tetap mandi tuh. Bahkan kalau perlu keramas tuh, dibersihkan badan dohirnya dulu, disucikan dia. Setelah itu, setelah mandi jangan lupa makan ya. Jadi itu asupan jasmani tadi tuh Mas Aril untuk optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan dirinya kan. Fisiknya butuh makan nih, butuh minum kan, makanan yang bergizi yang sehat. Kemudian yang terakhir jangan lupa istirahat. Karena kadang ibu itu morang-moreng ya, tidak apa terkontrol emosinya. Salah satunya adalah dia kurang tidur. Nah, disinilah baru support system dibutuhkan agar ibu cukup istirahatnya di malam hari. Di situ ada peran ayah nih. Jadi membantu ketika bayi rewel, ayah membantu menenangkan bayinya. Atau jika dia dibantu dengan susu formula, maka ayah yang membuatkan tuh susunya. Baru kalau dia sudah tidak teratasi, bolehlah didekatkan dengan ibunya. Jadi seperti itu Mas Ari menurut
1: Siap.
2: Saya.
1: Baik, mudah-mudahan terpuaskan ya Siti Maimunah ya untuk jawabannya ya. Ning, ini satu pertanyaan lagi Ning, jawabin dijawab aja dengan singkat karena memang waktu kita terbatasi. Ini ada katanya tadi ketika jenengan adalah peran ayah. Nah, bagaimana peran ayah dalam parenting? Tidak dipungkiri bahwa saat ini memang peran ayah lebih harus ditingkatkan lagi Ning ya. Misalkan contohnya dalam mengantarkan anak ke sekolah itu kita jarang sekali melihat ada seorang ayah mengantarkan anak ke sekolah. Itu seperti apa nih peran ayah Ning dalam parenting? Singkat aja.
2: Iya. Jadi peran ayah di sini kalau dalam Islam itu ya Mas Aril ya, sebagai kepala madrasahnya kan al-um madrasatil ula. Jadi perannya ibu kan sebagai madrasah pertama. Ayah ini sebagai kepala sekolahnya. Jadi di situ sudah jelas kedudukannya dalam Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal yaitu laki-laki, qawwam sebagai penduduk, sebagai pelindung, sebagai orang yang lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Artinya tinggi itu di situ ayah mempunyai peran penting dan yang urgen ya dalam keluarga. Contohnya dia kan pencari nafkah. Tapi di sisi lain karena dia kepala sekolah, dia juga harus hadir dalam membina anak-anaknya. Walaupun tidak waktunya tidak seperti ibu kan ya, tapi peran ayah di sini lebih pada quality time. Bukan pada kuantitas waktunya
1: atau money time ya.
2: Kualitas waktunya. Dia boleh hanya menghampiri anak sebentar, tapi kehadirannya itu bermakna. Memberikan ketenangan jiwa, mensupport gitu pada anak. Sekali ketemu, wah kamu luar biasa, anak hebat, yang rajin, soleh, soleh ya, soleh, soleha. Jadi diajak, dia itu tidak hanya mengajak, tapi juga mencontohkan, memberikan teladan nyata bagi anak. Seperti itu Mas Ari.
1: Oke, baik Ning, kita berada di penghujung segmen. Kesimpulan apa Ning yang bisa disampaikan, monggo silakan.
2: Ya, jadi kesimpulan untuk pertemuan kali ini, kita sudah memasuki yang part kedua ya Mas Aril ya. Yaitu tadi, yang dasarnya dalam setiap keseharian kita mulai mengenalkan Allah kepada anak. Dengan apa? Dengan doa harian. Jadi mulai nanti malam kita ajarkan pada anak, kita dampingi anak menjelang tidur, mari kita baca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Kemudian bangun tidur kita dampingi lagi tuh anak untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah segala puji bagimu yang telah menghidupkanku kembali setelah kematianku dari tidur kan ya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah aku kembali. Kemudian setelah itu mulai masuk kamar mandi, kita bimbing terus dengan doa. Ayo a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan, penyakit dan rasa sakit, seperti itu kan ya, minal hubusi wal khaba'is. Kemudian keluar dari kamar mandi, kita dampingi juga dengan doa. Alhamdulillahilladzi, kita bersyukur kepada Allah, itu kita telah disehatkan oleh Allah, kita telah dijauhkan dari penyakit, seperti itu Mas Arin. Jadi bimbing dulu dengan doa, karena setiap doa itu akan melahirkan kesadaran, menumbuhkan kesadaran kepada diri anak bahwa kita bergantung kepada Allah. Kalau kita lupa berdoa, maka kita mengabaikan Allah, Allah pun akan abai kepada kita. Kalau kita menjaga Allah di setiap saat kita, maka kita akan dijaga oleh Allah di setiap waktu kita. Jadi itu ya Mas Aril ya. Itu adalah pendidikan kerohanian yang paling spiritualitas yang tinggi untuk anak, agar anak tumbuh dalam kesadaran merasa disayang oleh Allah. Seperti itu Mas Aril.
1: Oke, terima kasih.
2: Karena kita orang tuanya tidak menjamin bisa mendampingi anak kita seumur hidup kita. Iya. Jadi biar dia terbiasa merasa didampingi oleh Tuhannya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
1: Oke, baik Ning, terima kasih untuk buka dimanya Ning ya. Mudah-mudahan dialog kita di pagi hari ini bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa berjumpa kembali Ning di lain kesempatan. Salam hangat selalu untuk keluarga di rumah. Izin saya tutup teleponnya Ning ya. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Hajah Rahmatillah Zaini SSMPD selaku fasilitator pendidikan Fitrah dan promotor Stephen cabang Kabupaten Situbondo, mengatakan yaitu peran parenting, peran penting ilmu parenting bagian yang kedua ya. Terima kasih atas atensinya. Tadi ada dari Ibu Siti Maimunah yang ada di Cukir Jombang. Mudah-mudahan jawabannya terpuaskan. Saat lagi mendengarnya tepat jam 6, kita bergeser dalam menyajian Warta Berita Daerah Pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Gediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, keruntuhan bagian atap dan mulut gua merupakan salah satu fenomena penting dalam kajian geokralogi, khususnya di kawasan Gunung Sewu yang membentang di sepanjang selatan Pulau Jawa. Warga desa Pranti dari Kecamatan Sedati menandatangani kontrak BPN Sidoarjo karena proses pengajuan sertifikat tanah hak milik yang telah diajukan tidak kunjung selesai. Inilah Warta Pagi selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Keruntuhan bagian atap dan mulut gua merupakan salah satu fenomena penting dalam kajian geoarkeologi, khususnya di kawasan Gunung Sewu yang membentang di sepanjang selatan Pulau Jawa. Oni Arianto melaporkan.
2: Reruntuhan bagian atap dan depan gua ditemukan pada hampir seluruh gua yang diteliti di sebagian wilayah selatan Pulau Jawa. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada UGM Dr. Andes Yuwono Sabtu siang mengatakan temuan tersebut menjadi bagian dari kajian geoarkeologi untuk memahami perubahan bentang alam dan potensi jejak hunian manusia prasejarah. Hal tersebut disampaikan Yuwono dalam kuliah tamu geoarkeologi dan arkeologi karstik di sebagian wilayah selatan Jawa yang digelar Departemen Teknik Geofisika ITS. Yuwono menjelaskan keruntuhan pada bagian depan dan atap gua diduga dipengaruhi aktivitas tektonik, intensitas gempa, serta gaya gravitasi. Faktor tersebut berpotensi mempengaruhi kestabilan atap gua, terutama ketika bentangnya tidak ditopang dinding yang memadai.
3: Hampir semua gua yang kita teliti itu bagian cocoran atap atau teritisannya itu bagian depan itu sudah runtuh, sehingga ruang gua yang dulu waktu dihuni kemungkinan cukup panjang, tapi kemudian pengaruh tektonik, kegempaan, intensitas gempa dan lain-lain, dan gravitasi dari atap gua yang tidak disangga oleh dinding-dinding yang bentangnya cukup lebar.
2: Selain mengkaji keruntuhan gua, penelitian juga diarahkan pada pengembangan metode fotogrametri dan X-ray diffraction untuk menilai potensi arkeologi pada dinding gua. Menurut Yuwono, jejak arkeologi yang berpotensi diteliti mulai terdeteksi secara bertahap di kawasan Gunung Sewu. Metode tersebut berpotensi mendukung penelitian pada sejumlah situs gua, lembah kering, dan jalur labirin karst. Kajian meliputi perubahan morfologi, kondisi lingkungan mikro ruang gua, ketebalan sedimen, serta anomali stratigrafi yang dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan lingkungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Pranti, Kecamatan Sedati menandatangani kantor BPN Sidoarjo karena proses pengajuan sertifikat tanah hak milik yang telah diajukan tidak kunjung selesai. Januar Fahmi melaporkan.
4: Kepala Desa Pranti, Kecamatan Sedati memberikan statement pasca ratusan warganya mendatangi kantor BPN Sidoarjo karena berkas pengajuan sertifikat tanah atau SHM tak kunjung diproses, meski sebelumnya telah digelar hearing bersama BPN dan Komisi A DPRD Sidoarjo. BPN enggan memproses sertifikat karena klaim Puskopkar yang menyebut lahan seluas 5.000 meter persegi sebagai fasum. Kades Pranti Eko Purnomo kecewa atas klaim sepihak tersebut.
5: Karena selama ini tidak pernah ada dan tidak ada fasum yang diberikan dari Puskopkar kepada kami.
6: Apakah sudah pernah koordinasi sama Puskopkar, Pak?
5: Puskopkar 30 tahun tidak pernah menyentuh. Ingat, kewajiban Puskopkar adalah menyelesaikan, seharusnya Puskopkar punya kewajiban untuk menyelesaikan SHM para warga saya. Seharusnya itu. Tapi kenyataannya satu pun tidak pernah mulai awal sampai dengan saat ini.
4: Sementara itu, Camat Sedati Dedi Kurniawan turun tangan untuk mengawal aspirasi warga serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari jalan keluar terbaik atas sengketa lahan tersebut.
7: Tempo waktu 2 minggu ini kita dari Cengutin, dari Kabupaten, kemudian dari BPN, kemudian dari Badan Hukum dan sebagainya, Skopka dan Desa, bisa juga masyarakat nanti sudah mengawal ke lokasi ini.
4: Warga mendesak BPN Sidoarjo bersikap objektif dan tidak merugikan masyarakat yang telah lama mendiami lokasi tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri terus diperkuat. Salah satu langkah konkret digerakkan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Ana Kusuma melaporkan.
8: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
9: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
8: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
10: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
8: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja. Melalui program Kemangi, diharapkan orang tua dan anak usia remaja memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan.
11: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya, Sabtu 10 Oktober 2026. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
12: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu, dengan kata-kata yang baik. Insya Allah itu menyentuh.
11: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
13: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah terlihat lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
11: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, pelajar SMK TI Pelita Nusantara Gisela Vesilia Putri berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Ayu Citra melaporkan.
14: Seorang pelajar SMK TI Pelita Nusantara di Kediri, Gisela Felicia Putri, berhasil mengharumkan nama kota Kediri. Kondisi ini dikarenakan siswa itu mampu meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Pelajar kelas 10 jurusan teknik komputer jaringan TKJ tersebut, Gisela menyebutkan, pada awalnya ia hanya ingin mengasah kemampuan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, apalagi memang sejak lama pihaknya ini sudah menyenangi bidang tersebut. Namun setelah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia pada tanggal 20 September yang lalu, ternyata ia mampu mendapatkan medali perak dan menerima beasiswa merdeka. Meskipun berhasil bertanding, ia mengaku harus menghadapi beberapa soal yang terkategori sulit.
15: Waktu-waktu long juga sih, terus saya juga tertarik ikut Bahasa Indonesia buat mengetes kemampuan saya juga. Sebelumnya saya memang pernah ikut Olimpiade, tapi Bahasa Indonesia baru ini. Matematika, IPA, sama IPS. Cuma ini, baru-baru ini sih. Pengennya sih fokusin ikut yang Olim Bahasa Indonesia lagi itu, agar dapat yang emas itu.
14: Di tempat sama, wakil kesiswaan SMK TI Pelita Nusantara Kediri, Triantoro, juga ikut memberikan apresiasi besarnya kepada

0: Warung Pergerak Inspirasi Tuh Sukses atau ITS Surabaya secara konsisten menjalankan program sosial bertajuk Jumat Berkah dengan membagikan paket makanan gratis setiap hari Jumat. Faiz Putra melaporkan.
1: Komunitas Warung Pergerakan Inspiring to Success yang diusung oleh alumni ITS Surabaya secara konsisten menjalankan program sosial bertajuk Jumat Berkah dengan membagikan paket makanan gratis setiap hari Jumat. Program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu mahasiswa serta masyarakat umum yang mengalami kondisi krisis finansial untuk setidaknya mampu menyambung hidup melalui hidangan makanan gratis. Relawan Warung Pergerakan ITS Surabaya, Radian Jadid, kepada RRI Sabtu 10 Oktober 2026 menjelaskan bahwa program ini menyasar para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti ITS, Poltekkes, Poltek Perkapalan, Hang Tuah, serta masyarakat umum yang membutuhkan, mulai dari pengemudi ojek online, kaum duafa, hingga masyarakat yang membutuhkan di sekitar lokasi, selalu disambut dengan antusias setiap usai menunaikan ibadah sholat Jumat.
2: Jumat Berkah ini kita membagikan makanan kepada terutama untuk adik-adik mahasiswa, baik yang ITS, Poltek LK, Poltek Kapal, Hang Tua, dan sekitarnya, dan juga untuk masyarakat umum, duafa, para ojek, pengantar paket, dan sebagainya, atau semua saja yang membutuhkan. Tiap Jumat, habis Jumatan, kita adakan pembagian makanan gratis.
1: Bantuan makanan gratis ini sepenuhnya disalurkan oleh para donatur, yang mayoritas merupakan kawan-kawan sesama alumni ITS. Tidak hanya berfokus pada pembagian logistik, pihak pengelola juga berkoordinasi secara aktif dengan pihak kampus, guna memastikan bantuan dapat tepat sasaran bagi mahasiswa yang membutuhkan. Faiz Putra melaporkan.
3: Info olahraga.
0: The Red FC masih menunggu kepastian jadwal E-Liquids Cup untuk menentukan peluang rotasi pemain. Sementara fokus tim saat ini tertuju pada laga tandang menghadapi Persis Solo sore nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pelatih Deret FC Aji Santoso masih menunggu kepastian jadwal I-League Cup 2026 sebelum menentukan komposisi pemain yang akan diturunkan dalam turnamen tersebut. Meski hasil undian telah mendapatkan Deret FC di grup K bersama Persipura dan PSM Makassar, Aji menilai waktu pelaksanaan menjadi pertimbangan penting terutama untuk membuka peluang bagi pemain-pemain baru. Menurutnya keputusan untuk melakukan rotasi akan disesuaikan dengan jarak jadwal I-League Cup dan kompetisi yang tengah dijalani tim. Tim pelatih masih menunggu jadwal resmi sebelum menyusun strategi dan juga menentukan pemain yang akan mendapatkan kesempatan tampil.
5: Iya sih, saya pikir drawingnya sudah muncul, tapi menurut saya kita kan belum tahu kapan mainnya. Kita lihat dulu nanti kalau memang jaraknya tidak terlalu mepet dengan kompetisi, bisa aja saya mencoba pemain-pemain yang baru, pemain-pemain yang mungkin dalam kompetisi belum dapat kesempatan, seperti itu.
4: Sementara itu, fokus utama Deret sendiri saat ini tertuju pada lanjutan Pegadaian Championship. Tim berjuluk Red Thunder tersebut siap menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan pada Minggu sore. Aji menyebut anak asuhnya menunjukkan antusiasme tinggi dalam menjalankan latihan terakhir sebelum bertolak ke Solo. Ia berharap seluruh pemain mampu menjaga kebugaran agar tampil maksimal di pertandingan tersebut.
5: Sangat antusias untuk menghadapi pertandingan melawan Persis Solo. Mudah-mudahan pemain nanti dalam kondisi yang bagus dan bisa bermain maksimal di Solo.
4: Kesiapan fisik menjadi perhatian penting tim pelatih. Terlebih Deret FC berupaya bangkit setelah menelan kekalahan 1-3 dari Persipura pada pekan keempatnya, dan pelatih berharap para pemain dapat menunjukkan performa lebih baik menghadapi Persis Solo. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar pertandingan derby Jatim antara Persela Lamongan melawan Deltras FC pada pekan kelima kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 akan digelar sore nanti di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
6: Laga sengit bertajuk derby Jawa Timur akan tersaji saat Persela Lamongan menjamu Deltras FC pada pekan kelima kompetisi Championship di Stadion Surajaya Lamongan Minggu sore. Pelatih tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela, Bima Sakti, menegaskan timnya siap bekerja keras demi mengamankan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Ia mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan hasil positif dalam 4 pertandingan sebelumnya. Meski komunikasi dan kerja keras dinilai semakin baik, ia meminta skuad Persela tetap membumi dan tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan.
7: Ya, alhamdulillah pemain semua dalam kondisi sehat, semuanya siap untuk pertandingan besok sore melawan Deltras. Dan saya sudah sampaikan ke pemain, besok adalah pertandingan penting seperti final, karena ya kita punya misi yang sama, kita punya tekad yang sama untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi poinnya adalah kita harus kerja keras besok, disiplin, fokus, dan tentunya

0: sama-sama kita bertekad untuk memenangkan pertandingan 3 poin. Kita melawan Deltras, tim yang bagus. Mereka punya pemain juga bagus, pelatih bagus, materi pemain juga sangat baik.
1: Dari kubu tim tamu, pelatih Deltras FC, Leonardo Pamahu, mengaku optimis timnya mampu memberikan perlawanan dan membawa pulang 3 poin dari kandang Persela.
2: Kita mengevaluasi tim, setelah itu kita mengevaluasi apa, menganalisa tim lawan. Jadi ya kurang lebih ada waktu 3-4 hari untuk saya mengamati Persela gitu. Ya sekarang Persela memang punya tren yang positif, mereka juga belum kebobolan. Jadi itu saya dan juga para pemain kita punya motivasi yang benar untuk besok. Ya kita harap kita bisa membuat gol ke gawang mereka, dan yang pasti kita harap kita bisa keluar sebagai pemenangnya.
1: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim akan memperebutkan posisi puncak klasemen sementara. Kick-off laga sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Varian Rakim melaporkan.
3: Pendengar, informasi yang terakhir, Universitas Negeri Surabaya menyatakan siap mendukung dan menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Faris Jarbo melaporkan.
4: Universitas Negeri Surabaya UNESA menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Sekitar 20 venue olahraga di lingkungan UNESA siap digunakan serta akan dilengkapi dengan peningkatan fasilitas pendukung. Dukungan tinggi diberikan UNESA terhadap gelaran Porprov Jatim sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan olahraga. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan FIKK UNESA, Dr. Irmantara Subagio menjelaskan pihaknya menyediakan sekitar 20 venue olahraga untuk mengakomodasi berbagai cabang olahraga. Selain kesiapan venue, UNESA juga melakukan peningkatan sarana dan penambahan fasilitas pendukung pada venue olahraga yang disiapkan.
5: Ya, kalau melihat venue sebenarnya sudah cukup siap, barangkali bahkan nanti kami tahun ini di sepak bola maupun di atletik akan kita tambah tribun dan fasilitas yang nyaman untuk para atlet maupun para penonton. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan fasilitas itu bisa menjadikan Porprov nanti lebih nyaman dan bisa memberikan prestasi lebih bagus dalam pelaksanaannya.
4: Tak hanya fasilitas fisik, Irmantara menambahkan Porprov Jatim 2027 juga sebagai momentum strategis sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa untuk mengetahui langsung pembinaan olahraga yang berjalan. Melalui kolaborasi UNESA, Pemkot Surabaya dan KONI Jatim diharapkan dapat mendorong sukses penyelenggaraan sekaligus capaian prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang. Faris Yarbu melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kalau pagi hari ini sudah sarapan, sudah beraktivitas, wah cuacanya di kota Surabaya pagi hari ini, pendengar, ya, ini kita pantau cerah, berawan, berperulang terjadi hujan ringan dan suhu udara itu sampai 40%. Harus banyak-banyak minum air putih, pendengar, karena 40 derajat nih diprediksi dan kelembapan udaranya 35-100%. Anginnya bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 35 km per jam. Itu pantauan dari BMKG ya. Nanti saya akan update kembali pendengar setelah kita mengikuti Warta Berita Sentral ya, nanti jam 7 ya, untuk informasi-informasi lebih lanjut di Surabaya pagi ini.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta untuk pagi hari ini. Jadi Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RS Surabaya tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Tetap stay tune di Pro 1 RS Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

0: Misi Kemanusiaan dan Diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri hari